0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Minggu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: nilai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, lingkungan kerja yang sehat itu jadi salah satu faktor penting ya dalam meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan karyawan. Tapi tidak semua orang punya pengalaman bekerja dengan atasan yang mampu membangun komunikasi yang baik ya, dan hubungan kerja yang positif. Sebagian pekerja mungkin menghadapi atasan yang menunjukkan perilaku tidak sehat atau sering disebut dengan sebagai istilahnya itu toxic leadership. Sedangkan perilaku atasan yang tidak sehat itu dapat berupa komunikasi yang merendahkan, songong lah gitu ya, kemenangkuh dan congkak, sombong gitu ya. Terus juga memberikan kritik secara berlebihan tanpa solusi, memperlakukan bawahan secara tidak adil atau menciptakan tekanan yang terus menerus. Nah, kondisi ini juga dapat mempengaruhi motivasi kerja, menurunkan rasa percaya diri hingga meningkatkan risiko stres apabila berlangsung dalam waktu yang lama nih, sedar perempat, hati-hati ya kan. Nah, untuk menghadapi situasi yang seperti ini, langkah pertama adalah yang perlu kita lakukan, tetap bersikap profesional, itu yang pertama. Fokus pada penyelesaian tugas sesuai dengan tanggungjawab, menjaga etika kerja serta menghindari respon yang didorong oleh emosi sesaat. Nah, sikap yang tenang itu akan membantu seseorang untuk mengambil keputusan secara lebih objektif. Nah, kemudian komunikasi yang jelas dan asertif juga jadi keterampilan penting. Nah, apabila terdapat arahan yang kurang jelas atau perlakuan yang dirasa tidak tepat, sampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan, berbasis fakta, dan juga berorientasi pada solusi. Nah, hindari membalas sikap negatif dengan perilaku yang sama, karena justru dapat memperkeruh hubungan kerja.

nak duit? Kerja. Ini kerja tak nak. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau?

Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Budaya, ini bukan sekedar rangkaian kata yang diucapkan dalam pidato atau slogan yang dipasang pada spanduk dan media sosial saja. Budaya adalah jati diri bangsa yang tercermin dalam cara berpikir, bersikap, berinteraksi, serta menghargai nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu Saudara Perempat, menjaga budaya tidak hanya cukup dengan membicarakan saja, ya, tapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia punya kekayaan budaya yang sangat beragam. Mulai dari bahasa daerah, kesenian, tarian, musik, kuliner, pakaian adat, hingga tradisi dan kearifan lokal. Nah, keragaman tersebut menjadi identitas yang membedakan Indonesia dari bangsa lain, sekaligus juga jadi kekuatan dalam mempererat persatuan di tengah keberagaman. Saudara Perempat, melestarikan budaya ini berarti menjaga warisan yang sudah dibangun, ya, oleh para pendahulu kita. Nah, upaya tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti mempelajari sejarah daerah, menggunakan bahasa daerah, ya, dalam situasi yang tepat. Terus juga mencintai produk budaya lokal, menghadiri pertunjukan seni, serta juga mengenalkan tradisi kepada generasi muda. Di era globalisasi sekarang, masyarakat memang semakin mudah untuk mengenal budaya dari berbagai negara. Dan ini merupakan sesuatu yang positif sebetulnya, selama tidak membuat kita melupakan akar budaya sendiri. Nah, keterbukaan terhadap budaya luar ini sebaiknya juga berjalan seiring dengan kebanggaan terhadap budaya kita sendiri, budaya nasional, sehingga identitas bangsa tetap terjaga dengan baik.

0: Wewe, aku baru check out bareng luar. Branded, limited, memang mahal sikit. Tapi puas hati aku, eh.
1: Barang luar, eh. Yang lokal tak engkau layan.
0: Alah, buatan kita tidak sebelas aja. Tak berkelas.
1: Barang luar dipuja. Barang sendiri sepi tak dipandang. Macam katak di bawah tempurung. Asik nampak langit luar, tapi tak pernah sadar. Bumi sendiri pun subur.

Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, pernah jumpa orang yang narsistik tak, saudara? Mungkin sering lah ya, dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang nih. Nah, seseorang mungkin pernah berinteraksi dengan orang yang selalu ingin jadi pusat perhatian, ya kan? Sulit menerima kritik, atau cenderung merasa dirinya itu lebih unggul dari orang lain. Kemain belaga, enak ya? Nah, perilaku seperti ini saudara perempat dapat memiliki banyak penyebab. Nah, pada sebagian orang, sifat tersebut hanya muncul sebagai ciri kepribadian. Sementara pada sebagian kecil lain itu dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan mental yang dikenal dengan Narcissistic Personality Disorder, NPD, yang hanya dapat didiagnosis oleh tenaga profesional. Nah, penting juga saudara perempat untuk tidak sembarangan melabeli seorang itu dengan NPD. Hanya

berdasarkan pengalaman pribadi atau informasi di media sosial saja. Nah, diagnosis gangguan kepribadian ini memerlukan penilaian menyeluruh ya oleh psikolog ataupun psikiater. Karena itu lebih tepat untuk membahas cara menghadapi perilaku narsistik daripada langsung menghakimi seseorang itu memiliki gangguan tertentu ya. Saat berinteraksi dengan orang yang menunjukkan kecenderungan narsistik nih, saudara perempat, menjaga batasan. Ini jadi hal yang sangat penting. Tetapkan batasan yang jelas mengenai hal-hal yang dapat diterima dan yang tak dapat diterima. Sampaikan pendapat secara tenang dan tegas tanpa harus terlibat dalam keadaan perdebatan yang hanya menguras emosi, ya kan? Nah, selain itu juga hindari terpancing oleh provokasi atau kebutuhan mereka untuk selalu menang dalam setiap percakapan, ya kan? Jadi tidak semua perbedaan itu juga harus dimenangkan. Nah, dalam banyak situasi, menjaga ketenangan dan fokus pada penyelesaian masalah jauh lebih bermanfaat dibandingkan memperpanjang konflik.

0: Eh, yang baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Eh, banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?

101,3 MHz Penomor FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, perubahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Perkembangan teknologi, perubahan pola kerja, hingga dinamika sosial ini menuntut setiap individu untuk memiliki kemampuan beradaptasi agar tetap mampu menghadapi berbagai tantangan. Nah, adaptif ini adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi maupun lingkungan yang terus berubah tanpa kehilangan tujuan utama. Nah, sikap ini saudara perempat bukan berarti mudah menyerah pada keadaan, ya kan? Tapi mampu menemukan cara baru yang lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan. Nah, dalam dunia kerja, individu yang adaptif cenderung lebih cepat mempelajari keterampilan baru, terbuka terhadap masukan, dan mampu bekerjasama dengan berbagai pihak. Nah, kemampuan ini juga jadi salah satu modal penting ya untuk meningkatkan produktivitas sekaligus juga menghadapi perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, kalau bagi pelaku usaha nih, sikap adaptif juga jadi faktor yang menentukan keberlangsungan bisnis. Misal UMKM yang mampu mengikuti perkembangan teknologi, memahami kebutuhan konsumen, dan memanfaatkan pemasaran digital, ini memiliki peluang lebih besar untuk bertahan sekaligus juga memperluas pasar. Nah, adaptif ini juga penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menerima perubahan dengan pikiran terbuka, terus belajar, serta tidak takut mencoba hal-hal baru, ini dapat membantu seseorang tuh menemukan solusi ketika menghadapi tantangan maupun peluang yang belum pernah ditemui sebelumnya.

0: Aduh, au, aduh berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
1: Ju, macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
2: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.

0: huruf A, I, U, E, O. Di dalam armel itu huruf alif, ya, waw, ya, waw. Kalau huruf A, di dalam armelnya itu huruf alif. Kalau huruf I, dalam armelnya itu huruf ya. Kalau dalam armelnya huruf U berarti huruf waw. Huruf E, huruf ya, dan huruf O, huruf waw.
1: Dulu, sebelum masyarakat Melayu mengenal huruf Rumi atau huruf abjad, mereka menggunakan huruf Jawi atau tulisan Arab Melayu dalam menulis surat dan menulis syair. Salah satunya adalah syair Gurindam 12, ciptaan Raja Ali Haji. Aksara Arab Melayu atau huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu tetap ada. Contohnya, di setiap nama pelang jalan, disertakan juga tulisan Arab Melayu.

0: Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, pendekatan saintifik dalam dunia pendidikan semakin menjadi perhatian karena diyakini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan pengetahuan teoritis, tetapi juga mengedepankan proses pembelajaran yang berbasis pada pengumpulan data dan eksperimen. Nah, saudara perempat, saintifik ini adalah model pembelajaran yang dimulai dengan pengumpulan data melalui pengamatan, di mana siswa diajak untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan fenomena yang terjadi. Melalui proses ini, siswa diajarkan untuk mengamati secara mendalam, menemukan pola, dan merumuskan pertanyaan yang relevan. Selanjutnya, melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis yang telah mereka buat berdasarkan pengamatan sebelumnya. Dan hal ini memungkinkan siswa untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengaplikasikan konsep-konsep ilmiah dalam kehidupan nyata. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Buku adalah jendela dunia. Lewat membaca, seseorang dapat mengenal sejarah peradaban, memahami ilmu pengetahuan, serta menyelami budaya berbagai bangsa. Pepatah lama, dengan buku kita banyak tahu, terus relevan hingga saat ini. Terlebih di tengah tantangan zaman modern yang penuh informasi instan, namun dangkal. Saudara perempuan, kebiasaan membaca buku membentuk pribadi yang berpikir kritis dan bijak. Buku memberi pengetahuan yang mendalam dan ia mengasah nalar, memperkaya ide dan juga menghindarkan dari sikap mudah terprovokasi. Beragam jenis buku dari fiksi hingga non-fiksi mampu memberikan pemahaman luas tentang dunia. Dan buku sejarah mengajarkan nilai perjuangan, buku ilmiah mengajak berpikir logis, sementara buku sastra mengasah rasa empati dan kepekaan sosial. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Nigu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, globalisasi yang semakin tak terbendung perkembangannya saat ini menjadi tantangan pemahaman wawasan keindonesiaan generasi bangsa. Nah, kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap cara pandang dan berpikir generasi penerus bangsa. Kalau tidak ada landasan berpikir yang menjadi pondasinya, maka akan berdampak negatif. Nah, wawasan Nusantara ini sebagai salah satu landasan berpikir bagi generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa, ini menjadi semakin krusial karena pemahaman tentang keindonesiaan dalam bingkai Nusantara itu akan menjadi benteng berpikir bagi generasi penerus. Nah, keadaan di mana era disrupsi digital serta kompleksitas geopolitik dihadapi saat ini menuntut pemahaman yang lebih serius tentang konsep kenegaraan. Nah, wawasan Nusantara bukan hanya sekedar teori yang diajarkan di ruang-ruang kuliah, lebih dari itu, suatu konsep hidup yang sangat penting diterapkan dalam menghadapi dinamika dunia modern. Nah, saudara perempat, wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Nah, wawasan Nusantara ini merupakan pedoman, motivasi, dorongan, dan juga rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, serta tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat maupun daerah, untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Intermezzo.
1: Mina-mina. Nanti kalau engkau kawin kan, engkau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
2: Pakai adat Melayu lah. Nanti insya-Allah aku kawin kat sini. Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
1: Biar betul kau Mina. Emang kau pandai cakap bahasa Inggeris?
2: Dah pandai lah aku, sepele.
1: Ya betul. Aku test kau eh. Apa bahasa Inggeris di adat?
2: Constitute?
1: Salah.
2: Tradition?
1: Salah.
2: Habis?
1: Adat is the adat.
0: Intermezzo.

ENG. Perompak FM, suara budaya Nusantara. Saudara perompak, kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat Indonesia itu menunjukkan tren yang sungguh mengkhawatirkan. Ketimpangan antar kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah terus melebar, menjadi tantangan besar bagi pembangunan yang berkeadilan. Nah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik terbaru, indeks ini juga yang mengukur ketimpangan pendapatan nasional menunjukkan peningkatan, terutama di wilayah perkotaan. Dan hal ini juga menandakan bahwa distribusi kekayaan masih belum merata. Nah, di mana sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi. Nah, penyebab utama meningkatnya kesenjangan ini adalah akses yang tidak merata nih terhadap pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak, dan juga teknologi. Nah, mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau berasal dari keluarga kurang mampu cenderung tertinggal dalam hal ekonomi dan juga peluang. Nah, tidak hanya soal pendapatan nih, saudara perempat, kesenjangan sosial juga terlihat dalam akses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan juga perumahan. Di sejumlah daerah, anak-anak itu masih kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak. Sementara di sisi lain, masyarakat atas itu memiliki akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan terbaik. Nah, pemerintah sebenarnya telah meluncurkan berbagai program untuk menekan kesenjangan seperti bantuan sosial tunai, kartu prakerja, hingga penguatan UMKM. Namun, efektivitas program-program tersebut itu masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemerataan dan keberlanjutan.

0: Intermezzo.
1: Bang, password wifi kafe ini apa ya?
2: Ao bang?
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Ao bang?
1: Tak sudah-sudah ao bang ini dari tadi. Saya tanya password wifi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya ao bang, huruf besar semua bang. Ha, ao bang, huruf besar.
1: Eh, ao bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Ao, inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, pengelolaan, pengembangan dan juga pemanfaatan kawasan cagar budaya merupakan hal yang penting untuk menjaga kelestarian warisan budaya sekaligus juga mendorong pemanfaatan kawasan tersebut untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan ini memerlukan pendekatan yang hati-hati agar tidak merusak nilai-nilai budaya yang ada sambil memungkinkan kawasan tersebut memberikan manfaat ekonomi dan juga sosial. Saudara Perempat, langkah pertama adalah melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap aset budaya yang ada di kawasan tersebut, baik berupa bangunan, situs maupun lingkungan sekitar yang memiliki nilai budaya tinggi. Pemerintah atau lembaga yang berwenang menetapkan status kawasan atau objek sebagai cagar budaya, dan ini penting agar kawasan tersebut mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melakukan pemeliharaan dan restorasi secara berkala untuk menghindari kerusakan fisik yang dapat mengurangi nilai budaya dan sejarah kawasan tersebut. Nah, restorasi juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keaslian dan integritas budaya. Nah, saudara Perempat, untuk mendukung pengelolaan juga perlu dibangun fasilitas pendukung seperti jalur akses, pusat informasi, tempat parkir, toilet dan juga area wisata yang ramah lingkungan. Penyediaan akses yang mudah bagi pengunjung tanpa merusak situs cagar budaya itu sendiri. Jadi pembangunan infrastruktur juga harus dirancang dengan hati-hati, mengutamakan kelestarian dan keaslian kawasan tersebut. Penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi digital untuk memberikan informasi lebih kepada pengunjung tentang sejarah dan budaya kawasan tersebut. Dan masyarakat sekitar juga harus dilibatkan dalam proses pengelolaan. Jadi pemberdayaan masyarakat lokal dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan dalam bidang pariwisata, pemandu wisata, kerajinan tangan, dan juga produk lokal.

0: Intermezzo.
1: Permisi, Iwa, ada jual makanan apa saja ya?
2: Hah? Iwa? Bahasa Jawa nih. Iwa ikan agaknya nih. Nah ikan, Dek?
1: Iya, boleh, boleh. Tapi selain ikan, Iwa ada jual apa lagi ya?
2: Apa kisah saya dipanggil Iwa nih, Dek?
1: Lah, bukannya Iwa itu kata lain dari kamu ya? Saya dengar orang sini ngomong wak, wak, begitu.
2: Lah, sudah. Awak, Dek, Dek. Awak di sini nyebut kamu tuh awak lah. Kalau Iwa, ya ikan. Ini yang saya jual nih.
1: Oh, awak. Maaf ya, awak.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Sedara perempat, di tengah era individualisme dan digitalisasi yang semakin kuat, hidup berkomunitas itu kembali menjadi sorotan. Karena apa nih sedara perempat? Ini sebagai solusi untuk memperkuat rasa kebersamaan dan membangun kualitas hidup sosial yang lebih sehat tentunya. Komunitas itu tidak hanya menjadi wadah untuk berbagi hobi ataupun minat yang sama, tapi juga tempat bagi seseorang untuk tumbuh bersama, belajar dan juga saling mendukung. Nah, mulai dari komunitas literasi, komunitas lingkungan, olahraga, seni, hingga kewirausahaan. Nah, jadi keberadaan kelompok sosial ini juga terbukti memberikan dampak nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sedara perempat di mana saja berada, berkomunitas bukan sekedar berkumpul, tapi juga belajar, bekerja sama, berempati, dan peduli dengan sesama. Dan hidup berkomunitas ini juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan solidaritas yang kuat, terutama di kalangan generasi muda. Nah, sedara perempat, membangun komunitas yang sehat juga memiliki tantangan seperti menjaga kekompakan, manajemen konflik, dan juga keberlanjutan kegiatan. Jadi hidup berkomunitas itu bukan hanya sekedar aktivitas sosial, melainkan bagian dari gaya hidup yang memperkaya nilai kemanusiaan dan memperkuat ikatan antar individu. Nah, di era modern ini, komunitas menjadi oase yang mengajarkan bahwa hidup tidak hanya tentang aku, tetapi juga tentang kita.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo. Masuk kerja, niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit, dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah, okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
1: Intermezzo.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat di mana saja berada. Kecerdasan buatan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. AI hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari asisten virtual, sistem rekomendasi, analisis big data, hingga otomatisasi industri. Namun, di balik kemajuan tersebut muncul satu isu penting yang kini menjadi perhatian global, kedaulatan AI. Kedaulatan AI mengacu pada kemampuan suatu negara untuk masyarakatnya untuk mengendalikan, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi AI secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada negara lain atau perusahaan global raksasa. Hal ini juga menyangkut aspek keamanan data, etika, perlindungan privasi hingga keadilan sosial dalam penerapan teknologi. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Eksistensi bahasa lokal dan bahkan bahasa nasional ini menghadapi tantangan serius. Namun di balik tantangan tersebut, anak muda justru menjadi harapan baru dalam pelestarian bahasa. Mereka tidak hanya menjadi pengguna aktif bahasa, tetapi juga agen perubahan dalam menghidupkan kembali bahasa-bahasa yang mulai terlupakan. Sebagai generasi digital, anak muda memiliki akses luas terhadap teknologi dan media sosial. Ini menjadi peluang besar untuk memperkenalkan dan mempromosikan bahasa, baik Indonesia maupun bahasa daerah, ke audiens yang lebih luas. Melalui konten kreatif seperti video pendek, puisi digital, musik tradisional modern, dan kampanye daring, mereka mampu menjadikan bahasa sebagai sesuatu yang relevan, menarik, dan membanggakan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Assalamualaikum. Coba kira, saya ni apa? Warna saya merah. Hidup di laut. Ukuran badan saya besar, panjang, lebar. Agak gepeng lah, terus agak-agak lonjong. Nama lain saya ialah Lujanus SP. Biasa saya dimasak asam pedas. Dan saya punya kandungan gizi yang sangat tinggi. Betul lah, 100 untuk sedara perempat ni. Saya ialah ikan kakap merah. Terima kasih. Saya dan kawan-kawan saya sesama kakap merah ramai di Keperi ni. Kami ni fauna kebanggaan Kepulauan Riau.

0: Tapi banyak juga rombongan lain yang sering jumpa dengan saya. Macam ikan tongkol, selar, pari, tenggiri, cakalang. Ikan viral pun ada.
1: Tuh.
0: Kebetulan rombong mereka tengah lewat. Wei, kembung! Nak pergi mana tu?
1: Ish, sombong betul. Untung lagi viral si kembung tu.
0: Iya, viral. Kerana kandungan gizi mereka macam ikan salmon lah. Macam dia aja yang banyak gizinya. Kami ikan kakap merah pun banyak gizi.
2: Iya, kalau ikan kakap merah itu kan sebenarnya ikan yang hidup di daerah yang agak pedalaman ya. Nah, biasanya itu kandungan zat besinya cukup tinggi ya, zat besinya. Sementara zat besi itu kan itu kita butuhkan untuk biar kita tidak pucat gitu kan, ininya supaya tenaga kita kuat ya, supaya aktivitas kita juga bisa lancar. Nah, itu dibutuhkan zat besi gitu kan, ininya supaya tidak, karena kan kalau orang yang kekurangan zat besi itu kan lemah ya, lunglai ya. Nah, jadi untuk mencegah dia tidak lemah, lunglai itu tersebut, maka ya harus dikonsumsi zat besi. Nah, zat besi itu bisa kita dapatkan salah satunya dari ikan kakap merah itu gitu ya, karena dia juga kandungan zat besinya cukup baik ya untuk badan kita gitu kan ininya. Nah, kalau kayak gitu itu namanya zat besi yang sumbernya dari laut hewani ya, dari laut hewani. Nah, jadi tidak juga harus yang suplemen ya. Nah, selain itu ya proteinnya ya, semua ikan itu ya proteinnya tinggi gitu kan. Nah, ikan kakap merah juga itu recommended lah ya, karena itu memang jadi khas untuk daerah kepulauan ya, terutama Kepulauan Riau. Nah, itu bisa kita konsumsi gitu kan, karena memang protein termasuk omega 3-nya juga itu cukup ya, cukup adalah ya, walaupun tidak terlalu tinggi tapi ada. Nah, termasuk zat besi yang ada pada ikan kakap merah itu juga penting bagi tubuh kita. Jadi tiga zat gizi ini itu adalah zat gizi yang potensial ya, esensial yang kita butuhkan. Nah, jadi ada protein, omega 3 dan zat besinya gitu. Termasuk ya fosfor juga ya, ada juga fosfornya tapi tidak setinggi pada ikan apa ikan teri gitu kan.
0: Bangga tapi jangan sombong, nanti tak kabur baru tahu rasa. Tengok tu, bukan main lagi. Kita tegur baik-baik, senyum pun tak nak. Geram aku hap juga nanti korang eh. Astagfirullahalazim. Air mana air? Air minum. Sedap hamba. Apa ni? Sampah. Sampah plastik dalam laut. Masih ada lidinya. Bekas apa ni? Bekas bakso bakar ke? Bekas apa ni? Nasib baik aku masih hidup. Heran aku tengok oknum-oknum pembuang sampah di laut ni. Apalah salah kami. Sampai hati mereka buang sampah kat laut. Perasaan saya tak adalah buat salah dengan mereka. Tak berhutang juga dengan mereka. Tak miang juga dengan pasangan mereka. Apalah.
3: 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, mungkin kita akan sibuk. Sibuk dengan plastik. Seluruh perairan di Kepri, itu sepanjang pelayaran, itu bisa kita saksikan berapa banyak plastik yang sudah terapung di air. Jadi kalau tidak dicegah dari sekarang, plastik itu akan sangat mengganggu sekali.
0: Dengar tuh cakap akademisi peduli lingkungan. Kalau bukan cegah sekarang, bila lagi? Tunggu dah ada dampak buruk ke apa? Yang susah siapa? Bukan anda-anda saja atau saya saja, tapi kita semua yang hidup di dunia ni.
1: Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suara apa tu? Itu lagi.
0: Tenang kawan-kawan. Tenang. Seperti yang sudah kita pelajari bersama selama ini. Kalau ada serangan macam gini, kita harus tetap apa? Tetap tenang. Jangan panik. Ingat belajar ya. Mari kita berlindung di dalam terumbu karang ke koral ke lamun ke. Semua tempat berlindung kita manfaatkan ya. Ah, sekarang. Ya, bawa bertenang. Eh, jangan berebut. Ah, ya, bagus. Yang sudah mulai pening-pening, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan, tarik lagi, keluarkan. Ulangi lagi, ya, bagus.

Memang kita sering mengalami ini. Tiba-tiba kami dibom. Banyak kawan-kawan lain dari berbagai jenis ikan yang telah mendahului kami. Semoga tenanglah di sana, wahai kawan-kawan aku yang baik. Geram rasa hati. Tapi nak macam mana lagi, kan? Kami ni busa buat apa? Semestinya, pihak berwenanglah yang menindak pelaku-pelaku bom ikan ni. Selain itu juga masyarakat atau nelayan sendiri yang mesti sadar. Kalaulah nak nangkap kami, tangkaplah baik-baik. Tak payah dibom. Yang mati tu bukan ikan aja, semua penghuni laut ni ikut rosak. Dan lagi, ada pula orang yang nak makan kami dari hasil bom. Heran. Padahal ikan tangkapan hasil destructive fishing itu mengandung residu bahan berbahaya. Ada amonium nitrat, potasium nitrat, potasium sianida dan senyawa-senyawa lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia kalau dikonsumsi. Memang suka sakit.

0: cakaplah kami secara baik-baik. Pancingkah, jaringkah. Nanti pun kami masih dalam keadaan segar. Tak berbahaya tapi bermanfaat. Apalagi budak-budak suka makan kami. Saya dengar ada program pemerintah yang bagi-bagi makan siang gratis untuk anak. Lauknya, lauk ikan. Bangga saya.
1: Jadi dari awal kita edukasi anak-anak kita dari usia dini terkait pentingnya konsumsi ikan sebagai salah satu sumber protein hewani yang kaya manfaat, yang tinggi protein. Dan KKP juga tentunya mendukung kegiatan dari pemerintahnya sekarang di bawah komando presiden kita, Bapak Prabowo. Salah satu program unggulan beliau adalah pemberian makan bergizi gratis untuk siswa-siswa anak sekolah kita. Ya, kalau kita lihat ketersediaan kan melimpah ya. Kepri merupakan kepulauan dan ikan merupakan salah satu komoditas yang memberikan kontribusi positif ekonomi real di masyarakat. Karena kita lihat usaha penangkapan ikan tersedia di wilayah Bintan, Tanjung Pinang, dan Kepri secara umum. Kemudian usaha budidaya ikan juga berjalan baik. Jadi salah satu kita melakukan pengadaan makan gratis lauk ikan juga salah satunya adalah untuk menyerap produksi ikan yang ada di masyarakat melalui UMKM yang dapat menyediakan menu lauk ikan itu. Salah satu tinjauan dari pusat, dari kementerian bahwa ikan-ikan yang merupakan produk unggulan. Jadi kalau hari ini contohnya ikan mata besar kan salah satu ikan pelagis, ikan antas yang banyak dikonsumsi dan dikembangkan.

0: Dah tu, ada pula makcik-makcik yang suka masak makanan khas kita orang Melayu, Kepulauan Riau. Lempeng sagu, gobal dan lain-lain lah. Kuah dia pakai bahan dasar ikan. Saya dengar-dengar ni, masakan beliau tu sedap berbenar. Sekali cuba, langsung nak lagi. Rasa-rasa candu.
1: Saya Ibu Hamidah. Jadi kalau nak bikin lempeng sagu harus ikan yang segar-segar. Tak semua ikan sedap dimakan dengan lempeng sagu. Biasanya ikan yang digunakan itu ikan pari, ikan hiu, ikan kaci, ikan karam gitu. Kan yang dimakan

0: makan dengan lempen sagu itu biasanya sedap dia dimasak asam pedas.
1: Ikan yang masak asam pedas tu bisa juga dimakan.

0: Selain rasa kami ni sedap, apalagi dimasak asam pedas, kami juga mengandung banyak gizi. Hah? Apa? Seberapa banyak gizi? Banyaklah. Ini ahli gizi bercakap.
1: Ikan itu sebenarnya kan zat gizi pada bahan makanan, terutama ikan. Ikan itu banyak ya, jadi ada protein yang fungsinya untuk pertumbuhan dan perkembangan, biasanya pada anak masuk usia dewasa. Omega 3 itu fungsinya untuk perkembangan sel-sel otak ya, terutama pada anak-anak. Makanya ikan itu sangat penting untuk dikonsumsi oleh seorang anak karena memang protein dan omega 3-nya cukup banyak gitu. Jadi kan ada yang ikan identik dengan ikan salmon. Biasanya kan ikan salmon itu adalah ikan yang terbaik, tetapi ya harganya mahal. Nah, oleh karena itu ada yang identik dengan ikan salmon, itu ikan kembung namanya. Kalau ikan kembung ini omega 3-nya cukup banyak ya, juga sekitar 26, kalau nggak salah 26 dalam setiap gramnya itu. Nah, terus kalau untuk proteinnya memang lebih banyak di ikan salmon, tetapi ikan kembung juga cukup tinggi ya protein sama omega 3-nya. Makanya sebenarnya kalau kita mau apa untuk menggantikan salmon dengan yang biayanya besar itu bisa kita mengkonsumsi ikan kembung. Nah, kalau ikan kembung kan relatif sering kita temukan ya di pasaran gitu kan ininya. Dan harganya juga terjangkau kalau untuk masyarakat ekonomi bawah itu terjangkau. Makanya mungkin rekomendasinya ikan kembung gitu kan ininya. Nah, kemudian di ikan teri itu fosfornya juga cukup bagus ya, karena fungsi daripada fosfor itu sebenarnya untuk pertumbuhan tulang ya. Jadi dia untuk mengisi pori-pori tulang biar tidak mudah keropos. Jadi mungkin ikan kembung sama ikan teri itu pilihan alternatif lah yang mungkin bisa dikonsumsi.

0: itu? Di atas ada nelayan berbisik. Shh. Kita dengar dulu. Aku tak dengar ni dia cakap apa. Shh.
1: Ish, siapa buat kerja ni? Tangkap ikan pakai bom pula. Tak kasihan ke dengan kami para nelayan sampan? Kalau ikan habis, macam mana nasib keluarga aku? Ya Allah, ya Rabbi.
0: Oh, usah khawatir, pakcik. Kepulauan Riau ni laut dia luas. Kita kan daerah kepulauan. Mana-mana laut. Lengah sikit laut. Kami ikan ni ramai. Pakcik tak usah khawatir masa depan keluarga pakcik.
2: Potensi di laut ini melebihi potensi yang ada di darat, khususnya di Kepri ini. Maka sebagai contoh saja kita ketahui bahwa kita ini kan terletak di Laut Natuna Utara, yaitu kalau wilayah perikanannya adalah WPP 7711, yaitu wilayah pengelolaan perikanan 711. Ini kan dari data yang setelah sama-sama kita ketahui, ada lebih daripada 1,3 juta ton ikan potensinya per tahun. Cuman kita tidak boleh memanfaatkan semua. Artinya harus ada yang pemanfaatan secara sustainable, pemanfaatan yang berkelanjutan. Itu kan lebih kurang 900 ribu ton per tahun. Ya, kita sendiri alhamdulillah sudah dapat memanfaatkan yang berkelanjutan ini sekitar 30% lebihnya atau sepertiga dari itu dimanfaatkan atau digali oleh Provinsi Kepri sendiri. Karena kita setiap tahun sudah dapat memproduksi ikan tangkap itu sebesar 330 ribu ton lebih. Okay. Nah, itulah yang berputar di Provinsi Kepri dan juga ada potensi ekspor, perdagangan dalam negeri. Uh-huh. Nah, itu. Kemudian yang tidak kalah penting kalau sektor perikanan ini adalah perikanan budidaya. Yeah. Kita dari zaman dulu juga setiap masyarakat itu biasanya walaupun dalam skala kecil, skala rumah tangga, di pulau-pulau itu khususnya mereka juga sudah mengkombinasikan dengan perikanan budidaya. Memang ini perlu kita giatkan kembali. Karena memang potensi perikanan tangkap ini kan ke depan dengan semakin banyaknya jumlah masyarakat yang konsumsi, tentu kebutuhan ikan ini semakin banyak. Kemudian juga potensi-potensi yang disediakan oleh alam ini kan cenderung tetap. Yeah. Tergantung bagaimana kita nanti meningkatkan atau menambah potensi ini tergantung dari konsep kita dan perilaku kita sehari-hari.
0: Mantap Pak Kadis. Potensi laut di Kepri ini besar. Ikan di Kepri ini banyak. Kami para ikan tidak akan pernah habis. Asalkan kami diperlakukan secara baik, dijaga dengan baik, dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih kami ucapkan untuk semua pihak yang sudah sangat baik menjaga dan memanfaatkan kami dengan baik.
3: Alhamdulillah, Bu. Selama kami budidaya ini menambah perekonomian, satu, kami dari nelayan tangkap yang pakai sampan tradisional dengan laut selat lah istilahnya, bukan laut lepas, tidak hitung mil, masih nampak kita kan istilahnya bakau ataupun ini dengan kelihatan mata. Dengan adanya budidaya ini, dari kami nelayan ini, Bu, bisa menambahkan satu pendidikan anak-anak sekolah. Dan kalau dulunya anak-anak sekolah ini hanya tamat SD atau SMP, sekarang sudah bisa menyambung ke fakultas gitu, Bu. Kami diambil dari masyarakat yang kalau dulu tuh bahasa orang dulu tuh raskin, orang yang susah, memang orang yang tidak mampu. Maaf cakap dulu, Bu, rumah pun tidak layak huni. Nah, dengan adanya kami kelompok ini, alhamdulillah perkembangan zaman berjalan-berjalan, pemerintah pun selalu memperhatikan dari yang sekolahnya rendah sehingga sekarang sudah sekolahnya tinggi. Salah satu dari keluarga saya lah, adik-beradik saya, ada yang sudah selesai kuliah, Bu. Nah, walaupun kami orang tua nelayan, tapi kami satu kebanggaan kami juga lah. Dari sinilah kami istilahnya meningkatkan perekonomian. Yang penting kita selalu hubungan baik dengan siapapun.
0: Ampuy, ampuy. Saya pun ikut tenang, Pak. Mudah-mudahan semakin jaya, jaya, jaya. Makin sukses ya, Pak. Makin banyak duit. Tapi ingat, sedekah biar berkah. Kawan saya. Ya Allah, Saya terlupa. Weh, masih mabuk kah? Sakit kepala pening? Mual tak? Aduh, pasal bom ikan tadilah ni. Tengoklah ni, saudara. Jangankan kena bom. Hari biasa pun kami bisa sakit loh. Penyakit kami bukan tak ngeri, bisa menyebabkan kematian. Sakit-sakit macam infeksi parasit, infeksi jamur, infeksi bakteri, metabolik dan lain-lain lah. Bukan sikit kawan kami yang mati akibat penyakit-penyakit itu. Kadang kami pengen juga ada orang yang peduli dengan kami kalau kami sakit. Macam abang mahasiswa yang peduli dengan kami nih ha.
4: Sebenarnya banyak jenis ya. Kalau misalnya dia ada penyakit seperti itu ya. Kalau misalnya dia diam aja sendiri gitu, kemungkinan ada penyakit kayak benjolan atau siripnya merah-merah gitu, luka-luka. Kita juga ada penanganannya juga di sini. Penanganannya di sini per seminggunya itu, atau misalnya ada ikan-ikan yang luka atau yang sakit itu, kita melakukan perendaman menggunakan bubuk bawang putih. Kita perendaman. Setelah dari perendaman itu dia kemungkinan akan ikannya akan sehat lah. Kalau kembung perut pada ikan sih ada, tapi kebanyakan yang ikan di laut ini ya cacing bu, cacing itu banyak di tubuh-tubuh mereka. Terus benjolan-benjolan pada tubuh-tubuh itu ada. Bubuk bawang putih ini ada riset dari jurusan kami ya, salah satu mahasiswa yang di mana dia menggunakan perendaman pakai bubuk bawang putih. Misal kayak ada sakit-sakit goresan atau luka-luka, benjol-benjol, itu bisa menggunakan perendaman pada bubuk bawang putih. Kalau perendaman, sistem perendamannya itu, kita ada kan di dalam bubuk bawang putih itu ada, misal dalam satu bubuk saset itu ada 5 gram ya. Jadi kita pakai 1:1 aja. Airnya, air laut, misal air laut itu 1 liter, bubuknya 1 gram. Misal dari satu saset 5 gram, jadi memakai airnya itu 5 liter. Gitu aja. Perendamannya itu selama 5 menit. 5 menit, iya. Selama 5 menit kita angkat, baru kita letakkan di dalam bak yang sudah terisi air.
0: Memang tiada lawan suhu. Angkat kami menjadi muridmu. Bahagia betul kalau jumpa dengan orang-orang seperti beliau itu. Sebetulnya ya, kami itu para ikan, cukup dengan diberikan kesehatan dan kehidupan yang baik aja dah cukup. Sudah-sudahlah oknum-oknum mencemari lingkungan kami, membombardir kami, bahkan membuat kami hampir punah. Ada nih, satu lagi, asal punah ya, ikan invasif. Kemarin kami kedatangan ikan invasif. Ikan invasif, ikan asing. Entahlah dari mana-mana negara tu ikan invasif tu. Kan jadinya mengganggu ekosistem.
5: Karena kan ini adalah jenis ikan invasif, artinya adalah mengancam terkait dengan plasmanufa biota laut yang ada di perairan khususnya provinsi Kepulauan Riau. Di mana masyarakat kita khususnya di wilayah kepulauan ini rata-rata sebagian nelayan ya. Dengan keberhasilan kita melakukan tindakan pemusnahan pada jenis ikan invasif ini adalah merupakan bentuk dari salah satu tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019.

musnah juga. Memang pantas mereka dimusnahkan dari muka bumi ini. Nah, enak-enak betul hidup di tempat tinggal kami. Kalian itu berkembang biaknya secepat kilat. Salah-salah, kami yang tuan rumah ni makin lama makin habis. Sedangkan kalian, wahai ikan invasif, makin lama makin banyak. Dahlah, penat saya cerita. Saya dan kawan-kawan haruslah berehat dulu, ya. Dah banyak kejadian hari ini. Kami nak tidur, nak istirahat. Ikan pun butuh tidur. Sama macam makhluk hidup lain. Hanya kami tu tidur tak lena. Tidur tak lelap. Macam setengah sadarlah. Buat apa? Untuk jaga-jaga. Takut ada bahaya. Nah, nanti tiba-tiba ada serangan atau lainnya, kita tak tahu kan? Makanya dapat dikatakan kami tidur dalam keadaan waspada. Dah ya? Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tidur ah. Bismillahirrahmanirrahim.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Perompak RRU Tanjung Pinang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Tertanya-tanya Kepulauan Riau, perempat area Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara berempat. Kembali lagi bersama dengan Salwa Aulia di hari Minggu 11 Oktober 2026 menemani Anda pada acara Segantanglah Tengah Hari. Gimana kabarnya semua saudara berempat pada siang hari ini? Semoga hingga hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia dan juga tetap semangat menjalani aktivitas di hari Minggu. Nah, tentunya bersama dengan Salwa menemani saudara berempat dari pukul 10 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Minggu ini memang biasanya kita menjadikan waktu untuk bersantai bersama dengan keluarga atau me time ya, beristirahat selepas kesibukan sepanjang hari ataupun juga mengisi masa dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Nah, tentunya sembari menikmati suasana di siang hari ini saudara berempat, jangan lupa dan jangan beranjak dari ruang dengar Anda, selalu bersama dengan kita di perempat area Tanjung Pinang, karena kita akan mengawali kebersamaan kita pada siang hari ini. Ada acara istimewa, yakni kreasi anak negeri dari SD Negeri 005 Bukit Bestari. Untuk Anda yang mendengarkan dan juga menonton, silahkan melalui RRI Digital, rri.co.id streaming, kemudian juga di live YouTube Perempat Tanjung Pinang dan juga di Facebook Perempat Tanjung Pinang. Tetap bersama kami di Perempat Area Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
1: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

0: Gunawan. Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar, jangan menyerah.
1: Hai, kuali mana?
2: Kau tak percaya? Tuh bukti deh yang kau pegang.
3: Presiden di perangkat ya.
4: Assalamualaikum.

0: Cahaya pagi indah berseri.
1: Ewa!
0: Banyak kumbang terbang dan menari.
1: Ewa!
0: Kami dari SD Negeri 5 Bukit Bestari bertemu di acara kreasi anak negeri. Selamat pagi, teman-teman semua dimanapun berada. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, saya Akila kelas 6 yang akan memandu acara siaran anak dengan tema kreasi anak negeri selama lebih kurang 30 menit ke depan. Nah, Kila akan menghadirkan berbagai karya, ide, dan bakat teman-teman Kila yang luar biasa. Yuk ikutan ya teman-teman. Di awal acara, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat An-Naba ayat 1-40 yang dibacakan oleh Azumar kelas 6.

0: Teman-teman, selanjutnya Hanif dari kelas 2 akan mendongeng berjudul Momo si Monyet yang Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hanif. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Momo si Monyet yang Malang. Di suatu pagi, Momo terbangun dari tidurnya. Pagi yang cerah. Hah, di mana rumahku? Kok hilang? Hanya tanah yang sudah rata saja. Aku harus pergi mencari rumahku. Momo pun pergi mencari rumahnya. Wah, ada pohon. Itu pasti rumahku. Coba aku pergi ke sana. Saat Momo sesampainya di sana, Momo pun terkejut. Hah? Ini bukan rumahku. Di mana ya rumahku? Tiba-tiba Momo berjumpa dengan bebek kecil yang baik hati. Kuek kuek kuek kuek. Hai, namaku. Kuek kuek, nama kamu siapa? Terus kenapa kamu nangis? Namaku Momo. Aku sedih karena rumahku hilang, entah kemana lah. Kamu tinggal di hutan itu ya, sayang sekali. Ku dengar hutan itu akan dihapuskan dan menjadi tambang. Jadi kami mau tinggal di mana? Kamu tinggal di sini aja. Tapi dekat sini pohonnya sedikit. Nanti kita sama-sama menanam pohon dan menjaga lingkungan kita. Baiklah, ayo kita bersama. Dan mereka menanam pohon dan menjaga lingkungan kita. Nah teman-teman, kita harus menjaga lingkungan kita ya. Sebelum saya tutup, ada satu buah pantun. Bunga raya tumbuh bersemi.
2: Ewa.
1: Mekar sekuntum di dalam taman.
2: Ewa.
1: Marilah kita jaga bumi, biar hidup makin nyaman. Assalamualaikum.

Selanjutnya, Putri Rofipah dari kelas 3 akan menyanyikan lagu yang berjudul Nama-Nama Nabi dan Rasul.

Diakhiri acara, kita dengarkan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang akan dinyanyikan oleh Azalea Zalfa Afrili dari kelas 5.

0: Nah, teman-teman semua, tak terasa ya acara kita sudah di ujung waktu. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti kami dari awal hingga akhir acara. Sebelum kami berpamitan, Kila nak bacakan sebuah pantun. Anak itik main di sawah, lalu melompat ke atas batu. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow.

0: sungguh menawan. Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar jangan menyerah.
1: Hai, kuali mana?
2: Kau tak percaya? Tuh bukti deh yang kau pegang.
3: Aku ada tas baru nih.
2: Aku pun, tas aku baru lagi.
3: Punya aku buatan dalam negeri.
2: Aku punya dari luar negeri, mahal lagi.
3: Tas aku ada sertifikat SNI, Niha.
2: Aku punya pun. Tak ada lah.
3: Habislah kau. Bisa jadi yang kau beli mahal-mahal tu palsu.
2: Alamak, rugilah aku kalau macam ni.
4: Ada banyak keuntungan dari kita membeli produk lokal. Salah satunya, mendapatkan barang yang sudah teruji kualitasnya.

Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau, limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau, hijau berpatut banyak tuahnya.

0: Wai, marilah ikut kami main futsal. Engkau baik sikit. Aku kan tak ada kaki satu ni. Lupa aku. Aku sepak engkau ni eh. Macam mana caranya?
1: Berdamai dengan diri sebagai penyandang disabilitas ialah perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan penerimaan diri, pemahaman disabilitas dan fokus pada potensi, penyandang disabilitas dapat hidup dengan penuh makna dan berprestasi.

Sekiranya di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India. Tapi di tanah Melayu, menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin,

Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Iya, Kakak Fia ya.
2: Iya, benar.
1: Sebagai owner dari Project Floris. Nah, sesuai dengan tajuk kita siang hari ini, Project Floris, bisnis kreatif yang selalu mekar.
2: Iya.
1: Seperti yang sudah nampak di belakangnya Kak Fia itu, Masya Allah, jatuh cinta pada pandangan pertama kayaknya. Kak Fia, dengan usaha Project Floris ini, awal mulanya berdiri, gimana ceritanya?
2: Untuk awal mulai berdiri itu sebenarnya karena kita lagi kemarin itu awal mulai kita kan kerja. Nah, udah kerja itu kayak agak gimana ya, kerja ternyata boring lah pribadi. Lebih kayak mikir kayaknya lebih pengen buka usaha deh gitu. Nah, terus kepikiran kalau kenapa sih buka florist ya, kepikiran aja waktu dulu itu 2022 belum ada peluang yang besar sih untuk florist khususnya yang indoor. Nah, jadi kepikiran tiba-tiba buka deh gitu.
1: Oke. Iya, berarti ada pasarnya gitu ya, tapi iya, belum banyak yang jual.
2: Iya, waktu itu belum banyak sih yang jual.
1: Oh, belum banyak. Berarti kayak kakak gini ya. Kalau yang ini belakang kakak ini namanya apa nih?
2: Acrylic board sih.
1: Oh, acrylic board.
2: Khusus untuk indoor aja dia.
1: Oh, enggak bisa outdoor ya?
2: Kalau outdoor bisa tapi lebih ke semi outdoor gitu.
1: Oh, dibawa tenda gitu.
2: Tapi kalau untuk outdoor gitu nggak bisa sih, karena takut kena angin ataupun jatuh sih dia.
1: Oh, kalau jatuh rusak gitu ya kak ya?
2: Nggak rusak sih, paling jatuh aja, jadi kan harus diperbaiki. Jadi lebih ke semi outdoor, kayak acara wedding yang outdoor gitu masih bisa. Terus acara apa namanya, tunangan masih bisa. Terus kayak event untuk kayak lagi ada acara di rumah, kayak lebaran kemarin gini kan, juga bisa gitu untuk nyambut tamu-tamu yang baru datang gitu.
1: Oke. Ada juga yang pakai itu untuk lebaran ternyata.
2: Ada.
1: Berapa hari itu kak di rumah kalau lebaran?
2: Biasa kita sih maksimal 3 hari.
1: Oh, 3 hari bisa ya. Wih, cakep juga ya. Perdana berarti kak, atau udah lama yang ucapan lebaran?
2: Perdana sih tadi.
1: Oh, perdana ya.
0: Sembang UMKM, Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perompak, pantai ini benar-benar eksotis ketika senja mulai datang dan sinar matahari mulai meredup. Tapi pantai Tanjung Siamang tidak hanya cantik ketika matahari terbenam saja. Pasir pantainya yang putih bersih dan birunya air laut seakan mengundang wisatawan untuk bermain di atas pasir pantai. Selain itu, adanya dermaga kecil bisa menjadi spot memancing yang cukup bagus di tempat wisata tersebut. Lokasi wisata pantai Tanjung Siamang ini berada di Dompa, Kota Tanjung Pinang. Kita beralih ke maklumat lain. Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kepulauan Riau dalam beberapa hari terakhir berdampak pada kualitas udara dan jarak pandang. Kondisi ini menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dan pengguna transportasi. Perakirawan BMKG Tanjung Pinang Hayu mengatakan, hasil pengukuran terakhir di Batam menunjukkan kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat. Sementara itu, jarak pandang di Tanjung Pinang berkisar antara 4,5 hingga 6 km. Sementara itu, perakiraan cuaca pada hari Minggu 11 Oktober 2026, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan diperkirakan berawan dengan kondisi udara kabur pada pagi hari. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal pada siang hari, sedangkan malam hari diperkirakan berawan dan hujan ringan berpeluang turun pada dini hari. Hayo mengimbau masyarakat untuk memperhatikan perkembangan cuaca dan mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di tengah kondisi yang cenderung kering. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hilal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Rata 1,3 MHz perempat area Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, ketika aneka sajian modern berlomba-lomba mencuri perhatian, arom-arom ini tetap hadir dengan kehangatan yang juga akrab di lidah masyarakat. Nah, arom-arom ini kalau di era sekarang agaknya hampir sama ya dengan lempar sedari perompak. Tapi pasti juga ada pembeda ya dengan makanan yang memang terbuat dari beras itu, tapi beras yang berbeda juga, saudara. Nah, dibungkus dengan daun pisang dengan aroma khas yang menggoda. Makanan sederhana ini membuktikan bahwasanya cita rasa yang diwariskan dari generasi ke generasi tak pernah kehilangan pesonanya. Kalau kita lihat ya, saudara, arem-arem ini dikenal sebagai hidangan berbahan dasar nasi yang kemudian dimasak pula dengan santan. Kemudian diisi beragam lauk seperti ayam, abon, tempe, atau sayuran sebelum dibungkus rapat menggunakan daun pisang dan juga dikukus hingga matang. Proses memasak ini menghasilkan perpaduan rasa gurih dengan aroma alami daun pisang yang menjadi ciri khasnya. Sekaligus juga memberikan pengalaman menikmati makanan yang agaknya memang sulit digantikan oleh kemasan modern. Kalau kita menyusuri beragam wilayah tanah air ya, saudara perempat, ternyata arem-arem ini tampil dengan ciri khas yang berbeda loh di setiap tempat. Arem-arem pun juga hadir dengan sentuhan lokal yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan isian pedas, ada pula yang menggunakan rasa manis gurih sesuai dengan selera masyarakat setempat. Perbedaan tersebut justru memperlihatkan kekayaan kuliner Nusantara ya, saudara. Bukan berarti tak boleh lah beda-beda, tak, tetap boleh. Itu artinya lahirlah ya kekayaan kuliner Nusantara ini yang membuktikan bahwa warisan kuliner bisa terus tumbuh tanpa mengikis ciri khasnya. Tapi tak sekedar mengenyangkan ya, saudara, arem-arem ini juga menghadirkan rasa nostalgia loh. Makanan satu ini sering menjadi bekal perjalanan, kemudian juga sajian hajatan, hingga pastinya teman makan siang atau teman secangkir kopi ya di pagi-pagi hari gini. Ya apalagi wangi daun pisangnya pun tak hanya menggugah selera, saudara, tapi juga bisa menghadirkan kenangan akan hangatnya keluarga.

0: Besti!
1: Ya, bestiku Mina. Eh, bila lagi ni kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Eh, bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni. Nanti habis pula.
1: Ah, betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak...

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

Perempat Layani Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, di tengah perubahan gaya hidup, keberadaan RM-RM ini juga menjadi peluang ekonomi loh bagi pelaku usaha rumahan. Banyak pembuat RM-RM mempertahankan cara dia memasak tradisional sembari memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Kombinasi antara resep turun-temurun dan juga pemasaran digital membuat kuliner lama ini tetap mampu menjangkau konsumen dari berbagai kalangan, termasuk generasi muda, saudara. Kalau dari sisi kesehatan pula, penggunaan daun pisang sebagai pembungkus alami juga menjadi nilai tambah. Tentu, selain memberikan aroma yang khas, daun pisang juga mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Sehingga sejalan pula lah dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Nah, tradisi yang telah lama dilakukan ini ternyata punya relevansi loh dengan kehidupan masa kini. Jadi, dengan makanan RM-RM ini pun terbukti kalaulah makanan tak semestinya mengikuti tren tetap dicintai. Karena dari kesederhanaan rasa, kehangatan aroma, dan juga cerita yang melekat di setiap bungkusnya, menjadikan kuliner tradisional ini terus bertahan sebagai bagian dari identitas bangsa. Tentu di tengah perubahan zaman, RM-RM tetap menjadi bukti saudara kalau kuliner lama ini memang pantas untuk menyandang predikat pesona yang selalu juara. Nah, untuk Anda sendiri yang belum pernah mencoba RM-RM, cobalah. Kalau nak buat memang suka masak, cari dekat Google macam mana saja resepnya kan. Kalaupun juga bingung, mesti cari dekat kedai kuih-kuih pagi tu biasanya pasti banyak sangat yang kena jual.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Naga Berjuang. Variasi Muhammad Bertangkup. Filosofinya, naga berjuang lambing sultan, mahkotanya Muhammad Bertangkup, tuahnya ada daulat pun cukup.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

Perempat Raya Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, punya produk berkualitas ini belum tentu cukup untuk membuat usaha pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah terus berkembang pesat. Bagi pelaku usaha mikro, tantangan terbesar ialah menemukan pasar luas serta menjaga arus kas ketika bertransaksi bisnis. Platform pasar digital UMKM hadir pula, mempertemukan para penjual dengan pembeli dari segmen bisnis B2B, BUMN, hingga perusahaan swasta. Ekosistem digital ini membuka ruang penawaran produk secara serta memberikan akses fitur pendukung transaksi dan juga pembiayaan usaha korporasi. Data resmi pun juga menunjukkan kalau ekosistem ini mencakup 125 ribu penjual dan juga 117 pembeli, saudara. Pencapaian ini membuktikan kalau platform digital telah berkembang menjadi bagian penting dari ekosistem pengadaan barang dan juga jasa. Pada UMKM ini hadir sebagai platform digital khusus yang memfasilitasi kebutuhan pengadaan barang ataupun juga jasa secara efisien nasional. Dan karakteristiknya pun juga sangat berbeda ya saudara dengan marketplace biasa, sebab melibatkan spesifikasi produk, volume dan juga mekanisme pembayaran khusus. Nah, platform ini sendiri juga menyediakan fitur request for quote quotation untuk memudahkan pembeli mencari penawaran barang sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Selain itu pula tersedia fitur financing untuk membantu kelancaran modal kerja serta penyelesaian transaksi para penjual terdaftar. Jadi dengan bergabung dengan pasar B2B memberikan kesempatan emas ternyata bagi para pelaku usaha untuk mengenalkan produk ke pasar korporasi. Bahkan juga pelaku usaha bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan invoice guna menjaga stabilitas arus kas bisnis secara aman dan juga berkelanjutan loh dari perompak. Nah, selain itu, setiap para pelaku usaha nih pun juga mesti memperhitungkan ya biaya transaksi serta kesiapan terkait dengan administrasi sebelum mesti memasuki pasar korporasi besar. Jadi dari kesuksesan bisnis di platform ini bisa pula kita ada ketergantungan pada kualitas produk kita, ketepatan pengiriman serta pelayanan profesional yang pastinya akan konsisten.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

Sedari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita sesaat lagi akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardhu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya, tepat pukul 11.53 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada perompet, inilah tempat yang digunakan oleh putri-putri kerajaan untuk mandi dan membersihkan diri. Di dalam bangunan parigi putri ini terdapat sumur air dan juga tempat pemandian. Untuk lokasi tempat wisata di kamar ini juga berada di Pulau Penyengat yang cukup dekat dengan lokasi wisata sejarah lainnya. Kita beralih ke maklumat lain. Jajaran Polsek Siantan Polres Kepulauan Anambas terus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis, termasuk berinteraksi dengan anak-anak di wilayah pesisir. Kapolsek Siantan Ibtu Dodi Setiawan mengatakan, kehadiran polisi tidak selalu melalui kegiatan besar, tetapi dapat diwujudkan dengan menyapa, mendengar, dan berinteraksi langsung dengan warga sebagai upaya membangun rasa aman dan kepercayaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan arahan Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Misbahul Munir, agar personel menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan dekat dengan masyarakat, sehingga polisi tidak hanya hadir saat terjadi persoalan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Demikian, terima kasih. Kembali baru jumpa di Hawa Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula, mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari

amal soleh, engkau beri balasan kebaikan dan engkau masukkan ke dalam surga. Sedangkan yang berbuat jahat atau maksiat, engkau beri balasan siksa dan azab di neraka. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada hari kebangkitan, sehingga senantiasa terpanggil untuk beribadah dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedaria perempat menggunakan tangan kiri untuk menulis, makan, atau melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Ini seringkali disebut sebagai kebiasaan. Padahal ya, secara ilmiah, kidal ini merupakan bagian dari variasi alami manusia dalam preferensi penggunaan tangan. Nah, seseorang ketika disebut kidal nih, memang ketika ia lebih nyaman dan juga lebih sering menggunakan tangan kiri untuk melakukan aktivitas tertentu. Fenomena ini pun juga cukup umum dan diperkirakan terjadi pada sekitar 10% populasi manusia. Lantas sebenarnya apa ya yang membuat seseorang ini menjadi kidal, saudara? Ada penelitian yang menunjukkan kalau tidak ada satu penyebab tunggal. Preferensi tangan merupakan sifat kompleks yang kemudian dipengaruhi pula oleh kombinasi faktor genetik, perkembangan otak, serta berbagai faktor selama masa perkembangan. Faktor genetik memang memiliki peran, namun menjadi kidal bukan berarti diturunkan secara sederhana dari orang tua kepada anak, saudara. Bahkan seseorang pun juga bisa menjadi kidal meskipun kedua orang tuanya tak kidal, ya. Ya, perkembangan dan juga organisasi otak pun ada kaitannya pula dengan preferensi tangan. Otak ini kan punya dua belahan dengan fungsi yang saling berhubungan, dan juga ada perbedaan pola lateralitas atau pembagian fungsi antara individu. Pun juga sejumlah penelitian pun menemukan kalau kecenderungan penggunaan tangan ini pun bisa mulai berkembang sejak masa awal kehidupan. Tapi para ilmuwan juga belum bisa mengatakan bahwasannya adalah satu faktor tertentunya, saudara. Termasuk posisi atau gerakan janin secara pasti menentukan seseorang akan menjadi kidal ketika dewasa. Tak kalah pentingnya, kidal ini bukanlah kelainan dan juga tak payah sangat kita perbaiki pun tak kisah, saudara. Anak yang punya kecenderungan menggunakan tangan kiri itu seeloknya tidak dipaksa menggunakan tangan kanan. Orang tua dan juga guru pun bisa memberikan dukungan supaya anak menemukan cara yang paling nyaman untuk menulis, makan, menggambar, ataupun melakukan aktivitas lainnya. Jadi kalau saudara memang lah nyaman menggunakan tangan kiri, gunakanlah saja, saudara. Karena ini bukan sekadar kebiasaan yang memang harus wajib kita ubah.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Pendengar, salah satu warisan budaya

0: ini diperkirakan sudah ada sekitar tahun 1755, di mana saat itu merupakan zaman kerajaan Riolingga yang berkuasa di Semenanjung Melayu. Digunakan untuk menutup kepala dengan sebagian kain dibiarkan agak terjurai atau terjuntai ke samping pipi kanan dan kiri. Penutup kepala yang dipakai oleh perempuan Melayu ini biasanya dipadupadankan dengan baju kurung Melayu tradisional. Menurut Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Lingga, Haji Nadar, kalangan perempuan Melayu dari masa kerajaan Riolingga sudah diajarkan untuk berpakaian secara tertutup dan menggunakan penutup kepala. Jauh sebelum mereka mengenal tudung manto, mereka lebih dulu mengenal kain dua, yaitu satu helai digunakan di bagian pinggang dan satunya lagi digunakan di bagian kepala.
1: Tentunya kalau kita berkaitan tentang yang masalah pakaian, khususnya masyarakat Lingga, orang Melayu, memang yang identik dengan Islam, bahwa orang Melayu sangat menjaga dengan masalah pakai pakaian ini. Mereka berpakaian berubah agama Islam, kalau untuk laki-laki ada aturannya, kalau perempuan juga begitu. Karena di dalam agama juga mengajarkan tentang adanya aurat, aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kalangan orang Melayu itu di daerah ini pernah menjadi pusat tamadun Melayu, pernah menjadi pusat kerajaan kurang 114 tahun. Oh, tinggal sejarah itu mengajarkan bahwa emang orang Melayu dulu perempuan dia berpakai tutup, artinya berpakai tertutup lagi. Dalam menggunakan pakaian untuk baju yang dipakai dia adalah baju kurung, tabur, bawah, dan tutup. Ini dia menggunakan tutup halus. Dulu orang kita Melayu sebelum mengenal mantu itu, mereka memakai kain dua. Satu kain yang diikat di pinggang, satu lagi yang ditutup di kepala itu. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, maka sekarang kita kenal dengan nama tudung mantu. Okay, oleh pengrajin, pengrajin yang di Cidahi, khususnya di Kampung Mentuk, itu memang ada pengrajinnya. Memang bahan yang dipakai yang dibuat tidak semangat kain, kemudian nanti hiasan-hiasan seperti pelingkan, benang emas dan benang perak, juga ada motif-motif yang dipakai. Sebenarnya motif-motif yang dipakai itu melambangkan flora tubuh Tuhan.
2: Secara apanya mungkin itu tunung mancung ini dipakai jujur zaman kesultanan lah. Tanan Lingga yang pastinya bahwa ini sudah lama dilakukan. Dia dipakai oleh kalangan-kalangan atas gitu. Karena dari segi pembuatan, kemudian bahan dan sebagainya, ini termasuk pakaian yang kadang-kadang pakaian elit lah, pakaian orang pertama. Kalau masyarakat awam biasa, boleh dikatakan tak mampulah waktu itu memakai itu. Mereka hanya memakai kain dua itu. Itu kain dagang yang diikat, kemudian dengan kain tutup kepala itu. Tapi di kalangan-kalangan atas, di kalangan bangsawan, dia dipakai.
0: Dan dulunya pendengar, tudung manto ini digunakan untuk perempuan yang sudah menikah. Namun sekarang ini, siapa saja bisa menggunakannya. Tudung manto adalah hasil kerajinan tangan yang unik, indah, dan juga mempesona. Selain sebagai identitas budaya, kerajinan ini juga kerap dijadikan sebagai mata pencarian. Bahkan di daerah Dayak Lingga sendiri, tudung manto, tempat kerajinan tangan ini berasal, diajarkan juga pada kalangan pelajar.
2: Banyak juga pengrajin-pengrajin kita yang punya keahlian lah dalam pembuatan itu, ada yang berpindah tempat. Apalagi sekarang ini Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kebudayaan juga, nampaknya sudah ada kegiatan-kegiatan seperti pembuatan tudung manto itu, tekat tudung manto itu. sehingga didatangkanlah

0: pelatih-pelatih dari DAE, dari Liga, untuk melatih ibu-ibu. Karena ini juga menjadi nilai ekonomi bagi ibu-ibu. Harganya sekarang kan boleh dikatakan tudung mantu ini dengan bahannya agak mahal, sehingga dia juga di pasaran jualnya mahal gitu. Motif apa yang dipesan, sebanyak mana kelingkan benang emas itu yang dipakai atau benang perak, dan itu juga ini sudah menjadi muatan masuk muatan lokal bagi anak-anak sekolah. Berharap ini mudah-mudahan ke depan jadi buatan dunia.
1: Pendengar, tudung manto berasal dari bahasa Melayu. Tudung artinya tutup kepala, yang tujuan pemakaiannya adalah untuk perlindungan kalangan perempuan Melayu. Dipakai di bagian kepala, bukan pada bagian bahu atau pundak. Sedangkan manto ini berarti sulaman atau bordiran yang menggunakan benang khusus. Dalam pembuatan tudung manto ini juga mengenal pantang larang. Salah satu pantang larang yang terus dijaga adalah wanita yang sedang datang bulan tidaklah boleh membuat tudung manto.
0: Artinya tudung manto itu pada umumnya kalau kita lihat bahwa dia kelak penutup, ya. Dia penutup sebuah kehormatan sebagai pelindungan diri. Ditutup apalagi kepala yang ditutup itu, ingat itu kepada ibu-ibu yang mungkin yang berada di luar Kabupaten Lingga, bahwa pemakaian tudung manto tidak hanya seperti pemakaian tudung-tudung yang lain diletakkan di bahu, itu bukan tempatnya. Tudung manto letaknya di kepala, di mahkota kita, artinya memang dia perlindungan, menunjukkan bahwa tingginya derajat kepala, karena kepala adalah tempat pusat pemikiran, berpikir kita sebelum berbuat sesuatu, dan juga di kening itu tempat sujud menghadap Tuhan. Maka kita harus lindungi dengan kehormatan itu. Jangan hari ini, artinya filosofinya, jangan karena ekonomi, jangan karena uang, merendahkan harga diri kita, apalagi seorang perempuan. Maka perempuan itu harus ditinggikan. Memang dia harus disanjung tinggi sebagai seorang istri, dia disanjung tinggi juga karena melahirkan anak-anak, melahirkan anak bangsa, melahirkan orang-orang hebat. Dari itu kepala itu harus dilindungi. Itulah dari salah satu tudung manto sebagai lambang perlindungan, lambang kehormatan ya, seorang wanita itu harus dijaga.
1: Pendengar, jika ingin melihat secara dekat dan detail pembuatan tudung manto, Anda dapat berkunjung ke rumah Tekat Tudung Manto Halima yang berlokasi di Kampung Manto, Dae Lingga. Rumah Tekat atau rumah tenun itu tidak begitu jauh dari pusat kota Dae. Rumah yang terbuat dari kayu ini adalah sentral pembuatan tudung manto di Lingga dan sudah mulai dioperasikan sejak tahun 2016 yang lalu. Syed Asyari, yang adalah pengelola Rumah Tekat Tudung Manto Halima, mengatakan bahwa regenerasi terus berlangsung pada penekat tudung manto ini, yang mana selain penekat yang mayoritas adalah ibu-ibu yang ada di Rumah Tekat Tudung Manto Halima, terdapat juga penekat yang mengerjakan secara mandiri di rumah. Namun tidak sembarang orang pula yang bisa membuat tudung manto, dikarenakan diperlukan kerapian dalam pembuatannya.
2: Halimah itu adalah kelompok dari penekat-penekat tudung manto yang ada di Dae ini. Jadi gabungan dari ibu-ibu penekat itu, jadi mereka membuat satu kelompok. Inilah yang dinamakan Rumah Tekat Tudung Manto. Disitulah ibu-ibu penekat-penekat semuanya beberapa berkumpul di situ. Di situ mereka melakukan penekatan-penekatan sesuai dengan pesanan-pesanan dari Kabupaten Lingga, ataupun dari Provinsi Kepulauan Riau, dari kabupaten-kabupaten lain, maupun dari luar-luar negeri juga seperti Singapura, Malaysia. Kelompok kami di sini lebih kurang kita ada 20 orang. Selain itu juga ada beberapa yang ibu-ibu lain juga itu sudah menekatnya mungkin di rumah, tempat-tempat mereka sendiri. Sekarang ini yang
1: eksis ya, ya masih eksis ya. Ya,
2: misalnya mendekat tudung mantu itu lebih kurang dalam 30 orang. Namun yang aktifnya, yang betul-betul mengerjakan itu lebih kurang dalam 20 orang. Kalau dari segi usia, kalau dulu memang penekat ini orang tua-tua. Orang tua-tua kalau dulu, kalau sekarang alhamdulillah minat anak muda itu sudah mulai untuk mulai belajar untuk mendekat tudung mantu ini. Jadi sudah ada beberapa anak-anak muda kita khususnya sekitaran umur 20-an lah gitu kan, sudah mulai belajar, sudah mulai bisa malahan untuk mendekat tudung mantu ini. Jadi tidak lagi hanya sekarang orang-orang tua saja, tetapi sudah ada regenerasinya lah selanjutnya itu. Tudung mantu ini perlu kerapian juga, Bu. Garis tangan seseorang itu bisa kita lihat daripada hasil kerjanya menekat di tudung mantu itu. Jadi tidak semua orang bisa menekat, karena ada yang nanti kalau tekatannya kurang rapi, karena kerapian itu sangat-sangat dibutuhkan di dalam tudung mantu ini, menentukan kualitasnya di situ. Terutama di dalam tudung, pembuatan tudung mantu ini membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Satu tudung mantu itu kita pengrajin membuatnya lebih kurang hampir 1 bulan. Itu satu orang dikerjakan ini. Makanya waktu pembuatannya, kalau memang pemesanannya banyak, itu memang membutuhkan waktu sedikit menunggulah gitu. Karena memang satu tudung mantu aja kita membutuhkan 1 bulan.
1: Tudung mantu memiliki panjang 150 sampai dengan 200 cm dengan lebar 70 sampai 80 cm serta terbuat dari bahan kain sifon, kase, sari atau sutra. Salah satu ciri khas dari tudung ini adalah motifnya atau hiasan wajib yang disebut dengan kelingkan yang tidak boleh diganti dengan bahan lain. Dan tak tanggung-tanggung, kelingkan ini tidak terdapat di Daek dan juga di Indonesia, hanya ditemukan di negara Singapura. Karena pekerjaannya yang rumit serta bahan pembuat yang tidaklah murah, satu helai tudung mantu dijual dengan kisaran harga 1,5 juta sampai dengan 2 juta, bahkan bisa lebih. Tinggi rendahnya harga memang sangat tergantung dengan kerumitan motif yang akan dibuat.
2: Rumah dekat tudung mantu ini selain penekat, di situ kita isikan juga ada galeri-galeri motif-motif di dalam rumah tudung mantu itu. Nah, di situ juga ada bahannya, cara pembuatannya, itu kita bisa dapatkan di dalam rumah tudung mantu itu. Bahan utamanya sekali itu memang kelingkan, kain, pembidangnya, jarumnya, itu bahan utamanya. Kalau kelingkan itu memang kita tidak ada di Indonesia. Memang kita cari di Indonesia, memang belum dapat menemukan kelingkan ini. Ya, makanya kita memang datangkannya dari Singapura untuk kelingkan. Kalau untuk bahan-bahan seperti kainnya kita memang dari khususnya Tanjung Pinang, Batam, itu memang kainnya. Nah, kalau pembidangnya itu dan jarumnya itu memang bisa kita buat dari lokalnya lah, dari lingganya sendiri. Kelingkan itu memang kita datangkan dari luar. Namun sebenarnya tudung mantu ini kalau ibu-ibu memang melihat sendiri gimana proses pembuatan tudung mantunya, harusnya kita berbangga hati, Bu. Bagaimana semuanya permisa-permisa bisa melihat langsung gimana membuat tudung mantu itu betul-betul asli dari tangan-tangan pengrajin-pengrajin orang-orang Daek khususnya yang ada di Kabupaten Lingga ini. Makanya itu sedikit harganya tinggi, selain bahannya, waktunya juga cukup lama, dan juga ini nilainya warisan budaya yang sudah dari turun-temurun. Nah, itu yang membuat nilai tudung mantu itu tinggi. Jadi dengan masyarakat yang memiliki tudung mantu ini berarti dia sudah melestarikan budaya yang sudah dari kesultanan yang sudah ada di khususnya di Daik Lingga dulunya.
1: Sistem simbol dalam kain tudung mantu sebenarnya adalah sarana untuk mengingat kepada norma dan nilai ideal budaya Melayu Daik. Dengan memakai tudung mantu diharapkan si pemakai maupun orang Melayu lainnya yang melihat selalu teringat kepada norma dan nilai budaya mereka yang tersimpan dalam motif tersebut. Oleh sebab itu, mereka terdorong untuk tetap menjaga perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai diyakini bersama. Pentingnya nilai yang terkandung dalam setiap motif menjadikan tudung mantu sebagai benda yang dimuliakan dan bahkan dianggap bertuah, sebagaimana ungkapan Melayu berbunyi, mulia kain karena bermakna, mulia kain karena mengandung makna. Pendengar, kerabat kerja, produser Suhendra, pengumpul data, Raja Widyaningsih, dan saya Rika Pertiwi, penulis naskah Melani Luciana, teknik rekaman Chandra Saputra. Pak Cik Leman mencari kayu. Kayu dibuat untuk membentuk. Apa tanda gadis Melayu berbaju kurung dengan tudung mantu?

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana tak pernah matikan kipas angin. Sama lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dah lah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak boro-boro lagi. Miskin kita nanti.

Kepulauan Riau. Berpanjang amanah bersama marwah. Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu. Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari Perempat, lokasi Pulau Basi yang tepat berada di depan Pantai Tanjung Siambang yang hanya beberapa menit saja menggunakan perahu motor. Pulau Basi yang digadang-gadang akan menjadi destinasi wisata menarik di masa depan. Selain memiliki pantai yang cantik, di Pulau Basi juga ada cagar budaya yang berupa bangunan pos penjagaan atau benteng. Selain itu, tempat wisata di Kepri ini memang terdapat benda-benda perwakala seperti keramin dan beberapa artefak. Kita beralih ke maklumat lain. Generasi muda diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat menggunakan media sosial dan beraktivitas di ruang digital. Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepri Siska Sukmawati mengatakan, pengalaman Pancasila dapat dimulai dari hal sederhana seperti menyapa, menghargai, membantu sesama, dan menjaga sopan santun. Ia juga mengingatkan generasi muda agar tidak agar bijak bermedia sosial dengan memastikan kebenaran informasi sebelum membagikan atau mengomentarinya, menghormati perbedaan pendapat, menghindari perundungan serta menggunakan teknologi untuk hal-hal bermanfaat dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Demikian, terima kasih, kembali baru jumpa di Hello Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedada perempat, kemudahan belanja melalui handphone membuat anak-anak muda semakin bebas untuk membeli barang bila-bila masa sahaja. Termasuk dengan menggunakan fitur Pay Later. Namun tanpa memahami resiko dan juga mengatur pengeluaran dengan baik, kemudahan ini pun bisa saja ngebuat mereka terjebak cicilan hanya demi mengikuti tren semata, sedada, bukan untuk memenuhi kebutuhan. Pay Later dan juga pinjaman online itu bisa membantu, asalkan pengguna paham ya biayanya seperti apa dan juga pastinya sanggup membayar cicilan. Nah, masalahnya adalah banyak selama ini digunakan untuk memenuhi keinginan-keinginan sesaat. Jadi kalau kita sebelum nak berutang untuk membeli sesuatu tuh, semestinya berpikirlah dulu apakah barang itu benar-benar dibutuhkan dan juga apakah cicilannya tak akan mengganggu pengeluaran harian. Sedada perempat, ya kadangkala juga ada keinginan rasa nak cepat kaya pun bisa menyeret anak-anak muda ke keputusan yang beresiko. Apalagi di media sosial, sedada, penuh sangat pamer-pamer gaya hidup mewah dan juga cerita untung dalam berinvestasi. Kemudian orang tuh nak hasil serupa secepatnya. Padahal ya tawaran yang menggiurkan tuh belum tentu layak untuk kita percaya. Mestinya cek dulu lah dia punya izin. Kemudian nilai apakah untung yang dijanjikan itu masuk akal. Kemudian juga yang lainnya adalah menikmati konser atau membeli barang yang disukai. Ini bukan kesalahan, saudara. Tapi selama sesuai kemampuan kita, gas-gas aja. Kan? Yang mesti kita hindari ialah memastikan supaya diri ini terlihat setara dengan orang lain. Apalagi sampai nak mengorbankan kebutuhan pokok dan juga masa hadapan. Janganlah sampai pula ya kita menggadaikan masa depan teman-teman itu hanya demi eksistensi sesaat di dunia maya atau bahkan di dunia digital. Karena semudah apapun layanannya, keputusan memakainya mesti berdasar kebutuhan dan juga kemampuan. Kita mesti periksa lagi legalitas layanan dan juga hitung kemampuan bayar sebelum meminjam. Kalau kita lihat untung yang terdengar terlalu besar tuh patut kita curigai, saudara. Dan kalau memang menemukan tawaran investasi atau pinjaman yang mencurigakan, hubungi saja kontak OJK di nomor 157 atau juga di WhatsApp 081 157 157 157.

0: moderat yang digaungkan oleh pemerintah itu sebenarnya mendidik masyarakat Indonesia menjadi dewasa.
1: Oke.
0: Berpikir luas gitu kan. Humble gitu kan. Jadi kalau kita satu meja dengan kawan-kawan yang beda agama, beda suku, beda itu biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan dan mendengarkan Kawan Celoteh RRI Tanjung Pinang. Tentunya di podcast kali ini Ardi bersama Ustaz Muhammad Zaini M. Komi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ardi.
0: Masya Allah, luar biasa Ustaz. Sihat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tentu dosen Sayang Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau dan juga praktisi sosial keagamaan Ustaz ya.
1: Iya.
0: Tentunya juga ada Ustaz Haryun Sagita. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Masya Allah, luar biasa Ketua Umum Forum Komunikasi Mubaligh FKM Kota Tanjung Pinang. Masya Allah, hari ini dapat kita berjumpa di Kawan Celoteh, di podcast Kawan Celoteh RRI Tanjung Pinang, membahas satu judul, moderasi beragama, perkuat harmoni bangsa, Ustaz. Masya Allah, luar biasa tentang keharmonisan, moderasi beragama. Baik, Ustaz, langsung saja pada kali ini, Ardi akan langsung membahas terkait tentang apa itu moderasi beragama dan bagaimana konteks moderasi beragama menurut Islam dan bagaimana kita menghidupkan toleransi di lingkungan sekitar kita khususnya di Kepulauan Riau, Ustaz. Baik, Ardi langsung ke Ustaz Zaini. Okay. Secara umum, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, Ustaz, secara gambar umum?
1: Baik, Ardi, terima kasih.
0: Siap.
1: Istilah moderasi beragama, kalau kita tinjau dari sisi historis, sebetulnya ini mulai digaungkan oleh Kementerian Agama semenjak di tahun 2019. Saat itu zaman Menteri Agama Pak Saifuddin. Kemudian semakin dikembangkan lagi di tahun 2020 sampai dengan 2024, bahkan masuk ke dalam RPJMN 2020-2024 di zaman Menteri Gus Yakut. Kemudian ini merupakan terminologi untuk membangun sikap bangsa, untuk membangun sikap dalam beragama. Karena kita kenapa? Kita melihat ada tiga realitas kondisi bangsa Indonesia. Yang pertama, kondisi masyarakat kita yang majemuk. Kemudian kemajemukan itu tentu akan melahirkan berbagai macam pandangan terhadap konsep beragama. Dan kemudian ini juga ada upaya bagi kita semuanya untuk mewujudkan kerukunan agama. Nah, oleh karenanya Menteri Agama sebagai leading sektor untuk menggaungkan moderasi beragama dan kemudian mencoba untuk ditransformasikan di berbagai macam lembaga kementerian negara, termasuk juga adalah di lembaga-lembaga pendidikan keislaman.
0: Siap.
1: Dan juga termasuk lembaga-lembaga di bawah Diknas.
0: Okay.
1: Yang diharapkan itu adalah memiliki cara pandang nanti. Nah, kita kembalikan lagi nanti moderasi beragama yang diformulasikan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama di dalam buku moderasi beragama Kementerian Agama disebutkan adalah cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bangsa.
0: Okay.
1: Nah, dari definisi ini ada beberapa variabel yang kita dapat ambil pemahamannya. Kata kunci yang harus menjadi pedoman kita.
0: Ya, okay.
1: Yang pertama, kita memiliki sikap dan cara pandang.
0: Nah,
1: kita memiliki sikap, cara pandang yang moderat dalam beragama.
0: Okay.
1: Dan kemudian tujuannya apa? Nanti untuk melindungi kemaslahatan kemaslahatan umat, keselamatan, kemaslahatan kemanusiaan. Dan tentu saja nanti dia dalam bingkai kebangsaan.
0: Nah,
1: untuk dan kemudian senantiasa berpegang teguh kepada nilai-nilai konstitusi.
0: Ya.
1: Nah, jadi kita realitas di Indonesia ini beragam agama. Ada 6 agama yang diakui, nggak hanya Islam.
0: Ya.
1: Tapi ada Kristen, ada Protestan, kemudian ada Buddha,
0: Konghucu,
1: ada Konghucu, ada Hindu.
0: Hindu.
1: Inilah agama yang diakui. Nah, oleh karenanya moderasi beragama ini adalah sebuah instrumen.
0: Okay, baik.
1: Sebuah alat untuk merwujud, untuk merajut dan mewujudkan kerukunan.
0: Berarti
1: umat beragama.
0: Penengah, Ustaz.
1: Ya?
0: Sebagai penengah.
1: Ya, sebagai penengah. Jadi sikap untuk mewujudkan kerukunan beragama.
0: Okay, baik. Itu secara gambaran umum.
1: Betul.
0: Secara kehidupan sosial, Ustaz, ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti memang moderasi ini mengarahkan kita bagaimana bisa merukunkan kehidupan bangsa, menghargai satu sama lain, Ustaz, ya?
1: Benar.
0: Oke. Benar. Baik, pemirsa dimanapun saja berada, memang sangat menarik moderasi beragama ini mengarahkan kita untuk hidup lebih menghargai satu sama lain, tetapi kita akan melihat bagaimana pandangan Islam terhadap moderasi beragama ini, mungkin dari histori kenabian. Kita langsung saja, Ustaz, ke Ustaz Haryun untuk bisa memberikan tanggapan seperti apa Islam itu sendiri memberikan pandangan terhadap moderasi beragama itu tadi. Baik, Ustaz, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Ardi, ya.
0: Saya, Ustaz.
2: Itu tadi sudah ada sahabat saya namanya Ustaz Zaini, yep, yang sudah mengupas daripada konsep moderasi beragama, ya. Dari awal, sebelum digaungkan oleh pemerintah tentang moderasi beragama ini, memang sudah ada contoh. Di zaman Rasulullah SAW itu, ada orang yang beragama Yahudi, yang senantiasa menunjukkan bahwa dialah yang paling benar, dialah yang paling kuat, dan menghukumi orang lain dengan cara kalau ada orang yang tidak sepaham, yang tidak sepemikiran, maka dikatakan dia adalah orang yang boleh dikatakan tuh menyimpang, orang gila, orang apalah, pokoknya dicaci maki lah. Dan disitulah Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, mencontohkan bahwa kita ini kalau enggak ikhwah, persaudaraan secara
0: Islam,
2: agama,
0: okay,
2: Islamiyah,
0: seagama,
2: tapi mungkin ikhwah watoniyah,
0: okay,
2: atau ikhwah basyariyah.
0: Basyariyah,
2: ya kan? Kalau memang kita enggak ibaratnya itu enggak satu agama, mungkin kita satu negara.
0: Satu negara.
2: Kalau kita enggak satu negara, mungkin kita satu
0: suku.
2: Bangsa. Apa ya? Kayak sesama manusia gitu, kan? Persaudaraan sesama manusia.
1: Kemanusiaan.
2: Kemanusiaan.
0: Okay.
2: Jadi dengan begitu banyak cacian, makian, hinaan kepada baginda Rasulullah SAW yang pembawa Islam itu, yang menyebarkan Islam di tanah Mekah.
0: Yeah.
2: Orang Yahudi ini dibilang Muhammad gila, Muhammad tak benar, Muhammad tak waras.
0: Yeah.
2: Kurang akalnya,
0: ya.
2: Tapi beliau menunjukkan sikap yang arif.
0: Arif.
2: Justru bukan hanya diajak ngobrol, tapi disuapi makan.
0: Oh, okay. Ya
2: kan? Disuapi makan setiap hari.
0: Okay.
2: Ini kan pelajaran besar bagi kita.
0: Ya, boleh diambil himbroh pelajaran.
2: Iya, jadi ketika kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda pandangan. Kita tidak boleh ekstrim. Makanya dikatakan moderat. Ya kan, moderat itu kan terukur.
0: Iya, asal kata dari moderator.
2: Pendengar. Terbatas. Ya. Terukur itu artinya tidak melampaui batas, gitu kan.
0: Okay.
2: Menerima. Nah, ini Nabi mencontohkan dari sisi kenabian bahwa Nabi itu sudah mencontohkan kepada kita bahwa perbedaan pandangan, perbedaan agama, perbedaan adat istiadat, itu tidak masalah. Justru kalau kita bangun sisi kesamaan sesama manusia, kemanusiaan yang lebih ditonjolkan, itu yang akan menjadikan
0: kekuatan
2: besar. Negara kita ini menjadi harmonis. Disuapi setiap hari sambil mendengarkan cacian makin. Tapi pada akhirnya kebenaran, kebijaksanaan, kelembutan itu akan muncul dengan sendirinya. Ketika beliau wafat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, digantikan oleh orang yang berbeda, ya kan?
0: Okay.
2: Ketika digantikan itu kok nggak sama? Ya, memang gak sama. Karena saya bukan orang yang biasa.
0: Okay.
2: Orang yang biasa udah meninggal. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di situ akhirnya melunturkan daripada keegohan, merendahkan daripada emosi, meredam kemarahan. Nah, ini bagian contoh kecil daripada umat Islam itu bahwa heterogen itu apa ya?
0: Kemajemukan
2: itu jangan dijadikan sebuah penghalang untuk menjadi besar. Ya kan, tapi justru dengan kemajemukan ini membuat kita semakin kuat, semakin besar dengan adanya perbedaan. Ini moderat yang digaungkan oleh pemerintah itu sebenarnya mendidik masyarakat Indonesia menjadi dewasa, berpikir luas gitu kan, humble gitu kan. Jadi kalau kita satu meja dengan kawan-kawan yang beda agama, beda suku, beda adat, itu biasa. Justru dengan ada pengalaman bisa bercerita kan.
0: Munculkan hal-hal baru.
2: Betul, begitu.
0: Baik, itu secara gambaran, secara historis kenabian, Ustaz,
2: betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Berarti Islam sudah lama hidup moderat ini.
2: Iya, betul
0: sekali.
2: Kemudian
0: diperkuat oleh pemerintah, Ustaz Zainal, ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, baik. Itu terkait tentang dua sisi keislaman dan kenegaraan itu sudah mencetuskan, sudah terlahir sejak dulu tentang moderasi beragama ini. Kemudian kita akan bertolak daripada salah satu ayat Al-Quran yang dimana saya akan bertanya langsung ke Ustaz Zaini yang terkait tentang lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu seperti apa konteks atau konsep moderasinya, Ustaz?
1: Iya, jadi kalau kita tadi alhamdulillah sudah dijelaskan sama Ustaz Haryun, Ustaz, ya, bagaimana secara konsep dan historis penerapan nilai-nilai moderasi beragama di dalam Islam, dalam lintasan sejarahnya. Kemudian terkait dengan Al-Quran, ternyata begitu banyak ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai, sikap, cara pandang, paradigma terkait dengan toleransi beragama. Satu di antaranya disampaikan sama Bang Ardi nih, lakum dinukum waliyadin. Nah, terkait dengan lakum dinukum waliyadin, ini juga masuk ke dalam salah satu unsur moderasi beragama, yaitu apa? Toleransi antar umat beragama. Adanya lakum dinukum waliyadin, inilah bentuk moderasi yang dibangun di dalam Islam. Karena kenapa? Salah satu nanti pilar dari moderasi beragama adalah tidak memaksakan orang lain di dalam beribadah. Kemudian toleransi terhadap keyakinan orang yang berbeda. Maka ayat dari surah Al-Kafirun tadi, apapun agamanya, itu adalah agamamu, itu adalah keyakinanmu, tapi kemudian keyakinanku adalah keyakinanku, cara ibadahku adalah cara ibadahku. Di sini sebetulnya terkait dalam konteks moderasi beragama, dalam soal akidah, dalam soal ibadah, dia sudah final. Dia sudah punya batasan masing-masing.
0: Ya,
1: sudah ada sekatnya. Tentu saja di sini nanti masing-masing, termasuk juga berbagai macam agama, punya keyakinan, punya cara ibadah, punya cara ritual yang diyakini. Maka kita tidak boleh saling mengganggu. Kita saling menghormati, kita saling menghargai, tapi kita tidak boleh saling mengganggu dalam ibadah. Namun dalam konteks moderasi beragama, yang dibangun adalah cara interaksinya. Nah, jadi cara interaksi kita bagaimana membangun kerukunan, membangun persatuan, membangun perdamaian. Karena esensi dari moderasi beragama ini adalah bagaimana kita mewujudkan kedamaian, kita mewujudkan kerukunan, kita mewujudkan toleransi antar umat beragama. Nah, jadi kalau dalam konteks akidah, dalam konteks ibadah, masing-masing punya panduan, masing-masing punya pegangan. Kalau kita kembalikan nanti dari awal surah Al-Kafirun, itu kan sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali kan, dalam konsep ibadah itu masing-masing. Masing-masing, tapi yang dibangun tadi adalah dalam konsep interaksi sosial. Itu yang dijelaskan sama Ustadz Haryun tadi. Bagaimana Rasulullah punya kepedulian sosial yang sangat luar biasa.

0: Berarti dalam artian memang secara ayat tersebut sudah memberikan sikap, Ustaz, ya.
1: Iya. Kemudian dalam urusan akidah dan ibadah.
0: Oke, baik. Dalam bentuk sikap toleransi dan tadi sudah dicontohkan yang disampaikan oleh Ustaz Harian, yeah, secara itu. Baik, Ustaz, terkait tentang moderasi beragamanya sangat menarik untuk kita bahas. Karena Ustaz Haryon Sagita MPD ini selaku Ketua Umum Forum Komunikasi Mubaligh Kota Tanjung Pinang, saya rasa ini sangat luar biasa, di mana kita membutuhkan peran mubaligh untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan ayat, gitu kan. Karena memang sejauh ini kita masyarakat membutuhkan sosialisasi yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana, Ustaz, peran mubaligh dalam konteks moderasi beragama ini, Ustaz?
2: Baik. Alhamdulillah, ya, untuk khususnya kita di Kota Tanjung Pinang, ya, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, kita senantiasa mengingatkan ataupun saling berdiskusi, gitu kan, bahwa secara mayoritas memang Tanjung Pinang adalah beragama Islam.
0: Yeah.
2: Dan tentu ini yang membuat jumlah mubaligh ataupun para ustadz-ustadz yang ada di Tanjung Pinang ini berkembang pesat.
0: Yeah.
2: Belum dari ustadz-ustadz yang baru datang, gitu kan.
0: Yeah.
2: Setiap tahun itu pasti ada peningkatan mubaligh, jumlah mubaligh. Yeah. Mungkin dia lulus pegawai negeri di Tanjung Pinang, mm-hmm, atau di Kepri. Mm-hmm. Dia daftar mau balik, gitu, yeah, kan. Dan ini terus, dan kita selalu memberikan edukasi bahwa jangan sekali-kali kita menyinggung yang namanya SARA.
0: SARA.
2: Yeah. Ya kan, SARA ini ya apa namanya itu, suku, agama, ras, yeah, gitu kan, yang sifatnya itu akan mengganggu keharmonisan lah.
0: Yeah.
2: Ibar kata tuh akan mengurangi nilai keseimbangan. Sehingga meskipun jumlah mubaligh kita di Kota Tanjung Pinang ini hampir 400 orang.
0: Oh, insyaallah.
2: Saya rasa belum ada juga, ya, yang di zaman saya, ya, yeah, yang di zaman saya sebagai, yeah, ketua mubaligh itu yang namanya memancing apa namanya itu, yeah, sebuah keributan lah, yeah, dengan agama lain, dengan suku, dengan ras, dengan pokoknya adat istiadat, kan, yeah, karena memang kita berusaha bagaimana dakwah yang kita sampaikan itu penuh dengan kesejukan, ya kan. Orang itu lebih mudah diatur jika diawali dengan akhlak yang baik,
0: ya, yeah,
2: ya kan. Semisal Ardi ini ibarat kata beda agama dengan saya,
0: yeah,
2: terus saya perlakukan Ardi dengan baik tanpa memandang agama, suku,
0: bangsa, latar belakang, ya,
2: ras,
0: yeah,
2: adat istiadat, ya, yeah, tapi saya perlakukan aja dengan baik. Okay. Kira-kira kalau saya memerintahkan Ardi gini yang tidak ada mencampuri agama,
0: yeah,
2: mau gak?
0: Insya Allah bisa.
2: Ah, ini saya terapkan. Dulu saya ini mengajar di apa, ya, di sebuah
0: perguruan tinggi?
2: Bukan. Di pemasyarakatan.
0: Pemasyarakatan.
2: Okay. Di lembaga pemasyarakatan lah, yeah, LP kayak, yeah, penjara gitu kan.
0: Yeah.
2: Ada seorang beragama Nasrani, mm-hmm, dia itu orang NTT, ya, Flores, ya. Yeah. Kasusnya cukup berat dan dia cukup lama itu bisa ditahankan. Tapi ketika dia bertemu dengan saya itu, dia tuh sudah seperti saudara dengan saya.
0: Oh,
2: sampai mau beli sabun pun dia bilang sama saya, "Bang, okay, Ustaz, saya tak ada sabun, Ustaz. Saya tak ada sikat gigi, Ustaz. Saya tak tahu dulu, Ustaz." Kasih 100 itu kan, agar silaturahmi tak enggak putus.
0: Iya. Yeah.
2: Kasih 100.
0: Ya, boleh,
2: gitu kan. Okay. Jadi sampai hari ini kalau ada apa-apa dia kasih tahu saya. Jadi saya itu sudah macam saudaranya.
0: Sudah kayak
2: sendiri. Iya. Okay. Nah, jadi kita para mubaligh yang ada di Tanjung Pinang ini, kita pengen seperti itu semuanya.
0: Baik.
2: Menghadapi yang dari etnis Tionghoa, yang beragama Buddha, beragama Hindu, dari orang-orang Batak, Sumatera Utara, yang beragama Kristen atau Nasrani. Kemudian

0: ada yang juga yang apa namanya itu beragama Islam gitu kan. Ini ibarat kalau kami tuh Ustaz.
1: Oke.
0: Okay. Kalau pergi ke Kijang tuh, tekongnya dia itu yang membawa pompong tuh. Kita Islam semua yang mancing ini kan pakai mau mancing ini. Yeah. Tekong kalau dikejam sama kita,
1: yeah,
0: ditenggelamkan aja kita kan. tapi karena kita memang udah memang membangun.
1: Yeah.
0: Apalagi kalau kita ini Ustadz Haryun ini yang nelpon ini kan. Yeah. Ini pasti ngajak mancing ini kan.
1: Wah. Okay.
0: Assalamualaikum Bang, ya kan. Nah itu kan. Woi, Pak Ustaz, ya kan. Mancing kita. Jadi inilah yang sebenarnya kita harus bangun. Jadi mereka dari orang-orang Flores yang beragama Kristen, yang beragama apa namanya itu orang-orang Cina yang beragama Buddha. Ya, mereka biasa.
1: Ya.
0: Gitu kan? Dan mereka jujur kepada kita, dan ini yang sudah terbangun sampai hari ini dan harus kita jaga dan kita lestarikan.
1: Baik, Masya Allah, luar biasa. Dalam artian kata memang kita harus bangun dengan sikap terlebih dahulu, Ustaz, ya.
0: Betul.
1: Supaya orang menerima kita dengan baik dan mereka pun kita sambut dengan baik juga.
0: Akhlak yang kita kedepankan.
1: Akhlak yang kita kedepankan. Baik. Sejauh ini, Ustaz, ketika kita salah satunya hari-hari besar Islam, mungkin kita menggunakan toa secara keras, mungkin ada enggak komplain ataupun teguran dari masyarakat yang non-Muslim yang memberikan agak dipelankan atau gimana gitu, Ustaz?
0: Sampai hari ini belum ada komplain.
1: Oke.
2: Okay. Untuk di Tanjung Pinang.
0: Khusus di Tanjung Pinang. Okay. Tapi kita juga saya bilang tadi, moderasi beragama itu adalah salah satu indikatornya adalah saling memahami.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan? Saling memahami satu sama lain. Ini mentang-mentang kita mayoritas, mentang-mentang kita berada ibarat kata bulan suci Ramadan ini kan bulan kami gitu kan. Nah. Sehingga ya suka-suka kami lah, itu kan berarti kan enggak moderat nih berarti.
1: Ya, egois. Ya.
0: Egois kita kan. Sedangkan di depan masjid itu rumah orang yang berbeda agama.
1: Ya.
0: Makanya saya berapa kali dengan Pak Kemenak Kota Tanjung Pinang, yang kita tekankan itu adalah bukan melarang masyarakat
1: untuk beribadah.
0: Tanjung Pinang yang khususnya beragama Islam itu untuk apa namanya mengaji sampai larut malam. Tidak. Cuman kata siar itu tidak harus mengganggu orang lain.
1: Iya.
0: Ya kan gitu. Iya. Ketika kita mau mengaji harus menggunakan toa di lewat jam 10 malam.
1: Iya.
0: Itu bukan siar lagi.
1: Ya.
0: Itu mengganggu namanya.
1: Mengganggu.
0: Kalau kita mau mengaji mau 1/30 juz sekalipun kita monggo dan itu memang kita anjurkan karena memang syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Karena diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan, momen kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kalau bukan bulan Ramadan, kapan lagi?
1: Ya.
0: Tapi tidak mengganggu orang lain. Siarnya batas jam 10.
1: Okay.
0: Makanya sampai hari ini, kita terus mengedukasi pengurus masjid, kita kumpulkan seluruh pengurus masjid Sekolah Tanjung Pinang untuk saling memahami. Boleh menggunakan toa, yaitu paling malam jam 10 malam. Lebih dari itu, pakai toa dalam.
1: Toa dalam, oke.
0: Okay. Iya kan? Atau bila perlu nggak usah pakai toa, nggak apa-apa.
1: Hemat.
0: Iya, lebih bagus kan?
1: Oke.
0: Okay. Jadi itu bagian daripada, sampai hari ini belum ada komplain ya.
1: Masya Allah.
0: Dan kalaupun seandainya ada juga masjid-masjid yang memang tidak mau diingatkan.
1: Iya.
0: Pengurusnya juga nggak mau diingatkan. Kemudian remajanya, ibu-ibunya nggak mau diingatkan. Saya rasa mereka pun juga menahan diri untuk tidak komplain.
1: Iya.
0: Karena posisi di minoritas, itu juga sadar diri juga kan.
1: Iya.
0: Daripada nanti komplain lebih baik kami menahan peka telinga daripada kami menahan perihnya permusuhan.
1: Oke, baik.
0: Ya kan? Jadi konsep saling memahami ini, timbang rasa inilah yang kita harus tanamkan dalam diri kita.
1: Mm-hmm.
0: Memang bulan Ramadan adalah bulan kami orang Islam.
1: Siap.
0: Kami di Tanjung Pinang adalah mayoritas Islam. Okay. Kemudian orang yang di depan rumah kami mau agama apa masa bodoh itu enggak baik itu.
1: Iya.
0: Dan itu kita terus edukasi masyarakat bahwa menjaga akhlak, menjaga
1: perilaku
0: apa namanya sikap. Perilaku boleh juga perilaku apa namanya itu perasaan orang lain itu bagian daripada iman juga kan Ustaz ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Baik, luar biasa.
0: Itu Bang Ardi.
1: Masya Allah luar biasa Ustaz Haryun, penyampaian yang sangat luar biasa. Bagaimana sikap kita untuk bisa mengkedepankan toleransi,
0: betul,
1: menghargai satu sama lain, walaupun kita ingin menghidupkan syiar tetapi ada batasan-batasan.
0: Ada batasan.
1: Baik, pendengar dan pemirsa. Podcast Kawan Cote RRI Tanjung Pinang masih kita di membahas tentang moderasi beragama perkuat harmoni bangsa. Kita akan menuju ke Ustaz Zaini selaku tenaga pendidik hari ini di perguruan tinggi. Masya Allah, memang secara umum di masyarakat sudah diterapkan oleh Forum Mubalik. Hari ini Ustaz selaku pendidik dan juga praktisi sosial keagamaan Ustaz ya. Saya akan bertanya tentang bagaimana penanaman sikap moderasi beragama kepada peserta didiknya dalam bentuk segi seperti apa? Karena sejauh ini kalau dilihat dari latar belakang kampus sekolah tinggi agama Islam, Ustaz ya. Baik, seperti apa kira-kira Ustaz?
3: Baik, kalau kita berbicara tentang pendidikan, ini kan ada dua lembaga besar yang leading sektornya pendidikan. Yang pertama ada Dinas Pendidikan, ada Kementerian Pendidikan. Kemudian juga ada Kementerian Agama. Yang juga menjalankan fungsi pendidikan. Nah, alhamdulillah kita merespon positif dan kita juga melihat semakin ada nilai yang semakin baik terhadap bagaimana kita memiliki sikap moderasi beragama. Nah hari ini baik di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah sudah mulai ditanamkan mata pelajaran terkait dengan moderasi beragama.
1: Masya Allah.
3: Baik yang di bawah Kementerian Agama maupun yang di bawah Kementerian Pendidikan. Nah secara khusus misalnya nih, di bawah Kementerian Agama ada salah satu bagian terkait dengan pendidikan, yaitu PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, dalam konteks ini kita di Provinsi Kepulauan Riau ada satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri Islam. Perguruan Tinggi Islam Negeri, yaitu STAIN Sultan Abdurrahman. Ternyata alhamdulillah kita ada secara khusus mata kuliah terkait dengan moderasi beragama.
1: Khusus? Masya Allah.
3: Mata kuliah moderasi beragama. Itu artinya komitmen kita untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama terhadap mahasiswa. Mahasiswa ini kan generasi yang salah satu cirinya kritis. Kemudian suka dengan tantangan. Kemudian sedang mencari jati diri. Nah, inilah kesempatan kita menanamkan nilai-nilai agar memiliki jati diri seorang mahasiswa, seorang akademisi, seorang intelektual, seorang yang juga agamis, dan kemudian menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Tidak hanya itu, tapi melalui Kementerian Agama, termasuk dosen-dosen pun kita, Ustaz Haryun, kita juga diberikan pelatihan secara khusus terkait dengan moderasi beragama.
1: Baik.
3: Beberapa waktu lalu kita ada pelatihan moderasi beragama.
1: Tiga hari.
3: Dan itu seperti kita kayak di
1: Mahasiswa
3: lagi kan, di training kita. Siang dan malam selama 3 hari gak putus-putus. Itu artinya apa? Juga sama, dosen juga harus memiliki nilai-nilai moderasi beragama. Nah moderasi, nilai-nilai moderasi beragama ini sebetulnya tadi sudah disinggung sama Ustaz Haryun, bagaimana kita tidak ekstrim. Ada sebuah istilah, ini juga yang kita tanamkan nanti ke mahasiswa kita. Ada 3 sikap manusia. Yang pertama itu ada manusia yang cenderungnya ifrat. Ifrat itu meremehkan, berlebih-lebihkan, atau ekstrim. Tapi ekstrimnya itu ekstrim yang meremehkan. Artinya kalau sikap ini nggak dijaga, dia akan meremehkan nilai-nilai agama. Tapi ada juga orang yang ifrat itu berlebih-lebihan dalam agama. Tapi ada juga sikap tafrid. Nah, kalau tafrid ini adalah sikap yang meremehkan agama. Tapi yang ingin diwujudkan dalam moderasi beragama ini adalah sikap tawassut atau wasatiyah, pertengah-tengahan. Nah, inilah yang digaungkan oleh para ulama, Ustaz ya. Kita memiliki sikap wasatiyah. Nah, kita harapkan nanti pelajar-pelajar kita, mahasiswa kita memiliki sikap yang tawassut, sikap yang wasatiyah, sikap yang pertengahan. Dalam beragama sesuai dengan kaidah-kaidah agama, tidak berlebihan, tidak bertentangan. Justru kadang-kadang ada orang berlebihan dalam beragama, akhirnya menyimpang dari akidah, menyimpang dari ibadah. Tapi ada juga orang yang meremehkan, untuk apalah beragama nih, akhirnya dia jatuh kepada sekularisme. Nah kita jangan sampai dia jatuh kepada ekstremisme, jangan jatuh juga sampai kepada sekularisme, tapi dia memiliki sikap pertengahan, nilai-nilai agama, mampu membentuk keyakinannya untuk menjalankan ibadah secara baik, dan nilai-nilai agama juga mampu tercerminkan dari akhlakul karimahnya yang mulia, dari sikap pribadinya yang santun, sikap pribadinya yang ramah, tidak hanya ramah terhadap sesama satu agama, tetapi juga antar umat beragama. Sedikit saja Bang Ardi tambahan. Sebetulnya moderasi beragama ini adalah kelanjutan kebijakan dari Kementerian Agama yang sebelumnya. Di zaman Orde Baru itu ada istilahnya Ustadz Haryon, trilogi kerukunan umat beragama. Nah, trilogi kerukunan umat beragama ini kan adalah bagaimana membangun kerukunan internal umat beragama. Jadi satu agama itu harus rukun. Jadi misalnya umat Islam, sesama umat Islam ini kita harus rukun, kita harus guyub.
1: Aliran-alirannya.
3: Semua aliran kita juga harus rukun semuanya. Inilah yang disebut tadi sama Ustadz Haryon, bagaimana kita membangun ukhuwah Islamiyah kalau dalam konteks Islam. Begitu juga nanti Kristen, Buddha, antar umat beragama saling kompak, saling bersatu, saling tolong-menolong, saling bertoleransi. Jangan pula, jangan sampai kita dalam satu agama kita pula bercekau, ya kan? Jangan sampai begitu. Yang kedua pilar triloginya adalah membangun kerukunan antar umat beragama. Jadi masing-masing agama punya umatnya. Nah, bagaimana kita membangun kerukunan, membangun toleransi? Beda agama bukan menyebabkan kita berpecah, tapi perbedaan agama adalah menjadi kekuatan kita. Bukankah salah satu pilar bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika? Itu kan pilar bangsa kita. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Yang ketiga, trilogi kerukunannya adalah membangun kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Membangun kerukunan umat beragama dengan pemerintah, ini disebut tadi sama Ustaz Haryon, ukhuwah wathaniyah. Kita membangun kerukunan kebangsaan. Nah, jadi output dari moderasi beragama adalah kita orang yang betul-betul moderat, orang-orang yang betul-betul wasatiyah, dia menjalankan nilai-nilai agama dengan baik, komitmen berpegang teguh kepada prinsip, tapi sikap yang ditonjolkan adalah sikap toleransi, saling menghargai, ramah, bertegur sapa, dan punya komitmen dengan kebangsaan kita. Dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, itu menjadi konsensus kita bangsa Indonesia. Nah, empat, kan kita punya empat pilar bangsa. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan kemudian NKRI. Ini adalah konsensus bangsa Indonesia untuk merekat terhadap keragaman umat beragama, keragaman suku, keragaman etnis. Ini sudah menjadi kesepakatan bangsa kita.
1: Masya Allah, luar biasa. Memang negara sudah mengarahkan dari sejak Orde Baru, di mana kita sudah bagaimana diarahkan untuk bermoderasi beragama, saling menghargai satu sama lain, Ustaz. Baik, awal mulanya Ustaz, respon dari peserta didik atau mahasiswa dalam munculnya moderasi beragama disampaikan kepada mereka itu seperti apa? Kadang-kadang kan mahasiswa kan nggak hanya dari kota Tanjung Pinang, bahkan ada dari pulau-pulau dari pulau-pulau kecil yang datang ke Tanjung Pinang dan menempuh pendidikan di sini. Seperti apa respon mereka selaku peserta didik pada masa itu ketika disampaikan tentang moderasi beragama?
3: Kalau hasil pengamatan kita selama ini, terutama kita lah di lingkungan STAN Sultan Abdurrahman, kalau kita lihat mahasiswa dapat memahami. Mereka nggak kaget dengan istilah moderasi beragama. Kenapa nggak kaget? Sebetulnya nilai-nilai moderasi beragama itu sudah berlangsung di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagai pengalaman, misalnya bagaimana kita berinteraksi dengan umat yang berbeda beragama itu sudah biasa sejak kecil. Saya itu sejak kecil sudah biasa berteman dengan yang berbeda agama. Misal ada teman kita yang beragama Buddha, ada teman kita yang beragama Kristen, termasuk ketika kuliah juga kita beragam latar belakang agama, itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Nah, terutama kita di Provinsi Kepulauan Riau ini, memang kita adalah wilayah yang cukup terbuka. Kita ini bisa dikatakan miniaturnya bangsa Indonesia. Semua etnis ada, semua agama ada. Kita ini kawasan pesisir, di mana kalau kita baca peradaban suatu bangsa di kawasan pesisir itu cepat kemajuannya. Artinya apa? Kita ini lintas antar bangsa, lintas antar agama itu sudah biasa. Nah, artinya ini juga akan mempengaruhi kultur, pemahaman, budaya masyarakat kita, sehingga mahasiswa kita yang dari berbagai daerah mereka dapat memahami. Hanya saja memang ada saja barangkali sebagian masyarakat yang punya pandangan lain terhadap moderasi beragama, tapi kita tetap memberikan pemahaman bahwa moderasi beragama adalah salah satu instrumen untuk membangun kerukunan di tengah-tengah
1: masyarakat,
3: masyarakat, dan membangun kerukunan untuk mewujudkan Indonesia yang harmoni.
1: Masya Allah, luar biasa. Memang ini butuh peran, semua peran untuk melaksanakan, menggerakkan nilai-nilai moderasi beragama, memperkuat harmoni bangsa, mulai dari kaum muda, kemudian forum balik, Ustaz ya, kemudian masyarakat. Tuh. Jadi untuk memperkuat ini, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik pula. Baik, pendengar, mungkin Ustaz, sebelum kita close, mungkin ada yang ingin dipesan, mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan terlebih dahulu terkait tentang moderasi beragama untuk memperkuat harmoni bangsa. Mulai Ustaz Aryan.
0: Alhamdulillah ya, kita berada di Indonesia yang memang masyarakatnya penuh dengan kemajemukan, itu kan sekian banyak bahasa, suku, adat, gitu kan, meskipun agama hanya dibatasi 6, tapi boleh dikatakan itu penduduk dengan jumlah 260 juta jiwa itu kan, kalau enggak bisa dikendalikan, gitu kan, baik, ini akan enggak akan pernah berhenti dengan perang saudara. Selamat dari perbedaan agama, mungkin perbedaan suku, perbedaan adat istiadat, bahkan akan ada perbedaan perilaku lagi. Itu kan bisa memicu untuk terjadinya permusuhan, perperangan antar anak bangsa, kan, sesama warga negara Indonesia. Tapi alhamdulillah, kembali lagi ya, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya kan, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita diberikan sebuah negara yang cukup luas, yang beragam. Tapi sedikit saja ada riak-riak yang namanya memicu pada permusuhan, itu langsung di-cut oleh pemerintah, ditangani dengan pemerintah. Tadi ini kita bersyukur gitu kan, bahwa ketenangan itu bermula dari bagaimana kita menjaga diri kita. Ketika mata kita tidak bisa kita hiasi dengan kebersihan hati, maka yang kita pandang tuh bisa buruk semua. Ketika lisan kita enggak bisa kita pagari dengan
1: nilai-nilai keagamaan,
0: nilai-nilai kemanusiaan, makanya akan keluar dari ini adalah kebinatangan semua. Jadi bahaya kalau enggak bisa dipagari dengan kemanusiaan, yang keluar dari lisannya kebinatangan semua. Dan ini tidak elok dengar, tidak sedap didengar. Dan begitu juga dengan tangan kaki kita ini semua punya potensi besar untuk meruntuhkan tatanan-tatanan negara. Tapi alhamdulillah, dengan adanya celoteh,
1: kawan celoteh
0: ini, gitu kan, adanya dibuatkan podcast yang untuk sama-sama kita berbagi, bertukar pikiran dengan kawan-kawan yang ada di luar, sahabat-sahabat, gitu kan, bahwa moderasi beragama ini adalah bagian yang bisa mengantarkan negara menjadi negara maju.
1: Baik.
0: Ya kan? Kalau kita ribut terus,
1: tidak selesai-selesai.
0: Tak selesai kita kan?
1: Baik, Ustaz.
0: Habis duit pemerintah untuk ngurusi yang ribut ini gitu kan? Jadi kalau saya sebagai forum, kemudian ketua forum Komunitas Semu Balai Kota Tanjung Pinang, tentu menyampaikan, mari kita sama-sama menjaga kerukunan, ketentraman, itu kan, daripada sesama warga lah, sama warga Indonesia. Jangan terlalu berpikir masalah kalau enggak masuk ke sini ini nanti neraka. Kalau enggak gini ini diperangi, enggak.
1: Siap.
0: Ya kan? Ada sisi lain yang tidak pernah kita pikirkan, bahwa Allah itu rahmatan lil alamin. Ya kan?
1: Baik.
0: Dia punya surga, dia punya neraka, itu hak prerogatif Tuhan.
1: Siap.
0: Bukan urusan kita. Yang kita pahami hari ini adalah hablu minan nas, bagaimana menjalin keharmonisan kepada sesama manusia, sesama kita, dan agama menuntun kita hablu minallah, yaitu bagaimana ada keterikatan seorang hamba dengan Tuhannya dengan ibadah yang dia kerjakan sesuai dengan tuntunan dan apa ajaran masing-masing.
1: Baik, Ustaz.
0: Begitu,
1: Ano. Terima kasih,
0: Bang Ardi,
1: atas penjelasannya. Oke, Ustaz Zaini, singkat ingin sampaikan pesan.
3: Baik, Bang Ardi. Ya. Yang pertama, kami sangat respon positif,
1: baik,
3: apresiasi untuk program podcast Kawan Celoteh RRI Tanjung Pinang.
1: Baik, terima kasih.
3: Mudah-mudahan podcast ini senantiasa eksis,
1: siap,
3: senantiasa memberikan edukasi,
1: amin, ya Allah,
3: memberikan cara berpikir,
1: siap,
3: yang maju untuk masyarakat kita untuk mewujudkan kehidupan yang semakin harmonis.
0: Betul. Ya, Tad, ya? Ya.
3: Dan ini menjadi salah satu pilar kekuatan bangsa.
1: Siap.
3: Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, auzubillahinasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Artinya apa? Persatuan adalah keniscayaan, persatuan adalah pilihan, persatuan adalah komitmen kita semuanya. Keberagaman adalah sebuah realitas, tapi bagaimana kita kemudian merajut realitas kemajemukan ini untuk mewujudkan persatuan. Dengan persatuan masing-masing agama bisa menjalankan keyakinannya secara sempurna, secara baik. Dengan keyakinan dan persatuan, maka masyarakat kita akan bisa saling mendorong kepada kemajuan, kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Maka dengan persatuan, dengan kerukunan, melalui instrumen moderasi beragama, maka keharmonisan bangsa akan senantiasa terwujud.
1: Baik.
3: Sesuai dengan salah satu pilar bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk membangun negara kita yang terdiri dari pulau-pulau, yang terdiri dari berbagai provinsi, kabupaten, kota, maka dimulai dari moderasi beragama, maka insya Allah NKRI ini akan senantiasa terjaga.
1: Baik.
3: Dan NKRI ini harga mati.
4: 1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.
5: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
6: Sedara penompat, inilah pulau yang menjadi cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia yang kita pakai hingga saat ini. Hampir semua destinasi wisata budaya atau cagar budaya berada di Pulau Penyengat. Bahkan Pulau Penyengat ini sudah mendapatkan label sebagai warisan budaya dunia dari UNESCO. Dan kita sebagai warga Indonesia patut berbangga dengan predikat tersebut. Di tempat wisata di Keper ini, sedara akan menemui warisan budaya seperti Kompleks Makam Raja, Masjid Raya Sultan Riau, Balai Adat Penyengat, dan berbagai destinasi wisata budaya lainnya yang ada di Pulau Penyengat. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga memperkuat deteksi dini tuberkulosis TB melalui screening langsung di masyarakat. Salah satunya di Posyandu Lili, Kelurahan Sungai Lumpur, dengan melibatkan Puskesmas Dabo dan Kader Posyandu. Kepala Dinkes Lingga Dr. Bukit Tua Rayanto Gultom mengatakan, penemuan kasus sejak ini penting agar warga yang terindikasi TB dapat segera menjalani pemeriksaan dan penanganan, sekaligus mencegah penularan. Kader Posyandu turut dilibatkan karena memiliki kedekatan dengan masyarakat dan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran warga untuk memeriksakan diri ketika mengalami keluhan yang mengarah pada tuberkulosis. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perumpat Area Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perumpat, air mineral ini sering dianggap sebagai salah satu sumber utama untuk memenuhi kebutuhan mineral tubuh karena mengandung sejumlah mineral larut seperti kalsium dan juga magnesium. Namun kebutuhan mineral manusia ini sebenarnya tak hanya dipenuhi melalui air minum saja, melainkan juga berasal dari berbagai jenis makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Setiap mineral punya fungsi berbeda dan dapat diperoleh dari sumber makanan yang beragam. Kalsium misalnya, banyak pula terdapat pada susu dan juga produk olahannya. Ikan yang dimakan bersama tulangnya seperti ikan teri serta beberapa sayuran. Sedangkan zat besi pula bisa kita peroleh dari daging, hati, kacang-kacangan dan juga sayuran hijau. Magnesium pun juga bisa kita jumpakan dalam kacang-kacangan, saudara. Macam biji-bijian, sayuran berdaun hijau dan beberapa jenis ikan. Sementara kalium, banyak pula terdapat pada kentang, pisang, tomat, kacang-kacangan, dan juga buah serta sayuran lainnya. Itu artinya, kalau kita mengandalkan satu sumber saja, termasuk air mineral, tak akan cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mineral. Karena tubuh kita ini membutuhkan beragam mineral dalam jumlah yang berbeda. Ada penelitian yang dilakukan oleh Isabel Gwelinki dan sejumlah peneliti yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2016. Ini menganalisis data survei konsumsi pangan nasional di Perancis dan juga di Inggris untuk melihat kontribusi makanan dan juga minuman terhadap total asupan air. Analisis ini menunjukkan kalaulah air dari makanan menyumbang sekitar 27% loss dari total asupan air di Inggris dan juga 36% di Perancis. Ya, meskipun air dari minuman ini tetap menjadi sumber utama ketika hidrasi.

0: intermezzo.
1: Bang, password wifi kafe ini apa ya?
2: Au bang.
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Au bang.
1: Tak sudah-sudah au bang ini dari tadi. Saya tanya password wifi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya au bang. Huruf besar semua bang. Ha, au bang, au bang, huruf besar.
1: Eh, au bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Au, inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
4: Buku Patahnya Gunung Daik, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga. Bawang Putih, Bawang Merah, sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Yang baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?
2: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Sistem Nilai Budaya Melayu Riau, karya Sulaiman Ar-Rasyid. Buku ini menggali nilai-nilai luhur yang membentuk cara hidup masyarakat Melayu Riau. Bahasanya mencakup adat, moral, etika sosial hingga cara berpikir orang Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Esensi utama dari buku Sistem Nilai Budaya Melayu Riau ialah mengenai nilai utama orang Melayu, budi pekerti, maruah, muafakat, malu dan santun ialah nilai dasar dalam masyarakat. Bersopan santun dan tidak menyakiti perasaan orang lain ialah bentuk keadaban tertinggi. Selanjutnya ialah mengenai hukum adat dan norma sosial. System

0: hiburan. Tetapi media pengajaran nilai seperti sopan santun, cinta tanah air, dan adab bermasyarakat.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedada Perempat, temuan dari penelitian Isabella ini menunjukkan bahwa makanan juga punya kontribusi penting terhadap asupan cairan. Karena banyak bahan pangan mengandung air dalam jumlah yang tinggi, sedada. Buah dan sayuran seperti mentimun dan juga selada misalnya, ini juga punya kandungan air sekitar 96%. Sehingga konsumsi makanan tersebut telah memberikan air bagi tubuh selain memberikan vitamin, mineral, serat, dan juga zat gizi lainnya. Sementara itu, penelitian menggunakan data National Health and Nutrition Examination Survey atau NEES di Amerika Serikat pada tahun 2005 hingga 2010 menemukan ternyata kalaulah sekitar 17 hingga 25% asupan air ini berasal dari makanan, sedangkan air putih dan juga minuman, apakah juga ada kandungannya? Pasti ada, tapi ini juga menyumbang bagian lebih besar lagi, saudara. Penelitian ini juga menunjukkan bahwasannya air putih dari keran ataupun juga kemasan ada yang mengandung sekitar 30 hingga 37% dari total air yang diperoleh dari makanan dan juga minuman. Sehingga konsumsi makanan tetap menjadi bagian dari keseluruhan asupan air. Sebab itulah menjaga kecukupan mineral ini seeloknya dilakukan melalui pola makan yang beragam dan juga seimbang ya. Bukan hanya dengan mengandalkan air mineral saja, saudara. Air putih pun tetap penting untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Sedangkan kebutuhan mineral pula seperti kalsium, magnesium, kalium, zat besi dan juga mineral lainnya lebih tepat kita penuhi melalui kombinasi berbagai makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita.

0: Suku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga, Bawang Putih, Bawang Merah. Sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Perompat Raya Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompat lagu Borhatma Dainang baru saja mengudara untuk Anda di siang hari ini. Dan juga sudah di penghujung masa, selamat menemani sudah ada perompat dari acara Karya Seni Negeri tadi hingga acara Belese ke petang hari ini. Itu artinya selamat mesti pamit dari ruang dengar Anda. Dan juga jangan beranjak sudah ada perompat dari Perompat FM, sebab selepas ini akan ada Bang Adi Yohana yang menemani Sedada Perompat di Segantang Lada Petang, menemani menghabiskan waktu petang-petang hari Anda di hari Minggu ini bersama dengan acara-acara yang menarik, pastinya dari acara Dangdut Ria, kemudian juga nanti ada informasi perakiran cuaca sehari, kawan celote, belese dan juga di ragam budaya. Kalau gitu kita hadirkan lagu terakhir, besok sudah hari Senin Sedada Perompat, semoga besok kembali normal ya, dan juga keadaan udara kita semakin membaik serta jerebu semakin jauh dari bumi segantang lada ini. Lagu Negara Angin untuk Anda ya, dari Nina Caknan untuk Sedada Perompat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sudah ada perompak, hanya tinggal sisa-sisa bangunan saja tanpa atap dan saking tuanya banyak akar pohon yang menempel pada dinding rumah tabib kerajaan. Dahulunya bangunan rumah ini ditinggali oleh seorang tabib kerajaan Riaulingga dan kini rumah tersebut menjadi cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi dan menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau. Lokasi wisata rumah tabib kerajaan berada di Pulau Penyengat. Kita beralih ke maklumat lain. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau bersama pimpinan Pondok Pesantren memperkuat sinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren dan meneguhkan peran santri dalam menyambut Hari Santri Nasional 2026. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan halaqoh pimpinan Pondok Pesantren Sekepri yang dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 14 Oktober 2026 di Pondok Pesantren Idris Kabupaten Bintan. Ketua Tim Pondok Pesantren dan Mahat Alwi Kanwil Kemenag Kepri, Kyai Haji Sunarjo, mengatakan, halaqoh menjadi wadah bagi pimpinan pesantren dalam rangka untuk menyatukan pandangan dan merumuskan langkah bersama dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam di Kepulauan Riau. Puncak peringatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2026 direncanakan berlangsung di gedung daerah dengan melibatkan sekitar 3.500 santri dari wilayah Tanjung Pinang dan Bintan. Melalui rangkaian tersebut, pesantren diharapkan semakin berperan dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, mandiri, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan Kepri serta Indonesia menuju 2045. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hilal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita sesaat lagi akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya slot fardu asar. Untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 15.04 waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari siksa api.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perompat di manapun Anda berada. Macam mana kabarnya di hari ini? Semoga tentunya senantiasa sehat, bahagia, dan juga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Ya, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudara perompat, petang hari ini terpantau cuaca masih tampak langit agak gelap ya, seperti mendung dan juga tentunya masih ada kabut-kabut asap ya. Mudah-mudahan saudara perompat cuaca seperti ini segera cepat berlalu supaya kita dapat kembali untuk menjalankan aktivitas tanpa perlu takut ya. Dan juga bagi yang bersekolah besok Senin terutama dapat kembali bersekolah ataupun beraktivitas seperti biasa dengan normal ya. Baik saudara perompat, di hari ini, di hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026, kita berjumpa kembali bersama saya Adi Yohana pada Segantang Lada Petang. Seperti biasa saudara perompat, petang hari ini kita akan temankan saudara dengan beragam acara, dimulai dari Dangdut Ria, kemudian nanti ada Kawan Celoteh, Blese, hingga Ragam Budaya. Baik saudara perompat, adapun sekarang kita berada pada acara Dangdut Ria, ruang hiburan untuk temankan aktivitas petang saudara dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang tentunya asyik untuk kita dengar ya. Kalau saudara ingin bergabung bersama kami, tentunya kami persilakan untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-8860. Sudah ada yang hendak bergabung ya, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Selamat petang, Adi.
0: Selamat petang, dengan siapa nih?
1: Sama Bayu.
0: Oh, Bang Bayu. Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah, wasyukurillah, sehat. Adi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Alhamdulillah, wasyukurillah. Mudah-mudahan Adi sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin, amin.
1: Taufik dan hidayah paling terbaik dari Allah untuk Adi sekeluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga. Dan juga
1: yang paling penting sekali dari rumah ke studio, dari studio ke rumah, di dalam perjalanan Adi senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Boleh minta lagu?
0: Boleh, lagunya apa?
1: Saya minta dari Epi Masamba.
0: Evi Masamba, judul dia?
1: Judulnya Muara Hati.
0: Muara Hati dari Evi yeah. Masamba, iya, ada.
1: Oke, okay, Kak Salam sikit di.
0: Salamnya.
1: Utama dan utama untuk Kak Sarina lah di Tanjung Piayu. Mudah-mudahan Kak Sarina sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Taufik dan hidayah paling terbaik lah untuk Kak Sarina. Kalau Kak Sarina dengar, apa kabar tiga punya tetangga tu Kak Sarina? Dah lama tak dengar suara dia Kak Sarina. Yang di Pulau Buloh tu. Mudah-mudahan sehat selalu Kak Sarina.
0: Amin.
1: Untuk Mas Prabu gitu di Batam sehat selalu. Untuk Pak Kumis di Pancur sehat selalu. Amin. Untuk Bunda Permata tak serupa kan. Bang Ali Mak Lisa. Dan untuk Kak Deli. Mudah-mudahan Kak Deli sehat selalu. Panjang umur murah rezeki Kak sekeluarga.
0: Amin.
1: Dan tak serupakan untuk Mama Rosi.

0: Yang pengenam sehat selalu Nek Anjang. Untuk Putri Mirica juga sehat selalu, Putri Mirica. Untuk Arjuna dan untuk Bu Sinta, mudah-mudahan Bu Sinta sehat selalu, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu Sinta.
1: Amin.
0: Dan untuk semuanya aja lah yang belakang, nanti biar disambung sama yang belakang dia. Karena waktu singkat yang waktu ini kan. Jadi
1: Betul.
0: kita bagi-bagi yang belakang. Untuk Adi, makasih banyak atas waktunya dia.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Bayu sudah bergabung di petang hari ini bersama kita di Dangdut Ria tentunya ya. Di belakangnya Bang Bayu ada siapa lagi hendak bergabung sudah 24. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang, assalamualaikum, masih ketemu lagi di petang ini.
1: Waalaikumsalam, jumpa lagi petang hari ini ya, semalam di Langgam.
2: Tak masuk ya? Tidur ah. Dan saya cakap kalau malam tu tak jamin.
1: Betul juga.
2: Kalau dah bareng main HP, HP kena ketimpa muka kita kan. Tuan pun dah tidur lah. Itulah ceritanya. Kadang gitu. Kalau belum tidur ya masuk lah. Maksudnya belum tidur kau masuk ya. Yalah. Ada lagu sedih.
1: Apa?
2: Lagu?
1: Lagunya apa?
2: Spesial lah. Yang spesial. Ulang tahun ya.
1: Yang ulang tahun. Siapa
2: selamat
1: tuh?
2: Ulang tahun untuk Nek Manda. Oh. Lagunya Epi Tamala, selamat ulang tahun.
1: Oh, Nek Manda ulang tahun hari ini?
2: Apa semalam, lupa atau hari ini, tengok anak di posting tu, kita ngucap aja lah kan.
1: Iya, betul-betul.
2: Mudah dia dengar. Ucapkan semua di sini, selamat ulang tahun untuk Nek Manda, sehat selalu.
1: Amin.
2: Dijauh dari penyakit, dipanjangkan umur. Dan semualah kita disehat panjang umur, kita bergabung di Radio Perempat. Tapi tadi mati sebentar kan?
1: Mati sebentar tadi di ininya.
2: Awak pening kepala, putar sana putar sini lah. Baru sekejap lah, pening. Sampai tak makan, dia baru makan.
1: Baru makan, ya Allah.
2: Memang belum nak makan, sibuk, dia baru makan. Makanya biarlah Bang Bayu masuk dulu kan. Lagi nak kempung tengah dulu Bang Bayu. Salam ini, ada kan?
1: Ada.
2: Yalah, salam tu Adi sahabat tugas dia. Semoga Adi dan keluarga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dilancar urusan rezekinya. Amin. Terus ada Bang Bayu terus sehat selalu. Juara dia, dapat baskom lah.
1: Dapat baskom.
2: Terus nanti dia masuk nanti. Ada Nek Manda sehat selalu. Nek Balki sehat selalu. Nek Anjang sehat selalu. Sama Bunda Permata, Makcik Ma, Mama Muda. Kalau kahwin dengan orang istri Kora tu. Lagi joka-joka kata mungkin. Terus nanti ada Pak Hendrusa, Bang Udin, Bang Iman, Bang Lukman, Bang Aung Janggut. Terus ada Mas Prabu ya, Pak Kumis, Kak Serina sehat selalu. Ayah Ucu, jaga kesihatan sampai hari H nanti di. Tenang aja di, nanti datang ke sana di.
1: Yang Ucu?
2: Yalah, orangnya buat menantu. Dia kan bilang kat Pro 1 tadi kan, semalam tadi kan.
1: Semalam tadi ada bilang.
2: Penting kita ucapkan tak ada apa hambatan halangan nanti ya.
1: Amin.
2: Terus nanti ada Mak Belian ya. Kau ada cakap untuk si comot tu, kami ni yang comot ni. Tapi selepas jangan marah, tak marah lah, nak comot ke copot.
1: Itulah, dia tak faham. Comot siapa
2: gurau.
1: Comot.
2: Gurau di.
1: Gurau.
2: Gurau berarti orang suka kan.
1: Kami
2: tak marah lah. Yang penting itu tak comot. lanjut sikit lah ya. Nanti masuk ada Nek Chu eh.
1: Yeah.
2: Ada Aida, apa Mak Aida di sini sama Mak Dini. Masuk.
1: Masuk semuanya.
2: Bang Udin, fotokopinya Bang Bayu, Kak Deli jangan lupa ya. Ada Arjuna juga. Pokoknya
1: semualah.
2: Semuanya. Fotokopinya tadi Bang Bayu eh. Tanpa terkecuali. Terima kasih atas waktunya ya, kalau tak tersenggol-disenggol semuanya lah. Makasih ya, di lagu ditunggu.
1: Bye.
2: Udah manda-manda dengar nanti ya.
1: Iya.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dang Merdu ya. Lagunya Selamat Ulang Tahun.

0: Nanti kita akan putarkan ya. Terkhusus untuk Nek Manda. Selamat ulang tahun untuk Nek Manda ya. Lagu dari Kak Dang, Selamat ulang tahun dari Evi Tamala, nanti akan kita putarkan. Baik, saudara Polpat ada lagi hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Adi, selamat petang dan Duria Asik.
0: Dangdut Ria Asik, selamat petang Mak Dini, apa kabar Mak?
1: Alhamdulillah baik Di.
0: Alhamdulillah.
1: 2 hari tak dapat masuk Di, dengar pun tak dapat. Mati lampu di sini Di, mati sebentar, jam 5 nyala, jam 2 mulai mati. Jadi tak dapat dengar kan. Percuma masuk tembak-tembak, malas mak. Percuma tak dengar lagu juga kan Di.
0: Iya betul.
1: Alhamdulillah 2 hari aja Di, giliran dia tu dah baik dah mesinnya Di.
0: Alhamdulillah. Ini ada salam dari Kak Dang nih.
1: Dapatlah gabung lagi. Apa Di?
0: Ada salam dari Kak Dang, Mak Dini.
1: Ya, Waalaikumsalam. Dipanggil dia langsunglah mak masuk kan. Kuat betul suara dia manggil mak kan. Langsung sampai ke sini kan Di. Yalah Di, mak minta lagu dulu Di.
0: Lagunya apa mak?
1: Lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh Di.
0: Menyulam Kain Yang Rapuh.
1: Iya.
0: Dari Revina Alvira, iya.
1: Ya, bolehlah. Yulia Citra pun ada. Revina aja lah, Di.
0: Revina aja. Adanya cuma satu dari Revina.
1: Yalah. Macam salam sikit. Nyambung salam Bang Bayu sama Kak Dang tadi, Adi.
0: Ya, sila.
1: Salam pertama buat Adi. Selamat petang. Selamat bertugas. Semoga Adi sekeluarga sihat selalu. Balik hati-hati. Apalagi cuaca kabut tak bakal hilang ni, Adi.
0: Ya.
1: Di sini pun, Di. Tapi di kampung masihlah nampak. Tapi mak tengok dekat pulau tu, Di. Pulau Karas kan dengan Pangkil tu dekat betul, Di.
0: Dekat betul.
1: Tak nampak, Di.
0: Tak nampak?
1: Biasanya kan nampak jelas, Di. Cuma berapa menit aja lah, Di. Jadi betul-betul lah kan. Mungkin kalau ada hujan 2-3 hari hilang lagi. Tapi tak tahu jugalah kita kuasanya Allah kan. Bila betul. Dia nak hilang tu kan.
0: Betul.
1: Ini apa tu kabut tu.
0: Betul.
1: Ya tadi mak lanjut salam sikit lagi ya.
0: Ya mak.
1: Buat Adi sudah tadi buatnya Kak Deng Merdu. Terima kasih. Selalu ingat saja ya Adi. Semuanya dia ingat. Kadang kalau mak lupa pun mohon maaf lah ya dia. Buatnya tadi ada Bang Bayu juga lama tak masuk, baru beberapa hari ni mak kedengarkan dia suara dia. Semoga sihat selalu lah semuanya ya dia.
0: Amin.
1: Terus
0: amin.
1: Buatnya mak Ucu. Buatnya di Karas sering lupa juga dia. Nanti dah salam baru ingat dia. Pokoknya siapa yang mendengarkan semuanya satu Karas mak salam ya dia.
0: Salam semuanya.
1: Ini ada juga Mak Belian datang ke Karas ni, Di. Nanti Mak lagi bertelepon ni kan, Di. Salam juga buat Mak Belian, selalu sering lupa juga, Di.
0: Yeah.
1: Masuklah Mak habis kami ni.
0: Terus
1: Di buat siapa lagi ya, Di?
0: Siapa lagi?
1: Ini Di, Kak Deli, Mak Rika, Mak Rosi. Buat semua je lah, Di. Salam ikut salam Kak Deng Madu, sama salam Bang Bayu. Dah banyak lengkap tu kan, Di. Buat Adi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Dini dari Karas sudah pun bergabung di petang hari ini ya. Di belakangnya Mak Dini ada siapa kiranya? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang. Assalamualaikum Adi, Nek Anjang Di.
0: Waalaikumsalam, selamat petang Nek Anjang, apa kabar Nek?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Keluarga.
0: Alhamdulillah sehat sekeluarga.
2: Alhamdulillah.
0: Cuaca dekat sana macam mana? Nih.
2: Itulah gelap tapi itulah bukan berarti nak hujan, gelap kabut agak.
0: Gelap kabut ya, masih juga ya Allah.
2: Masih beli air juga nih Anjang.
0: Masih beli air juga ya Allah.
2: Mudah-mudahan banyak Allah kasih duit nih Anjang dia.
0: Mudah-mudahan, amin, rezekinya tak pernah putus.
2: Iya. Allah kasih cobaan tentu ada di rumah dia.
0: Betul. Adalah jalan keluarnya.
2: Mudah-mudahan air jual tu ada negosnya dulu.
0: Mudah-mudahan, amin ya Allah.
2: Lagu di terguncang di.
0: Terguncang.
2: Penting dunia tak terguncang
0: juga. Jangan.
2: Jangan sampai terguncang.
0: Jangan sampai terguncang.
2: Kalau datang hujan yang berkah ya dia.
0: Iya.
2: Salam ikut itu yang merdu tadi lengkap lah Tuhan.
0: Ah lengkap tu.
2: Yang merdu tadi nanti anu. Itu Bang Bayu tadi lengkap lah tu. Doa yang terbaik untuk kita semua. Mudah-mudahan doa yang sama untuk Bang Bayu. Bang Bayu.
0: Amin. Amin ya Mbak. Amin.
2: Untuk mencoba kopi yang lucu juga nanti. Yang dah masuk, yang belum masuk, yang anjal senggol semua dia.
0: Senggol semuanya.
2: Foto kopi Bang Udia juga nanti. Dalam sehat. Lalu semangat, lalu kompak, lalu bersatu, walaupun cobaan selalu datang. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Selamat ulang tahun juga ya, Di, untuk Nek Manda ya, Di.
0: Selamat ulang tahun untuk Nek Manda.
2: Inilah, semoga panjang umur rezeki, sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga kita selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, Di.
0: Amin.
2: Terima kasih ya, Di. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Nek Anjang di Sungai Enam ya. Baik, saudara perempat, di belakangnya Nek Anjang, siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat petang, Mak Berlian.
3: Petang juga, Di. Mak baru balik dari undangan. Tadi habis zuhur, tak bisa masuk ke Pulau Satu. Pergi undangan.
0: Pergi undangan.
3: Batu Enam.
0: Oh, di Batu Enam. Oh, dekat sini.
3: Di Batu Enam, undangan pesta.
0: Pesta ya.
3: Iya, iyalah. Mak nak lagu lah.
0: Lagunya apa?
3: Ada tak goyang menyala?
0: Goyang yang menyala.
3: Goyang menyala yang lagi viral-viralnya di Facebook tuh, Di.
0: Ada tak? Goyang menyala tak ada.
3: Belum ada.
0: Belum ada.
3: Belum. Lagu apa ya? Lagunya. Lagu ini aja lah. Sudah tahu jalannya licin. Kenapa engkau pakai sepatu? Nah, itu Di.
0: Sudah.
3: Dari Muhsin Alatas. Sudah tahu aku orang miskin, Di.
0: Oh, sudah tahu aku miskin. Iya.
3: Ya, ada.
0: Kejap. Sudah tahu.
3: Aku orang miskin.
0: Aku miskin. Ada.
3: Oh, iyalah, lagu itu ya, Di.
0: Ada.
3: Mak sakit di kami. Mak dengar si Bang Bayu. Banyak di nyalam tak ada dengan dengan nama mak di situ. Buat kat Comot ya. Oh, kat Comot kan?
0: Tahu.
3: Pro 1 dah tahu tu siapa kat Comot. Negara Ilek. Di Pro 1 sama Liza. Jadi mak manggil dah Comot-Comot juga jadi dia. Pula manggil dia kat Comot jadi dia ya. Tak kat Dang lagi kat Comot. Ya, jadi mak sini. Makasih. Salamnya kat Dang juga kat Comot tadi tu. Buat nek apa tadi Nek Anjang, buat Nek Balkis, Nek Manda. Semoga dengan ulang tahun sehat selalu. Cu, buat Aida, buat Mak Ngah Cekolek, buat yang di Batam, Kak Sarinah, Mas Prabu, buat Pak Kumih juga, buat Pak Gapar, buat Bang Udin, Pak Mzah Yusuf, buat Kak Deli, buat siapa lagi, buat Bang Ali, Mak Lisa, buat Pak Ahmadi, buat Nek T, Nek Chu semalam ada gabung ya sama Sagwa semalam.
0: Iya.
3: Oh, yang lainnya fotokopi aja lah. Bang Bayu sama Kak Comot tadi ya. Nah, pertama sampai terakhir. Bunda Permati lupa sama Bu Sinta. Dah itu belum Bu Sinta kemarin katanya operasi.
0: Oh,
3: Mak belum.
0: Sinta.
3: Nak operasi katanya tanggal berapa lah lupa juga Mak. Dia kemarin bilang emak kan nak operasi, dia bilang gitu kan. Yalah, semoga kita bersehat, baik, lancar.
0: Amin.
3: Buat Bu Sinta ya kan. Ya, lagi buat penerbangan pertama sampai terakhir. Buat Adi Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyemak Berlian sudah pun bergabung di petang hari ini. Dan saudara perempat untuk Mak Sinta ya tadi. Oh, Ibu Sinta. Ibu Sinta, kita doakan mudah-mudahan kembali diberikan kesehatan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saudara perempat, Ma, ada lagi yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
4: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Selamat sore.
4: Salam Mitra.
0: Bang Udin, salam Mesra. Apa kabar, Bang?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Segabuga.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
4: Apa kata kerennya? Segabuga.
0: Segabuga.
4: Kalau segar bugar ya segabuga. Masih dapat lagu?
0: Masih dapat.
4: Lagunya begini, mengapa aku tersisa lagi, sunyi terasa jiwaku ini, biarlah aku yang jadi contohnya, korban dari kepalsuan cintamu. Lagu tersiksa lagi.
0: Tersiksa lagi.
4: Dewa lagi kan apa musim?
0: Kejap, tersiksa lagi.
4: Ya ada dua penyanyi, Lewaldi dengan musim.
0: Kalau Lewaldi tersiksa tuh sama tak?
4: Yang abang yang dinyanyikan tadi itulah.
0: Lewaldi tersiksa, kejap. Ini tak ada kata laginya.
4: Tapi katanya sama kan, mengapa aku tersisa lagi?
0: Tersisa.
4: Ya, judul kepalanya itu boleh-boleh aja kan, tapi kata-katanya itu.
0: Itulah takut beda. Oh, sama.
4: Sama
0: ya. Agaknya mudah.
4: Yang Bang Udin nyanyikan tadi itulah. Lagu ini tidak pernah meluncur di keyboard waktu di pesta perkawinan, selalu membuat lagu ini. Ini memang bulan-bulan ini banyak pesta loh. Dua ini hari Selasa ada juga. Ini tak lama habis bulannya juga tepat mengisi. Kena undang semua.
0: Berarti banyak banyak tampil nih bentar lagi nih.
4: Banyak job penyanyi lah ya.
0: Banyak job penyanyi. Wow, mantap.
4: Tetangga-tetangga langsung itu. Oke lah, salamnya ya.
0: Salamnya.
4: Pertama untuk Adi yang sedang bertugas, bahagia dan ceria selalu ya, sehat keluarga lah ya.
0: Amin, amin.
4: Terima kasih. Tadi kayaknya Mang Bayu pertama tadi ya.
0: Yang pertama tuh.
4: Wah, Bang Udin baru balik itu. Saya dibuka Bang Bayu pula ya, Mas.
0: Oh.
4: Ada, berarti dapat lumayan juga lah ya. Jam 3.30 mulai ya.
0: 30, lewat 30.
4: Iya. Ada juga salam buatnya Kak Damardu ya. Tadi ada ya. Kak Berlian yang udah masuk. Kak Serina yang belum ya. Kak Bang Herman. Yang lucu belum masuk ya. Uwir. Salam juga buatnya Kak Rina, Putri Merica, Bunda Selami. Ada di penyengat Mak Anjang dengan Jenaper Masa ya. Yang dari 96 tadi masuk ya, Nek Anjang tadi ya.
0: Nek Anjang ya.
4: Yang 96 ya. Tak lupa juga Bang Maun ya, Makcik Emah ya, Mama Muda ya. Dan Nek Manda juga, Pak Kumis ya, Buka dari Jambi, Bang Amir Yusuf juga, Ilek ya,
0: yeah.
4: Mak Dani. Salam juga buatnya Bang Ali Golek-Golek ya, dengan Mak Lisa ya, dari Teladan itu. Ada Arjuna juga. Salam juga buatnya ini yang dari Teluk Bakau ya. Lalu kuman dengan Putri Bungsu ya. Ada juga siapa lagi ya? Bang Jais ya. Yang dari NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Rispati ya, dengan Diona. Ada juga siapa lagi ya? Kak Deli ya. Kak Deli, ada Kak Siska juga, Ibu Hani. Salam juga Mak Rosa, Mak Rosi ya.
0: Mak Rosi.
4: Usup juga ya. Kak Pauzi, Pak Demang. Tak lupa Abang Iman kita ya. Kalau Abang Iman itu tandanya ada kita.
0: Ada kitanya.
4: Tanya balai kita. Yalah. Semuanya ini di Bapak Pagoda ya, di Batu 17 ya, Pak Bungsu, Pak Bungsu atau Pak Ahmadi ya. Semuanya salam sehat. Bahagia nanti lupa. Salam mesra. Salam juga buat Nek Pino ya yang masuk sini ya.
0: Yeah.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin. Salam mesra di Batu 13 Kijang ya. Sudah bergabung tentunya di petang hari ini bersama Dangdut Ria. Di belakangnya Bang Udin, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum.
5: Halo.
0: Halo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Mang Adi.
0: Selamat petang, Nyang Ucu. Apa kabarnya?
5: Alhamdulillah, baik-baik saja. Bang Adi?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga.
5: Eh, dah lama lah perasaan tak dengar suara Bang Adi, cuma sekali aja kan?
0: Dah lama.
5: Maksudnya minggu ini suara Bang Adi kan cuma sekali aja kan di apa?
0: Di Dangdut.
5: Ah,
0: tidak di Dangdut minggu ini baru sekali ya.
5: Maksudnya kan abis sekali itu kan biasanya kan besoknya ada lagi.
0: Biasanya besoknya ada lagi. Gitu kan? Kalau sekarang sekali-sekali.
5: Iyalah. Semalam ada di Langgam, Bang Adi.
0: Semalam ada di Langgam.
5: Yang tak monitor semalam.
0: Oh, tak monitor.
5: Ada tamu, Bang Adi dah sekali yang dah monitor, dah tinggal putar lagu dah semalam. Jadi tak tahu siapa yang itu bertugas. Oh, Bang Adi semalam ya?
0: Semalam Adi.
5: Jadi Kak Sarina tak ada yang jawab lah.
0: Minggu lalu tak ada jawapan yang betul.
5: Minggu ini tak ada kuis.
0: Tak ada masuk semalam.
5: Kak Sarina tak ada gabung.
0: Tak ada gabung. Biasanya kalau malam minggu memang Kak Sarina jarang bergabung.
5: Iyalah. Minta dangdut lah itu Bang Adi.
0: Dangdut judulnya apa yang?
5: Inilah. Lesti Kejora duet dengan Fildan. Lagu ini memang Bang Adi yang suka apa? Pasti Bang Adi suka putar kan? Gerimis melanda hati Bang Adi.
0: Gerimis melanda hati.
5: Cuman yang ada duet juga tu dah lama juga tak dengar Bang Adi juga yang mula putar kemarin kan. Nanti kita minta Gita KDI featuring siapa tu yang senyum dalam hatimu tu juga nak lagu dia Bang Adi ya.
0: Andri.
5: Esok-esok yang minta Bang Adi ya.
0: Baik.
5: Iyalah. Salamlah tadi awal-awal tadi ada Bang Bayu tadi ya Bang Adi ya.
0: Iya.
5: Sihat selalu.
0: Amin.
5: Sepertinya nama Mak Rosi belum disebut Bang Adi ya.
0: Nama Mak Rosi tadi belum.
5: Belum ada yang nyala buat Mak Rosi. Kata Bang Ilek. Kak Comot kata dia kan Kak Comel Kak Dang kita kan. Kalau dia Mak Rosi dia bilang Mak Balap Bang Adi.
0: Mak Balap.
5: Rosi kan
0: Valentino.
5: Valentino Rosi kan pembalap kan. Tapi kan sudah tidak lagi dah pensiun Bang Adi.
0: Dah pensiun.
5: Ini kan ada motor GP kan Bang Adi kan?
0: Motor GP. Iya.
5: Di apa ni? Di apa nama dia
0: apa
5: itu?
0: Apa
5: bukan
0: tuh?
5: Bukan di Sentul lagi kan Bang Adi kan?
0: Di Mandalika.
5: Di Mandalika Bang Adi ya.
0: Mandalika.
5: Kan dulu kan ada di Sentul Bang Adi ya.
0: Dulu di Sentul sirkuit itu.
5: Ini dah di Mandalika tuh di NTT Bang Adi ya.
0: Mandalika NTB. NTB dah.
5: NTB ya?
0: NTB.
5: Nusa Tenggara Barat Bang Adi ya.
0: Kalau tak salah Adi pun lupa.
5: Iyalah. NTT Nusa Tenggara Timur itu Sumbawa Bang Adi ya.
0: Sumbawa tuh.
5: Ini kalau NTB ini
0: di Lombok tak?
5: Sepertinya dekat-dekat dengan Bali situ Bang Adi ya.
0: Dekat-dekat dengan Bali. Lombok.
5: Mataram Bang Adi ya.
0: Mataram ya.
5: Kita hari ini belajar ini Bang Adi. Apa? Nama-nama daerah Bang
0: Nama
5: Adi
0: daerah.
5: Ya. Harus tahu Bang Adi ya. NTT kat mana? NTT kat mana kan Bang Adi kan? Namanya Pulau Indonesia, Bang Adi.
0: Pulau Indonesia.
5: Iyalah. Ingat pula sekolah dulu-dulu, Bang Adi. Tapi dulu yang masih sekolah tak tahu sama sekali, Bang Adi.
0: Tak tahu.
5: Tak tahu. Baru dah tua-tua ini dah baru tahu, Bang Adi. Alhamdulillah, itulah. Daripada tak tahu sama sekali, Bang Adi.
0: Itulah.
5: Malulah kita kan kalau pulau kat Indonesia kita tak tahu kan. Malu kita, Bang Adi, kan. Kalau tiba-tiba orang nanya, apa kita nak jawab? Kita memang tak tahu, Bang Adi, ya. Iyalah. Tak ada Mak Dini tadi, ya. Terima kasih buat Mak Dini. Ini Mak Ngah Haida buat apa ni? Tadi ada ni Anjang, ya. Buat tadi barusan ada Bang Udin. Mungkin di belakang nanti. Ada Pak Kumi, saya nak gabung. Bang Iman kita dah lama tak gabung, Bang Adi, ya. Buat Bang Ali golek-golek dengan Mak Lisa dia, Kak Dang Comel tak terlupakan. Buat Kak Uwe kita yang lagi apa? Lagi pergi berkelah tu kat pantai, Bang Adi. Nek Manda, dia hari ni milad dia, Bang Adi, ya?
0: Milad, Nek Manda.
5: Selamat hari milad lah, ya. Berkah rezeki, berkah umur, amin. Berkah kesihatan, itu yang paling penting, Bang Adi, ya.
0: Amin.
5: Tak lupa rekan dia tu, ajudan dia, Nek Balkis, ya. Buat Pak Ahmadi dengan Oma dia dekat Kijang sana, sehat selalu juga, amin, Bang Adi, ya.
0: Amin.
5: Yelah, mungkin nanti di belakangnya mungkin ada siapa nak gabung, sepertinya dah semua, Bang Adi, ya.
0: Agaknya
5: oh, tadi
0: semua.
5: Ada Mak Belian, Bang Adi.
0: Ada tadi Mak Belian.
5: Buat Mak Belian sehat selalu juga. Jadi nanti malam Bang Adi lagi di Langgam.
0: Nanti malam Ardi.
5: Yelah, tak apalah. Besok masih ada di Dangdut, kan, Bang Adi, kan?
0: Besok dah di siang.
5: Oh, dari siang. Jadi Bang Adi tu banyak di ini, banyak di siang, Bang Adi, ya?
0: Kalau sekarang bergulir bergulir terusnya dari malam petang siang.
5: Iya, tak apalah. Jalankan aja lah tugas, Bang Adi, ya. Tugas mulia, Bang Adi, ya. Kan waktu-waktu Bang Adi dengan waktu-waktu penyiar yang lain itu kan lain-lain. Beda-beda, Bang Adi, ya.
0: Itulah, bergiliran.
5: Yang sempat-sempat, sesempat-sempatnya. Yang bisa, sebisa-bisanya, Bang Adi, ya.
0: Betul.
5: Kita sama-sama bertukar itu apa, kan? Yalah, dengan rekan-rekan yang lain, Bang Adi, ya. Kalau yang rekan ini tak bisa, bisa tukar dengan rekan yang lain, kan? Seperti itu, Bang Adi, ya.
0: Saling membantu, saling mendukung.
5: Saling membantu, bantu-membantu itulah yang paling penting, Bang Adi. Dalam hidup kita, Bang Adi, tak ada yang lain lagi, Bang Adi.
0: Betulnya.
5: Iyalah. Ya, gitu aja, Bang Adi, ya.
0: Baik, Nyang.
5: Buat Bang Adi terima kasih. Selamat tugas. Sehat keluarga, anak-anak, amin, semua. Bunda, amin, termasuk Bang Adi. Sehat selalu, Bang Adi, ya.
0: Amin, ya.
5: Bang Awang kita tu memang lama tak gabung ni, ke mana tadi agak-agaknya celindung kabut, Bang Adi, ya. Mudah-mudahan dia dengar.
0: Mudah-mudahan, ya. Amin.
5: Kita aja, Bang Adi.
0: Baiknya.
5: Kita aja. Selamat petang.
0: Selamat petang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Bang Adi.
0: Tetap semangat, Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyang Ucu. Tetap semangat. Tentu juga untuk semua saudara perempat dimanapun Anda berada. Tetap semangat, ya. Di belakangnya Nyang Ucu, ada siapa lagi? Sendak bergabung. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
6: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang.
6: Ya. Apa kabar? Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Ini Nek Balkis.
6: Oh, Nek Balkis, ya, tahu juga, ya.
0: Tahu.
6: Apa lah, tak tahu tak. Suara yang paling serak tu Adia lah tu. Suara kan tak ada yang lama kan. Suara Nek Balkis.
0: Suara dah mulai hafal.
6: Iya. Serak-serak kering. Serak-serak kering. Ayolah, nak minta lagu, Adi.
0: Lagunya apa, Nek?
6: Lagu Indah Pada Waktunya.
0: Indah Pada Waktunya.
6: Iya.
0: Dari Dewi Persik?
6: Iya, betul. Salam-salam. Iya. Jadi untuk Bang Bayu bertamu tadi, terima kasih Bang Bayu. Salamnya, semoga Bang Bayu sehat selalu.
0: Amin.
6: Untuk apa lagi tadi, Mak Berlian. Uh-huh. Untuk Dang Merdu. Dang. Uh-huh. Mau ucapkan salam untuk Nek Manda selama ulang tahun, tapi untuk Nek Pino tak ada. Tak adil lah, Dang. Kami semalam merayakan ulang tahun dia. Itulah, dia kan semalam ulang tahun dia tu dihidup. Semalam lah, pesta besar-besaran.
0: Pesta semalam tu.
6: Iya, memang saya tak mengucapkan lah, mengucapkannya waktu itu aja. Salam, apa lagi tu ada untuk yang lucu tadi. Untuk inilah, kalau tanya alam ini susah betul. Untuk Bang Udin, untuk Mak Berlian sudah tadi ya, dia.
0: Sudah tadi.
6: Untuk penggilan, untuk Uwir, untuk ajudan itu masuk, ajudan
0: masuk.
6: Iya, gabung. Untuk ya Allah, Tuhanku, inilah salahnya di kalau nyebutnya satu-satu. Untuk semua-semua yang masuk dari pertama sampai terakhir aja lah, di disenggol semua, disalamin semua.
0: Salam semuanya.
6: Walaupun hanya mendengar, belum nampak orang dia, tapi dah kenal suara. Saya senggol semua, saya salamin semua.
0: Salam semuanya.
6: Itu aja ya Adi, terima kasih Adi.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Balki sudah bergabung di petang hari ini ya. Baik, saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Kita dapat untuk dengarkan lagu-lagu dangdut ini untuk temankan kita pada petang hari ini.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, krokodina,
1: balerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak

0: Intermezzo.
1: Buah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Kenapa?
2: Itu aku cubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Nak buat bubur kan kau nih?
0: Intermezzo.

0: Baik, pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Kita sapa. Selamat sore, Mbak Rizky.
1: Iya, selamat sore juga, Bang Amian.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik, Bang.
0: Baik, informasi cuaca sore hingga esok nanti seperti apa? Kami silakan, Mbak Rizky, untuk disampaikan.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Resi Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan peraturan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Dan secara umumnya untuk peraturan cuaca pada esok hari, yaitu diperkirakan berudara kabur pada pagi hari, namun terdapat potensi hujan berintensitas ringan untuk di wilayah Tambelan. Kemudian pada siang hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan kembali berudara kabur. Untuk angin bertiup dari arah variabel dari timur laut hingga barat laut, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 99%. Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap

0: dampak sebaran asap karhut lah di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat menurunkan jarak pandang dan kualitas udara, dan juga diharapkan masih adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat dengan skala lokal atau tidak merata pada pagi menjelang siang hari, terutama untuk wilayah Kabupaten Bintan. Dan baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Ya, baik Mbak Rizky, untuk sebaran asap dari karhutla ini, apakah masih berpotensi tinggi untuk di esok nanti? Karena ini kan akan berdampak bagi aktivitas belajar mengajar untuk anak-anak sekolah nih. Silakan, mungkin bisa disampaikan nih, apakah besok masih ada potensi asap karhutla ini akan terus level tinggi atau sedang? Seperti apa ukurannya?
0: Baik, untuk potensi sebaran karhutla sendiri pada esok hari kemungkinan masih diperkirakan dalam kondisi yang sama seperti pada hari ini, kira-kira mungkin dalam kategori tidak sehat, sehingga masih diharapkan untuk bagi masyarakat yang beraktivitas di luar untuk tetap menggunakan masker seperti itu.
1: Ya, berarti memang kemungkinan besok kemungkinan besar anak-anak sekolah masih belajar daring ya di rumah ya, begitu ya, Mbak Rizky?
0: Oh, iya.
1: Ya.
0: Seperti itu.
1: Baik.
0: Ya.
1: Terima kasih Mbak Rizky atas informasi cuaca untuk hari ini dan esok nanti. Selamat beraktivitas.
0: Selamat sore, Mbak Agian. Terima kasih.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, Masjid Raya Al-Hikmah ini sudah berdiri hampir 100 tahun dan mungkin menjadi salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Arsitektur dan ornamen yang sangat kental dengan budaya Melayu, begitu juga menaranya yang cukup tinggi, juga disertai berbagai ornamen khas Melayu. Masjid Raya Al-Hikmah ini juga sebagai tempat wisata di Kepulauan Riau, khususnya sebagai destinasi wisata religi bagi umat Islam. Kita beralih ke maklumat lain, Polri terus mendorong penguatan ketahanan pangan nasional melalui dukungan nyata kepada sektor pertanian di wilayah pedesaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui panen raya jagung pipil kuartal 3 tahun 2026 yang dilaksanakan Polsek Pamatak, Polres Kepulauan Anambas di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan yang dipimpin oleh Wakapolres Kepulauan Anambas, Kompol Salahuddin, mewakili Kapolres Kepulauan Anambas tersebut menghasilkan sekitar 3 ton atau 3.000 kg jagung pipil dari lahan seluas 1 hektar. Capaian tersebut menjadi wujud nyata pemanfaatan lahan produktif sekaligus dukungan terhadap upaya menjaga ketersediaan pangan di wilayah Kepulauan Riau. Budidaya jagung tersebut dimulai pada Juni 2026 dan memasuki masa panen pada Oktober 2026. Lahan seluas 10.000 meter persegi atau 1 hektar itu dikelola Kusnadi, anggota kelompok tani Lembah Jaya yang beralamat di Dusun 2, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Kute Siantan. Dalam mendukung proses budidaya, para Babin Kaptimas Polsek Palmatak turut memberikan bantuan pupuk yang berasal dari hasil patungan personel Babin Kaptimas. Dukungan tersebut menjadi bentuk perhatian dan keterlibatan langsung anggota Polri dalam membantu petani mengembangkan usaha pertanian di wilayah binaan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh. Saudara, kalau kita berbicara tentang wisata bahari di Batam, nah ada satu tempat yang menawarkan pengalaman menikmati keindahan laut dengan berbagai wahana menarik. Namanya Kepri Coral. Destinasi wisata yang berada di Pulau Pengalap, kawasan Galang, Batam ini menyuguhkan pasir pantai yang bersih, pemandangan laut yang indah, serta pesona terumbu karang bawah lautnya. Menariknya, saudara tak hanya bisa menikmati pantai, tetapi juga melihat aneka ikan melalui akuarium laut yang berada di bawah restoran terapung. Bagi yang suka aktivitas air, tersedia juga snorkeling, banana boat, kano, hingga sepeda air. Jadi kita bisa memilih kegiatan sesuai dengan selera. Baik yang ingin bersantai menikmati pemandangan maupun hendak mencoba pengalaman yang lebih menantang, Kepri Coral boleh menjadi pilihan menarik untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun sahabat sambil menikmati keindahan alam bahari Kepulauan Riau.

0: Macam mana rasanya? Sakit hati kena bully? Sama lah. Kawan-kawan berkebutuhan khusus pun juga merasakan hal yang sama. Nah tuh, macam orang-orang tuh kan bagus. Ngopi sama, duduk sama. Nak normal kah, difabel kah? Kita sama. Sama-sama manusia yang butuh bahagia.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Prompat, yang menarik dari Kepri Koral bukan hanya keindahan lautnya, tetapi juga pilihan fasilitas yang bisa dinikmati wisatawan. Di sini kita bisa menjelajahi kawasan hutan mangrove dengan hamparan pepohonan hijau yang memberikan suasana sejuk dan alami. Ada juga kolam renang, rumah tarzan, restoran terapung hingga pilihan penginapan unik seperti dom dan penginapan di atas kapal. Bagi saudara yang ingin menikmati liburan lebih lama, fasilitas menginap ini boleh menjadi pengalaman tersendiri. Apalagi jika ingin merasakan suasana dekat dengan laut. Nah, untuk paket kunjungan satu hari ataupun one day trip, informasi yang tersedia menyebutkan harganya dimulai dari sekitar Rp550.000 untuk orang dewasa ya, dan Rp350.000 untuk anak-anak usia 4 hingga 10 tahun. Namun harga dan fasilitas paket sebaiknya diperiksa kembali sebelum berangkat. Jadi saudara, jika ingin mencari pengalaman wisata yang memadukan pantai, petualangan dan suasana alam, Kepri Koral boleh masuk dalam daftar destinasi liburan Anda berikutnya.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, mengharap pagar, pagar makan tanaman.
0: Artinya, orang yang dipercaya justru mencelakai kita.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Arusman Yusuf dengan topik mengalirkan berkah, mengikis kesenjangan, zakat sebagai katalisator kesejahteraan umat. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Rinawati dengan surah Al-Baqarah ayat 184 hingga ayat 185. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi mawala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kita kembali dapat menghadirkan kisah tentang berbicara masalah zakat, kepentingan umat dan keadilan sosial. Kali ini keberi judul mengalirkan berkah, mengikis kesenjangan, zakat sebagai katalisator.

0: Desakan umat. Pendengar yang berbahagia. Seringkali kita terjebak melihat Islam hanya dalam ruang lingkup ritual individual. Kita rajin sholat, tekun membaca Al-Quran. Namun kadang kita lupa bahwa Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Salah satu instrumen terbesar Islam dalam mewujudkan rahmat tersebut, khususnya dalam dimensi sosial dan ekonomi, adalah zakat. Kita tahu bahwa zakat bukan sekedar ritual pembersih harta di penghujung tahun atau di awal bulan, atau sekedar formalitas berbagi sukarela. Bukan, zakat adalah sebuah sistem keadilan ekonomi yang dirancang oleh Sang Pencipta untuk memastikan keseimbangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ini jelas Allah menegaskan dalam firman-Nya tentang pemungutan zakat, bukan untuk kepentingannya, melainkan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran At-Taubah 103, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tuhhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum." Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu kamu membersihkan, mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rasulullah juga bersabda yang menegaskan fungsi distribusi zakat ini ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman. Beliau bersabda, "Sampaikanlah kepada mereka, wahai Mu'az, bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Hadis Bukhari Muslim. Pendengar yang berbahagia. Lalu, apa masalah kita hari ini? Kita mengumpulkan zakat, mengumpulkan harta di suatu kutub, suatu tempat yang belum tersalurkan. Jika kita melihat realitas sosial saat ini, kesenjangan ekonomi masih menjadi jurang yang luas menganga. Lalu mengapa hal ini terjadi? Salah satu pemicu utamanya adalah sirkulasi kekayaan yang mandek. Harta hanya berputar-putar di sekitar di lingkaran orang-orang itu saja, atau di antara orang-orang kaya saja. Dalam konsep ekonomi Islam, penumpukan harta adalah sebuah anomali. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras fenomena ini, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman, "Kaila dulatan baina aghniya'a minkum." Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ketika zakat diabaikan, masyarakat miskin akan semakin terperosok. Tingkat kriminalitas meningkat akibat desakan ekonomi. Dan keberkahan sebuah bangsa akan perlahan-lahan sirna. Zakat hadir memotong rantai kemiskinan tersebut dengan memindahkan surplus ekonomi dari muzaki atau pemberi zakat kepada mustahik penerima zakat. Pemirsa yang berbahagia, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengubah mustahik menjadi muzaki agar kemaslahatan umat benar-benar terwujud. Paradigma kita tentang zakat harus bertransformasi. Zakat tidak boleh lagi dikelola secara konvensional, konsumtif, seperti hanya membagikan beras atau makan sesaat atau uang tunai yang habis dalam sehari untuk dimakan. Zakat harus dikelola secara produktif dan transformatif, Inilah peran, di sinilah peran lembaga-lembaga amil zakat yang profesional menjadikan menjadi sangat krusial dan penting sekali di tengah-tengah masyarakat. Zakat dapat dikompresi menjadi modal usaha mikro, membantu pedagang kecil agar terlepas dari jeratan rentenir, beasiswa pendidikan, sememutus mata rantai kemiskinan struktural melalui pendidikan anak-anak fakir miskin, atau pelatihan keterampilan, kita memberikan skill nyata agar mereka siap kerja atau berwira swasta. Tentu saya berbahagia. Apa tujuan utama dari zakat produktif adalah sebuah visi besar mengubah mustahik menerima zakat hari ini menjadi muzaki pembayar zakat di masa depan. Ketika sistem zakat berjalan secara optimal dan terintegrasi, dampak yang dirasakan umat sangatlah masif. Seperti secara spiritual, membersihkan hati muzaki bersifat kikir dan penyakit cinta dunia yang berlebihan atau wahan. Sekaligus membersihkan harta dari hak-hak orang lain. Secara sosial, mengikis rasa cemburu dan dendam sosial di kaum miskin terhadap kaum yang kaya, sehingga tercipta harmoni dan keamanan di masyarakat. Lalu secara ekonomi, menggerakkan ekonomi real, uang yang disalurkan kepada mustahik akan dibelanjakan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama bergerak. Zakat adalah indikator keimanan sekaligus kemanusiaan kita. Kita tidak bisa mengaku beriman dengan sempurna jika kita tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangga sebelah rumah kita dalam kelaparan. Oleh karena itu, mari jadikan zakat sebagai gaya hidup, bukan lagi beban kewajiban. Melalui pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan produktif, kita tidak hanya sedang membersihkan harta pribadi kita, tetapi kita sedang bersama-sama membangun peradaban umat yang mandiri, bermanfaat, dan sejahtera di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, maka kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau terus dan terus mengajak, menginformasikan, menghimbau para agnia, para pengusaha, ASN, para karyawan, para profesional, mari berikan zakat kita per tahun atau per bulan, per tahun sebagai zakat mal, hitung harta kita, atau zakat profesi kita, setiap kita menerima gaji, upah, hitungkan zakatnya 2,5%. Jika belum mampu berzakat, jangan lupa ada hak lagi di situ, berimpaklah, berinfak, bersedekah, tetapi impak atau sedekah yang terikat. Artinya memberikan impak tetap dan terus menerus sampai kita mampu untuk berzakat. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita rezeki yang banyak, kesehatan yang prima, kesempatan yang luas, dan kita tetap bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah solat.
2: Solat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan solat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka dengan-Mu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kawan-kawan, aku ada ide ni untuk liburan kelak. Macam mana kalau kita pergi ke pantai? Yang molek tu?
1: Pantai? Ral, kita baru je balik dari liburan bulan lalu. Lah nak pergi pula lagi.
2: Aku sih tak apa, ikut je. Tapi pantai tu jauh tak?
0: Jauh, tapi worth it lah. Bayangkan je, kita bersantai di pasir putih, bermain poli dan menikmati sunset.
1: Dan terjebak dalam macet berjam-jam. Suara ombak bisa jadi suara klakson.
2: Tunggu, jadi kita pergi ke pantai atau ke jalan raya ni?
0: Kita pergi ke pantai, Rob. Dan kita akan berangkat pagi esok.
1: Okey, tapi siapa yang nak bawa? Aku tak nak lah terjebak di mobil kalau Robby yang bawa.
2: Kenapa aku? Aku bisa bawa kok.
0: Iya, Rob. Tapi ingat tak kau? Pernah nyetir ke supermarket dan hampir nak terlanggar dengan rak mie instan tu.
2: Itu hanya kecelakaan kecil je. Lagipun, aku dah belajar dari kesalahan tu.
1: Belajar dari kesalahan? Rob, kau aja masih bingung antara gas dan rem.
0: Okey. Jadi, kita sepakat kan? Robby tak boleh nyetir esok. Bagaimana kalau kita sewa mobil?
2: Sewa mobil? Bagus. Tapi kita sewa mobil yang besar ya. Supaya bisa bawa banyak snack.
1: Banyak snack apa? Untuk apa kita bawa bekal banyak-banyak?
0: Pentinglah tu. Kan kita butuh energi untuk main kat pantai.
1: Okey. Yalah. Ni aku cari tempat sewa mobil dulu. Ni, aku dah jumpa ni tempat sewa mobil. Kita bisa ambil mobil besok pagi.
0: Mantap tu. Liburan kita akan jadi sangat seru.
2: Tapi kalau mobil mogok di jalan, siapa nak tolong?
1: Rob. Udah, itu tak usah dipikir. Itu namanya musibah. Kita ni nak senang-senang.
0: Ha, yuk kita tos dulu untuk liburan yang tak terduga ni.
1: Okey. Untuk liburan yang tiba-tiba.

0: Wow, tengok mobilnya. Ini keren sangat lah. Kita pasti nyaman kat sini.
1: Yulah, keren. Tapi apalah cukup untuk semua barang kita ni? Kita banyak bawa barang.
2: Ha, jangan lupa bawa pelampung. Kita harus siap untuk segala kemungkinan.
0: Tenang je, Rob. Kita bisa buat semua barang. Yang penting, kita berangkat sekarang.
2: Okey, siap-siap. Aku akan bawa kita ke pantai.
1: Rob, ingat. Jangan laju-laju sangat.
0: Rob, kau pasti bisa.
2: Mudah ni. Cukup ikut je GPS, kan?
1: Ya, tapi pastikan kau tak salah belok macam kemarin.
2: Itu sekali je pun. Aku dah belajar lagi.
0: Mari kita mulai. Ini akan jadi perjalanan yang sangat seru.

0: Eh, kita kat mana ni?
1: Rob. Robby, kau salah belok lah. Kita ni harusnya belok kiri, bukan belok kanan.
2: Rob, kau harus lebih fokus. Kita tak nak buta-buta macam ni.
0: Maaflah. Aku tak sengaja.
1: Rob, hati-hatilah. Nanti kita sesat.
2: Yeay, akhirnya sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan.

0: Alhamdulillah, kita sampailah di pantai dengan selamat.
1: Ya, alhamdulillah. Semoga tak ada lagi lah kejadian aneh lagi.
2: Tengok tu, indahnya pemandangan pantai ni.
0: Ah, akhirnya bolehlah kita bersantai dan bermain sini.
1: Okey, okey. Tapi ingat, kita tetap harus waspada. Jangan sampai di antara kita ada yang hilang.
0: Ha, aku dah siap buat berenang. Aku bawa pelampung. Mari kita berlomba.
1: Wei, jangan berenang terlalu jauh.

0: Sedap ni. Senang kali hati aku kita dapat datang ke sini.
1: Oh, ini liburan yang tak terduga dan sangat seru betul lah.
2: Dan tak ada yang tersesat. Kita berhasil.
1: Yuk kita buat kenangan-kenangan yang tak terlupakan. Kita harus foto-foto kat sini.
0: Okey. Tapi siapa yang nak jadi fotografer?
2: Aku bisa. Tapi bagaimana kalau kita pose dengan pelampung tu?
1: Rob, itu ide yang bagus ha. Kita bisa terlihat konyol macam tu.
0: Lucun lah. Kita dah macam tim penyelamat yang gagal.
1: Tim penyelamat yang terjebak dekat pantai ni.
2: Sekarang giliran aku. Ayo kita semua pose dengan snack.
0: Ha, snack kita memang lebih penting daripada pelampung.
1: Ya, kita adalah tim snack.

0: Mari kita main voli. Siapa yang nak ikut jadi tim aku?
1: Aku. Rob, kau jadi wasit eh?
2: Aku wasit? Aku harus berdiri ke tengah lapangan.
0: Tak Rob, kau hanya menghitung skor je.
1: Ayolah Rob, kita bisa menang ni.
0: Aku akan mengirimkan bola ke arah kau ni.
2: Tunggu, itu bukan aturan. Kita harus hitung poin.
1: Alah Rob, Rob, kita ni nak main aja, senang-senang.

0: Ini serbetul lah. Aku tak ingat bila terakhir kali main poldi.
1: Iyalah, kita memang harus sering-sering main-main macam gini.
2: Ini emang liburan terbest lah.
0: Ha, tengok tu sunsetnya, indah nah.
1: Kita ambil foto lagi, ayo.
2: Ha, ini jadi foto terbaik kita eh.
0: Aku senang kita bisa melakukan macam ni bersama. Liburan yang tak duga memang menyenangkan.
1: Ha, kadang-kadang hal-hal yang tak kita rencanakan justru menjadi yang terbaik.
2: Nanti kita ke mana lagi ya? Mungkin ke gunung.
0: Ha, setuju tu. Kita bisa berkemah dan menjelajahi alam.
1: Asalkan Robby tak bawa mobil lagi.
2: Hei, aku bisa lah belajar.
0: Yuk kita tos air kelapa ni dulu untuk liburan dan persahabatan kita.
1: Untuk liburan yang penuh tawa.
2: Dan untuk petualangan selanjutnya.

0: Ini kalilah hidup kita ni, Wai. Dah kerja banting tulang macam apa pun, tetap je miskin. Tengok tu kawan SMA kita, si Awang. Sedap betul hidup dia. Keturunan keluarga kaya raya, tak macam kita.
1: Kau tak tahu eh?
0: Tahulah. Aku tengok terakhir postingan dia tu dekat story Instagram. Jalan-jalan, Wak, dia ke Eropah. Sedap.
1: Bukan itu. Kau tak tahu kabar terbaru dari budak Awang tu eh?
0: Tak. Kenapa emangnya?
1: Dia kan dah jatuh miskin sekarang. Gara-gara kecanduan judi tu ah.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Sekarang nih, kalau kita jalan-jalan ke mall atau ke pusat kota, telinga nih kadang heran. Kita dengar cakap budak-budak sekarang ya, lidah Melayu yang harusnya kental dengan e dia, sekarang dah bertukar jadi lu gue. Literally pula dia punya bahasa. Kata tengok dah ganti jadi look, look. Kata bual dah berubah jadi deep talk. Kalau cakap Melayu penuh, dianggaplah kurang gaul, kolot. Takut dibilang anak kampung lah. Yang tak pernah ikut perkembangan zaman di media sosial. Padahal di dalam dialek kita ni yang lemah lembut bahasanya, ada tata krama, ada rasa hormat kepada yang lebih tua. Cara kita mengucap kata, cara kita menyusun rasa, itu dia lambang kesopanan yang tak ada di bahasa luar sana. Tapi yang paling mengherankan sebenarnya, orang luar datang ke Kepulauan Riau daerah kita ni kerana jatuh cinta dengan bahasa kita. Mereka belajar pasal saya, pasal mengapa dan sejarahnya. Sementara kita yang lahir di tanah ni malah sibuk membuangnya. Kita bangga betul kalau dibilang, eh gaya cakap kau ni dah macam orang ibu kota eh. Rasa derajat kita naik satu tingkat di atas rata-rata. Padahal kita sedang mengikis identitas diri secara sukarela. Menghapus jejak nenek moyang dari lidah kita sendiri jua. Pantun yang dulu jadi cara kita bergurau dan menyapa, sekarang hanyalah muncul di teks pidato pejabat sahaja. Anak muda kalau disuruh berpantun langsung garuk kepala. Aduh, tak pandailah. Itu kan tugas orang tua-tua. Saya ni bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang kalau mengetik pesan chat ya, ikut juga tren-tren gaul dunia. Biar apa? Biar dianggap asik, biar dianggap selevel dengan mereka. Sampai lupa indahnya bahasa sendiri yang bersahaja. Tapi dalam hati terfikir jua, kalau lidah kita sudah tak hendak lagi mengucap bahasa asal kita, lama-lama, apalagi yang mencirikan kita ni orang Melayu sesungguhnya? Pakaian dapat ditiru, wajah dapat serupa. Tapi ruh suatu bangsa, itu ada pada bahasanya. Jangan sampai nanti beberapa puluh tahun ke depan, masanya, bahasa Melayu Kepulauan Riau hanya dapat didengar di rekaman arsip lama. Dan anak cucu kita tak tahu lagi cara memanggil saudaranya. Kerana bahasanya sudah larut dan hilang ditelan gengsi dunia. Kita pun cuma bisa menyesal dalam diam yang tersisa. Bahasa, warisan berharga. Tapi kita malu memakainya.
0: Intermezzo.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perempat, lokasinya berdekatan dengan wisata kuliner Melayu Square yang berada di Jalan Hang Tuah. Inilah salah satu bukti kerasnya perjuangan Raja Haji Visabilillah dalam melawan kolonial Belanda ketika itu, hingga membuat beliau gugur dalam medan pertempuran. Selain sebagai tempat wisata di Kepulauan Riau dengan panorama laut yang memukau, monumen Raja Haji Visabilillah ini menjadi salah satu monumen kebanggaan masyarakat Tanjung Pinang. Kita beralih ke maklumat lain. Yayasan Pejuang Kanker Tanjung Pinang Bintan, YPKTB, memperingati hari ulang tahun ke-8 dengan memperkuat dukungan bagi para penyintas kanker. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memberikan semangat, motivasi, serta mendorong para penyintas agar tetap berkarya dan menjalani kehidupan secara produktif. Ketua YPKTB, Turizan Wahyuni, mengatakan, yayasan berupaya menjadi wadah bagi para penyintas kanker untuk saling menguatkan dan berbagi pengalaman. Ia berharap para penyintas dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat bahwa kanker tidak menghalangi seseorang untuk tetap beraktivitas dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dirinya menyebut salah satu tantangan yang dihadapi ialah memberikan dukungan kepada pasien yang baru menerima diagnosis kanker agar tidak kehilangan semangat. Melalui dukungan sesama penyintas, mereka diharapkan dapat lebih terbuka, memperoleh informasi, dan saling menguatkan dalam menjalani pengobatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengapresiasi peran YPKTB dalam memberikan dukungan sosial kepada para penyintas kanker. Menurutnya, dukungan tersebut tidak hanya berupa motivasi moral, tetapi juga informasi kesehatan, serta bantuan untuk mengakses layanan kesehatan apabila dibutuhkan. Rustam juga mengingatkan pentingnya deteksi dini untuk mengantisipasi penyakit kanker yang menjadi salah satu perhatian kesehatan masyarakat. Ia mendorong masyarakat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan payudara dan inspeksi visual asam asetat, untuk mendeteksi kemungkinan kanker serviks sesuai anjuran tenaga kesehatan. Melalui peringatan hari ulang tahun ke-8 ini, YPKTB berharap semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap penyintas kanker dan mendukung mereka untuk tetap aktif dalam kehidupan sosial. Turizan juga berharap para penyintas yang membutuhkan dukungan dapat bergabung dan berbagi informasi agar tidak merasa menghadapi penyakit tersebut seorang diri. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya solat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 19 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat.

0: Yah, aku tinggal seorang je.
1: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
2: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Perompak RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Himalaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, ragam budaya. Batik telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dan terus hadir dalam berbagai kesempatan, mulai dari kegiatan sehari-hari hingga acara resmi. Di tengah perkembangan tren fashion yang semakin cepat, batik tetap memiliki ruang untuk digunakan dengan beragam bentuk dan gaya. Batik Indonesia tidak hanya merupakan teknik pembuatan kain, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Makna simbolis pada motif dan warna batik turut mencerminkan kreativitas serta nilai budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan batik sebagai bagian dari identitas budaya membuat setiap motif memiliki cerita dan nilai yang tidak sekedar berkaitan dengan keindahan kain. Keberagaman motif juga menunjukkan adanya pengaruh berbagai budaya yang kemudian berkembang menjadi bagian dari kekayaan batik Indonesia. Batik dan wastra Nusantara dapat terus berkembang mengikuti perubahan zaman melalui kreativitas dan inovasi dalam industri fashion. Perkembangan tersebut memungkinkan warisan budaya tetap digunakan dalam karya fashion yang lebih modern tanpa meninggalkan identitas budaya yang melekat di dalamnya.

0: baju, dan bagi siapapun yang memakainya akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai kebaya laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, perkembangan fashion modern membuat batik tidak lagi hanya dikenakan dalam bentuk pakaian tradisional. Batik dapat hadir melalui kemeja, rok, outer, blazer, hingga berbagai busana dengan potongan yang lebih sederhana dan sesuai dengan gaya berpakaian masa kini. Penggunaan batik dalam fashion modern juga membuka ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan menggunakan warisan budaya melalui cara yang dekat dengan kehidupan mereka. Kreativitas desainer, pelaku usaha, perajin serta anak muda dapat membuat batik tetap terlihat menarik tanpa menghilangkan nilai yang ada di balik motif dan proses pembuatannya. Batik juga memiliki peluang untuk terus berkembang karena konsumen kini tidak hanya mempertimbangkan bentuk dan kualitas sebuah produk, tetapi juga cerita serta identitas yang dibawanya. Hal ini membuat unsur budaya dapat menjadi bagian dari nilai sebuah karya fashion

sekaligus memperkenalkan kekayaan Indonesia kepada masyarakat yang lebih luas. Menjaga batik di tengah tren fashion modern bukan berarti mempertahankannya dalam bentuk yang sama sepanjang waktu. Mengenakan, mengenalkan, dan mengembangkan batik melalui kreativitas menjadi salah satu cara agar warisan budaya ini tetap hidup serta terus dikenal oleh generasi berikutnya.

0: Ya, aku tinggal seorang je. Kawan-kawan aku dah pergi semua.
1: Makanya, macam kita gini lah. Mahal. Didatangkan dari luar negara. Kelas.
2: Eh, ada yang datang. Saya. Ambil saya aja.
1: Kami aja. Ambil kami aja. Kami import. Mewah.
0: Yeay, aku kena ambil. Memang mantaplah kakak pembeli ni. Tahu mana yang berkualitas. Hidup produk lokal. Dadah.
3: Jikalau ada si pucuk jermal, mengapa pupus tepian akar? Jikalau ada produk lokal, mengapa harus cari di luar?
4: Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Tengah buat apa? Uhuy amboi, bukan main lagi baca buku. Ah, bagus, bagus, bagus.
1: Yelah, kan bagus baca buku. Buku kan jendela dunia.
0: Eleh, biasa juga baca komik je.
1: Hah? Siput? Siput atau sanggul melambangkan penolakan bala, penutup aib, pelindung malu, penambah kecantikan, pembangkit tuah dan maruah.
0: Ah, ada pantunnya tu. Siput bertuah di atas kepala, menjemput untuk menolak bala. Muka manis hati mulia, pengantin duduk dalam sejahtera.
2: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, tibalah kita pada penghujung rangkaian acara pada Segantang Lada Petang, edisi hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Dari mulai dangdut ria hingga ragam budaya. Selepas ini kita akan beralih menuju rangkaian acara pada Segantang Lada Malam bersama Mizuardi. Tentunya temankan sedara hingga nanti tengah malam ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga kesehatan, keberkahan dan juga kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bang, hari dah petang ni. Baru balik lagi?
1: Ya, ya. Dah lama tiba kat sini ya?
0: Bau aja sampai.
1: Sekejap lagi lah Bang balik ya. Tanggung ni. Lagi pula, air tengah surut ni. Senanglah nak siapkan dempulan sampan ayah ni.
0: Wang, Wang. Sampai bila awak nak macam ni?
1: Macam ni macam mana pula maksud ayah ni? Sekejap lagi Abang balik.
0: Bukan tu maksud ayah, Wang.
1: Habis tu, apa pula yang ayah maksudkan ni?
0: Gini, Wang. Apa kau tak malu atas cemoohan orang-orang kat kampung kita ni?
1: Ya, malu tu hanya untuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Sedangkan Abang saat ni tak melakukan kesalahan. Ini hanya sementara, ya. Percayalah, kembalinya Abang ke kampung ni untuk melanjutkan keinginan Awang yang sempat tertunda.
0: Ayah kesian dengan kau, Wang. Dah masuk 40 lama ni, orang kat kampung hanya menjadikan kau bahan bualannya.
1: Ayah, Awang tak pernah ambil peduli dengan hal macam tu. Sebab Awang akan buat orang-orang tu yang memberi ucapan selamat kepada Awang apabila suatu hari nanti Awang berhasil mendapatkan apa yang Awang inginkan.
0: Apa kau tak sedih, Wang, dengan keadaan seperti ini? Dulu, masa sampan ayah lagi elok, hari-hari siang malam kau menambang sampan, mengantar orang-orang kampung kita ke penyeberangan. Sekarang, sampan ayah lagi bocor macam ni, hari-hari pula kau mendempulnya.
1: Ayah, memanglah ini yang mesti Awang lakukan. Ayah tahu tak, dulu masa Awang kat ibu kota, Awang pernah rindu nak menambang tau. Rindu nak hantar orang-orang ke penyeberangan.
0: Hei Awang, Awang. Ada-ada aja engkau ni.
1: Eh, ayah tak percaya ke? Betul ni ya, Awang tak bohong.
0: Ya, terserang kau lah, Awang. Ah, ni ada mak kau bawakan kernas. Cubalah rasa.
1: Sedap betul kernas buatan mak ni ya. Inilah yang Awang rindukan kalau nak kembali ke rumah. Asal ada sagu, mak pasti buatkan kernas. Dicecah pakai sambal, bertambah pula sedapnya rasa.
0: Makanlah apa yang mak engkau bawakan tu. Ayah nak bersihkan dia dulu ya.
1: Ya. Ayah malu ke dengan baliknya Awang ke sini?
0: Tak juga lah, Wang. Ayah hanya kesian dengan keadaan kau saat ini. Keinginan engkau tertunda sebab kurangnya keuangan kita. Apalagi sampan ayah ni rusak. Tak ada pemasukan untuk kita.
1: Kalau malu dengan orang kat kampung ni, tidaklah ya. Kalau malu dengan ayah dan mak, tentulah. Awang malu sebab balik ke sini hanya membuat mak dengan ayah malu.
0: Ayah dengan mak engkau ni tak malulah. Engkau dapat kuliah di luar kota pun sebab kerja keras engkau. Dan ayah bangga dengan semangat anak ayah ni. Yang penting, sekarang kau tetap semangat bekerja. Dan nanti akan melanjutkan kuliah engkau yang terputus tu, ya?
1: Iya, ya. Awang janji akan buat mak dan ayah bangga punya anak macam Awang. Oh, iya, ya. Manja tu macam mana usaha yang dijalankan sekarang?
0: Kalau ayah tengok, semangat dan tekun dia menjalankan usaha tu. Hanya saja memang belum ada nampak hasilnya.
1: Biasalah ya, usaha itu kan baru dia jalani. Dan memanglah kalau kat kampung agak susah untuk mengembangkannya. Sebab orang kampung merasa tak ada faedah yang berarti memiliki barang-barang macam tu.
0: Tak apalah, ini juga untuk melatih ketekunan adik engkau tu, Bang. Yang penting kita mau berusaha.
1: Betul lah ya. Nanti Awang akan beri dia masukan untuk pengembangan usaha yang dia jalankan saat ini.
0: Buat sajalah mana yang terbaik untuk dia. Ayah yakin Awang dapat menjadi abang yang dia contoh kebaikannya.
1: Ah, ayah pandai ne cakap cantum. Ini juga karena mengikuti perilaku ayah dan mak. Ibarat pepatah, buah tak jauh jatuh dari pohonnya.
0: Wang, nampaknya matahari dah di bawah laut nih. Tak lama lagi terbenam. Jomlah balik. Kalau mak kau tu cari-cari pula.
1: Ha, iyalah ya. Awang kemas-kemas barang ni dulu ya.

0: Alah, mati pula lampu ni.
1: Tentulah mati. Dah jam berapa ni?
0: Eh, dah jam 12 ke bang?
1: Ya. Belum siap lagi ke manja kerjakan tu?
0: Sikit lagi ni bang. Tapi, ni ha, susah nak lekatkan ni ha.
1: Lekatkan apa tu? Mari abang bantu.
0: Ini bang, kulit gonggong ni, manja kan nak buat bunga dari kulit gonggong ni.
1: Eh, bagus ide manja tu. Tapi ni dah malam. Lampu pun dah padam. Sambung besok aja ya.
0: Eh, abang ni sikit lagi ni ha. Abang ni bantu pun tak sampai siap.
1: Yelah. Manja betul lah adik abang ni. Sesuai kan nama yang mak beri.
0: Peh, pandai aja abang cakap macam gitu ya.
1: Esok manja tak sekolah ke? Esok kan tak tanggal merah.
0: Memanglah besok tu tak tanggal merah bang. Tapi besok tu murid kelas 3 ujian nasional bang. Jadi kami yang kelas 1 dan kelas 2 ni cutilah. Makanya malam ni bolehlah tahan mata. Berjaga nak siapkan bunga gonggong ni.
1: Oh macam tu. Tapi jangan biasakan berjaga sampai malam ni. Tak baik buat kesihatan. Oh iya. Dari mana manja dapat kulit gonggong ni? Rasa-rasa dalam pekan ni di rumah kita tak ada yang makan gonggong pun.
0: Memang pun tak ada bang. Kulit gonggong ni manja dapat dari gerai makan kat kampung sebelah tu. Gerai tu kan jual makanan laut. Jadi kulit gonggong ni manja ambil kat situ lah.
1: Bagus pula bunga ni dah jadi eh. Manja mesti lebih giat lagi dan tak boleh putus asa. Semangat berusaha dan doa akan memberi hasil yang baik untuk kita.
0: Iya bang. Makasih ya. Abang selalu semangatkan manja. Makasih juga. Malam ni abang dah bantu manja. Ha, jomlah kita berehat.

0: Orang kode lewat. Kira kan balik ke kampung nih, dapatlah mengarungi laut besar. Rupanya, balik macam dulu juga. Dempul sampan bocor.
1: Ini hanya salah satu ujian dalam perjalanan hidup Bang Bujang. Tak masalah.
0: Macam mana pula tak masalah? Sedangkan orang sekampung dah jadikan engkau bahan bualannya.
1: Sama sekali itu bukan hal yang merugikan saya dan keluarga. Selama ini saya tak mengusik orang. Mak dan ayah saya juga tak malu dengan apa yang berlaku pada saya saat ini.
0: Hei, Wang. Orang kat kampung ni dah tahu kalau keluarga engkau tu keluarga yang terlalu banyak mimpi. Tak sadar pada diri.
1: Yang terpenting, kami tak mengusik orang, Bang. Dan saya tak buat malu keluarga saya. Tak macam Bang Bujang.
0: Apa maksud kau cakap gitu?
1: Tak ada maksud, Bang. Hanya saya cakapnya sebetulnya. Bukannya selama ni orang kampung juga tahu apa aib yang sudah Abang tumpahkan pada keluarga Abang sebagai keluarga yang terpandang.
0: Wang. Engkau jangan ikut campur urusan aku, eh?
1: Aku tak akan mengusik tepi kain orang kalau engkau tak mengusik tepi kain aku.
0: Wah. Bukan main bijak lagi anak kota ni berbahasa.
1: Hidup ni jangan terlalu mencari salah orang sampai lupa salah sendiri. Ibarat gurindam 12. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka.
2: Wang! Abang! Wang!
3: Iya, ya.
2: Ngapa kan tempat Bujang tu, Wang? Kirakan dah sampai laut.
1: Biasalah, ya. Bujang tu yang mengusik kita.
2: Jangan dilayan sangat dia tu. Engkau kan tahu dia macam mana.
1: Bukannya melayan dia, ya. Tapi orang macam dia tu mesti dikasih pelajaran.
2: Jangan bergaduh dengan orang sekampung, Wang. Apa kata orang nanti? Bukankah semestinya kalau sekampung tu bermakna dan macam saudara?
1: Semestinya begitu, ya. Tapi ayah tahu sendirilah. Dia tu macam mana?
2: Dahlah, Wang. Tak usah bualkan dia lagi lah. Mari bantu ayah turunkan sampan ni. Air pasang ni. Dapatlah kita dorong aja sampan ni.
1: Jadi, ya. Sampan ayah ni dah tak bocor lagi. Apa ayah akan tetap lanjutkan menambang?
2: Tentulah, Wang. Kalau tak menambang, bekerja sebagai pengantar penumpang ke seberang, nak kerja apa lagi kita?
1: Maksud Awang tu, apa ayah akan menambang siang dan malam?
2: Emangnya kenapa?
1: Awang pikir, macam mana kalau kita berdua yang nambang, ya? Biar Awang nambang dari malam, ayah siang sampai petang. Kalau ayah nambang sampai malam, kasihan Awang pada ayah.
2: Mana baiknya aja pada Awang. Selagi Awang senang dengan apa yang Awang lakukan, ayah akan mendukung. Asalkan ada faedahnya.

0: Tak tahan aku. Hari-hari dia cakapkan orang.
1: Apa mak ni? Asyik nak marah aje.
0: Kemarin-kemarin sampai dapat kak telinga aku dengan orang bualkan abang kau. Ha, sekarang ni pula ayah engkau yang jadi bualan orang sekampung.
1: Biasalah, mak. Untuk apa bualan orang macam tu jadikan beban? Kita kan tak mengusik orang.
0: Tapi mak ni dah tak tahan manja dengan cakap orang tu.
1: Mak malu ke dengan apa yang berlaku pada abang? Mak malu juga dengan apa yang ayah lakukan sekarang ni?
0: Kalau saja apa yang abang dan ayah kau lakukan tu tak jadi bualan orang, takkanlah mak malu macam ni.
1: Mak, semestinya mak tu bersyukur. Ayah dan abang masih lagi diberikan kesihatan untuk tetap bekerja, mencari nafkah untuk kita. Tak sepatutnya mak cakap macam tu.
0: Manja, engkau ni masih budak kecil lagi. Engkau belum reti kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga.
1: Iya, mak. Memang manja ni masih budak kecil lagi. Tapi tak elok mak yang dewasa, mak pula cakap macam tu. Kasihan ayah, kasihan abang, mak.
0: Mak cuma berharap ayah kau tu tak jadi bekerja mencari barang-barang bekas kat laut tu. Kau faham tak?
1: Mak, ayah tu bukan cari barang-barang bekas kat laut. Ayah tu bersihkan laut aja. Kan banyak sampah-sampah orang buang kat laut tu, mak.
0: Alah, tak ada beda lah manja. Mak malu orang-orang kat kampung ni cakap kalau ayah kau tu sekarang jadi pemulung. Ah, kau tahu, pemulung. Fahamkan kau? Padahal belum lagi sejuk telinga mak engkau ni setelah bualan orang kampung tentang abang kau yang terputus kuliahnya tu.
1: Mak, ayah tetap nafkahi kita dengan menambang, mengantar orang-orang ke seberangan dengan pompongnya. Sedangkan abang, manja tahu, abang akan melanjutkan kuliahnya. Dan ini hanya sementara, mak. Mak kena sabar dengan apa yang berlaku pada keluarga kita saat ni.
0: Nak sampai bila, manja, mak engkau ni bersabar macam ni, ha? Mak dah tak tahan. Seandainya abang kau tu nak menikah dengan anak Haji Udin, ha, mak yakin hidup kita ni tak macam sekarang ni.
1: Mak, mak kan tahu apa alasan abang tak nak menikah dengan anak Haji Udin tu. Abang tak nak kalau pada akhirnya keluarga kita pun jadi bualan orang sebab nikah dengan orang kerana hartanya.
0: Tapi sama saja. Sekarang ni kan kita dah jadi bualan orang sekampung juga. Abang kau putus kuliah, bapa engkau, ayah engkau tu dah jadi pemulung.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, ayah dah balik? Abang mana ya?
2: Biasalah, kalau petang sampai malam, gantian. Abang pula yang lambang. Eh, manja aja ke yang jawab salam ayah? Mak kenapa tu? Masam aja muka.
1: Biasalah mak tu ya. Dengar sangat cakap orang.
2: Eh, baguslah tu. Kalau dengar cakap orang, boleh jadi pengajaran buat kita.
1: Tapi ya, kalau cakap tak betul, apa yang mesti jadi pelajaran untuk kita? Terkadang, tak semua perkataan orang tu mesti kita ikuti. Diri kitalah yang mengatur hidup kita. Sebab orang lain tu tak akan bertanggungjawab atas apa yang berlaku pada kita kalau kita terlalu dengarkan sangat cakap orang tu.
2: Eh, bijaknya anak ayah yang manja ni. Tapi apa maksud manja cakap begitu?
1: Mak tu ya, sebenarnya malu. Kata orang, sekarang ayah jadi pemulung.
2: Hah? Siapa kata ayah jadi pemulung?
0: Apa namanya kalau bukan pemulung? Abang tiap petang pungut-pungut sampah kat laut tu. Abang pun nak ajarkan anak kita yang gagal kuliah tu jadi pemulung juga.
2: Zah, abang tidak memulung. Abang hanya bersihkan laut tempat ayah bekerja. Sayang abang tengok laut kita kotor karena banyak yang buang sampah ke laut. Sama sekali abang tidak memulung, Zah. Kenapa Zah cakap macam gitu?
0: Zah dah tak tahan, bang, dengan bualan orang kat kampung ni tentang keluarga kita. Abang faham tak kenapa Zah macam ni?
2: Sudahlah, Zah. Untuk apa kita pedulikan cakap orang tu kalau nyatanya kita tidak seperti yang orang cakapan tu?
1: Betul kata ayah tu, mak. Mak sudahlah, jangan marahkan ayah terus. Ayah kan masih kasih kita rezeki yang halal.
2: Insya Allah, Manja. Selagi ayah mampu, ayah akan beri rezeki yang halal untuk keluarga kita. Ayah berharap dengan giatnya ayah membersihkan laut, itu dapat menjadi contoh untuk lainnya, supaya tak lagi buang sampah ke laut. Tadi abang dengar Zah cakap ada anak kita yang gagal. Anak kita yang mana yang gagal tu, Zah? Apa maksud Zah?
0: Habis? Kau bukan gagal? Apa namanya?
2: Zah, Awang dan Manja ni anak-anak kita. Tentu kita tahu macam mana sikap dan sifat mereka. Kalau Zah faham akan semua ni, tak akan Zah cakap kalau Awang tu gagal.
0: Jadi, abang cakap Zah yang tak reti dengan semua ni? Apalagi yang Zah tak reti, bang? Dah jelas semua ini kalau dia gagal kuliah.
2: Zah, Awang tu hanya cuti sementara kuliahnya. Dia akan melanjutkannya lagi kalau sudah terkumpul duitnya. Abang yakin Awang tu dapat menyelesaikan masalah ini.
0: Itulah, dah tahu kita tak ada duit, dia paksa juga anak kita nak jadi pelaut. Kalau saja si Awang tu nak nikah dengan anak Ajudin, mungkin hidup kita tak macam ni, bang.
2: Macam ni macam mana, Zah? Apakah sekarang ini hidup kita berharap sangat, kah? Zah hanya kurang bersyukur aja.
0: Abang ni lah selalu betul dengan jawaban abang.
2: Bukan gitu, Zah. Tapi memang nyatanya gitu. Zah tahu kan kenapa Awang tak nikah dengan anak Ajudin? Sebab anak Ajudin tu sudah dibinati oleh Bujang. Kalau Awang paksakan juga untuk menuruti kehendak Ajudin, tak baik jadinya. Dan sampai sekarang pun Bujang dan Awang tak lagi menjadi kawan.

0: Apa betul yang dikatakan orang? Kalau aku hanya berhayal nak jadi pelaut di laut yang besar. Nyatanya aku paksakan dan begini ke akhirnya. Aku kembali ke kampung dan menjadi penerus ayah. Ya Allah, apakah harus begini jalannya?
1: Awang, tak boleh berputus asa macam tu.
0: Ayah, sejak bila pula ada kat sini?
1: Baru aja tiba, Wang. Ayah tak suka Awang berfikir macam tu. Ayah dan mak engkau masih memberi doa dan restu untuk Awang melanjutkan cita-cita.
0: Tapi kenapa sulit macam gini ya?
1: Ini tidak sulit, Wang. Kita hanya perlu bersabar. Allah nak tahu seberapa kuat usaha Awang nak neruskan cita-cita dan seberapa yakin Awang nak bahagikan mak dan ayah.
0: Maafkan Awang ya. Sampai saat ni Awang belum dapat banggakan mak dan ayah. Dan malah macam gini jadinya.
1: Awang tak salah. Tak perlu minta maaf. Ayah dan mak dah bangga punya anak macam Awang dan Manja.
0: Oh iya ya. Tadi Awang jumpa Pak Kades. Katanya kampung kita masuk menjadi salah satu kampung yang lautnya terjaga.
1: Betul ke?
0: Betul ya. Ini juga ada undangan untuk ayah.
1: Undangan apa nih, Wang?
0: Ini ya. Jadi, petang besok tuh di kantor desa ada acara penyerahan penghargaan untuk laut terbersih antar desa sekabupaten di daerah kita nih. Dan kita dapat undangannya.
1: Baguslah acara macam tu. Boleh jadi motivasi bagi warga supaya tetap jaga laut kita.
0: Betul ya. Tadi Pak Kades juga bilang acara tu juga dihadiri Pak Bupati.
1: Kalaulah macam tu, berarti besar acaranya tu ya, Wang. Tapi kenapa macamnya senyap-senyap aja, Wang?
0: Senyap-senyap macam mana maksud ayah ni?
1: Bupati yang nak datang ke kampung kita ni. Tapi di kampung kita ni macam tak ada acara aja. Macam tak ada penyambutan tamu.
0: Kalau itu Awang tak tahulah ya. Dah macam tak biasa ya. Biasanya kalau ada acara kat kampung ni, kita selalu dilibatkan. Tapi yang ini tak pula.
1: Iyalah, Wang. Tapi tak apalah. Asalkan kita dapat hadir di acara tu, juga sudah suatu kehormatan untuk kita. Jangan sampai kita tak pergi.
0: Baik ya. Kalau macam tu, Awang pergi nambang dulu ya.

0: Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada bapak, Awang dan keluarga, kerana bapak sudah menjadi contoh untuk keluarga di desa ni supaya tak buang sampah di laut.
1: Saya yang semestinya berterima kasih pada Pak Kades dan warga sebab memberikan penghargaan ini pada saya.
0: Hai Pak, desa kita kan dapat penghargaan sebagai desa dengan laut terbersih sekabupaten ini berkat usaha yang bapak lakukan selama ini. Saya sangat memperhatikan warga-warga saya seperti halnya yang bapak dan Awang lakukan. Bekerja di laut dan menjaga laut dengan memungut sampah-sampah di laut walaupun banyak warga yang berkata tak baik tentang bapak dan keluarga.
1: Pak Kades, apa yang saya lakukan tidak mengharap dia. Sebab saya tinggal dan mencari rezeki di laut. Sudah semestinya lah saya menjaga laut.
0: Iya, iya. Jadi gini ya Pak, karena bapak dan keluarga menjadi contoh untuk warga lainnya, saya mau membeli semua kerajinan yang anak bapak buat. Saya tengok kerajinan-kerajinan yang manja buat berbahan dasar hewan laut bagus untuk dipajang di kantor desa. Selain itu, ada juga bonus untuk bapak dan keluarga berupa uang tunai yang boleh bapak gunakan untuk apa saja. Uang tunai tersebut merupakan bantuan dari pemerintah kabupaten.
1: Saya sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. Semoga kedepannya desa kita semakin berkembang.

0: Mak, Awang rindukan Mak dan Ayah.
1: Mak juga rindukan kau, Awang.
0: Mak dan Ayah berdua aja. Manja tak ikut ke?
1: Manja nak ujian semester, jadi dia tak boleh ikut, Wang. Oh ya, Wang, selamat ya nak. Engkau dah diwisuda. Akhirnya apa yang kau cita-citakan terkabul juga nak.
0: Insya Allah Mak, ini juga berkat doa Mak dan Ayah. Ayah mau memberikan Awang duit dari penghargaan yang diberikan Kades untuk Awang melanjutkan kuliah. Dan seperti inilah akhirnya Mak, hasil rapor dan nilai terbaik adalah hadiah untuk Mak. Dan pengkalungan Samir oleh Ayah adalah hadiah untuk

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini, di hari Minggu 11 Oktober 2026, saudara. Baiklah saudara perompak, di mana pun saja berada malam hari ini, kita bersembang bual kembali menyambung silaturahmi kita pun kita mengudara di perompak RRI Tanjung Pinang daripada kilometer 4 Jalan Jeneral Ahmad Yani. Salam bahagia, salam hangat, salam bahagia untuk orang tua-tua saya. Saya cuba sapa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama kita berdoa juga mudah-mudahan asap kabut yang tebal mudah-mudahan juga cepat hilang, kembali normal sehingga kita mudah beraktivitas, selesa dalam bekerja, dan kita samalah menjaga lingkungan kita supaya dapat kita beraktivitas, ya. Baiklah saudara perompak, di mana pun saja berada malam hari ini, kita menilik intai juga, tak lain tak bukan, kita ada pun tadi dengarkan daripada drama legenda yang bertajuk Ayah di Tengah Laut, di Laut Kecil Aku di Laut Besar, ya. Dan sekarang di Blase dari pukul 20 hingga ke pukul 21 disambut dengan langgam serumpun Melayu, dan juga nanti dibilas dengan Taman Penyair, ya. Baiklah saudara perompak, di mana pun saja berada malam hari ini, kita sama-samalah menyambung silaturahmi kita. Nanti sekiranya boleh bergabung juga bersama

0: Dengan Ardi ya. Jangan jelak, jangan bosanlah dengarkan suara kami tiap-tiap malamnya. Mudah-mudahan kita dapat terhibur juga sampai kita dengarkan lagu-lagu Melayu malam hari ini ya. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, apa buat malam hari ini, hari Minggu ni? Itu pula saya nak tanya kabar-kabarnya je lah. Sekiranya nanti bolehlah kita berbagi kongsi kan. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, di Malaysia kali ini kita selalulah menyunjung adat budaya kita di hari Minggu ini kan. Melestarikan budaya, adat tradisi yang sekian lama dibuat daripada orang tua-tua dahulu, dan sekarang kita mengingat kembali dan melestarikannya. Mudah-mudahan juga selalu dikenang, yang baik-baik kita ambil, yang buruk jadi pelajaran dan peringatan bagi kita ya. Bukan semuanya nak kita hilangkan, jangan, jangan sekali ya. Inilah kita selalu melestarikannya melalui Perompat RRI Tanjung Pinang. Baiklah saudara, tentunya Ardikan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
1: Boleh jadi si anak teri, lagu orang, lagu kita juga. Boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri, ndak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri, pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Dengar ke ni. Orang kampung bermain gasing, bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Seri Mesing. Lagu pecahannya, joget hitam manis.
3: Cocok itu bang.
1: Mainkan.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

yang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mari bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu, dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-8660 ya. Baiklah saudara, tentunya pada malam hari ini kita cuba cakap-cakap, bual-bual lagi di Langgam Serumpun Melayu ya. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-8660. Baik saudara, kita cuba sambut di talian WhatsApp penelpon yang pertama. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adi.
0: Dengan siapa?
1: Jalan-jalan ke Tanjung Batu.
0: Ah, saya.
1: Ke Tanjung Batu pakai perahu.
0: Ah.
1: Saya datang baru, nama dia Bayu.
0: Oh, Bang Bayu. Dari mana tadi, Bang?
1: Kenapa?
0: Dari mana tadi?
1: Jalan-jalan ke Tanjung Batu.
0: Bukan, Abang dari mana?
1: Oh, seputaran RRI dekat.
0: Oh, seputaran RRI Batu 5 lah
1: berarti. Nampak. Nampak Adi di Pro 4, Mbak Rima di Pro 1, Pro 2, nampak.
0: Oh iya, yalah pula Bang Bayu eh. Apa nama tempat dia tu? Bolehlah sebut sikit.
1: Depan RRI. Ada SD.
0: Depan apa, Bang?
1: RRI ada SD.
0: Ada, ada SD. Apa tu, Sungai Jang ya? Masuk Sungai Jang ya?
1: Masuk Sungai Jang, masuk itu kelurahan Sungai Jang.
0: Ah, Sungai Jang ya? Ah, oh, pula.
1: Tapi yang jauh lagi ini dekat RRI dekat. Oh. Itu namanya Jalan Perintis.
0: Jalan?
1: Jalan Perintis.
0: Ah, baiklah kalau begitu ya, Jalan Perintis. Mantap, semangat tu berarti tu.
1: Hadi.
0: Alhamdulillah sehat Bang Bayu. Bang Bayu macam mana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat di.
0: Salam.
1: Mudah-mudahan di sehat selalu.
0: Saya. Terima kasih.
1: Taufik dan hidayah terbaiklah untuk adik sekeluarga dia.
0: Ah, saya Bang Bayu.
1: Paling terpenting dari rumah ke studio, dari studio ke rumah, di dalam perjalanan adik sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu.
0: Terima kasih. Bang Bayu apa buat malam ni?
1: Biasa ini ngaca-ngaca kopi. Dengar Pro 4.
0: Oh, ngacau kopi. Berarti ada tambol lah, ya?
1: Tambol jemput-jemput aja.
0: Oh, jemput-jemput.
1: Saya enggak ini. Suruh Ardi jawab. Ada dua biji pantun. Suruh
0: Ardi enggak jawab. Apa tu? Ardi ni kalau dapat jawab, Ardi jawab. Tak dapat orang belakang yang jawab teruskan. Haha, itu dia. Apa tu?
1: Pertama gini. Jawab diri. Pertama pantun diri. Haa. Pagi hari jalan-jalan ke Kampung Jati. Tinggal minta rumah Cik Nyonya. Dari dulu sampai sekarang saya mencari. Belum jumpa juga dengan Mak Jandu.
0: Woi, Mak Jandu.
1: Kemarin dah jumpa di.
0: Jadi
1: saya takut pula di.
0: Kalau cari Mak Jandu ni, ikan todak ikan gelama. Apa namanya, ujung buluh nak diraut. Kalau Bang Bayu nak cari Mak Janda, cuba-cuba duduk di tepi laut.
1: Oh.
0: Ya.
1: Kemarin jumpa tapi saya takut di.
0: Takut apa pasal?
1: Jalan-jalan ke Desa Penaga.
0: Tengah
1: hari panas berdenting. Kemarin jumpa dengan Mak Janda. Dia hidung dia pakai anting-anting. Takut dia. Kalau kena pakai anting-anting, kita maklum lah ni hidung lah macam lembu India ini.
0: Aduh. Allah Akbar.
1: Boleh minta lagu ni?
0: Boleh.
1: Saya minta lagu dah lama lah. Tak dengar lagu Fatwa Pujangga ni.
0: Fatwa Pujangga. Telah ku terima surat unan ya, itu.
1: Yang lalu.
0: Salah hati.
1: Penuh sanjung dan kata merayu.
0: Itulah dia. Syair dan pantun tersusun indah sayang.
1: Yang pancing sangat dia tengok belakang marah ni. Salam dikit dia.
0: Ayo saya baik.
1: Salam terutama dan utama untuk Adi lah. Sihat selalu dia. Untuk Kak Sarinah ditanya di Batam, mudah-mudahan Kak Sarinah mendengarkan. Saya selalu Kak Sarinah sekeluarga, panjang umur, murah rezeki, taufik dan hidayah paling terbaik dari Allah untuk Kak Sarinah.
0: Saya.
1: Kalau Kak Sarinah dengar saya, apa khabar tetangga kita Kak Sarinah yang di Pulau Buloh, lama tak dengar suara, rindu pula rasa Kak
0: Iya,
1: Sarinah.
0: betul pula.
1: Untuk Mas Prabu juga di Batam. Yang keduanya untuk Aida di Karas. Aida, kalau boleh dengar suara saya, apa khabar Mak Tasa, apa khabar Yati, apa khabar Mak Roni, apa khabar Reza dan kakak dia tu. Mudah-mudahan ada orang Karas sehat semula, termasuk Mak Dini. Sehat semua orang Karas. Untuk Pak Kumis Pancur, boleh-boleh Pak Kumis sehat selalu, Pak Kumis keluarga. Untuk Mak Muda sehat selalu, mudah-mudahan usahanya lancar, Mak Muda. Makcik Mah juga sehat selalu. Untuk
0: Baik.
1: Mak Rika sehat selalu, Mak Rika yang ucu. Untuk putri mereka, mudah-mudahan putri mereka sehat selalu sekeluarga, diangkat tengah kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Nek Manda, selamat hari jadi Nek Manda semalam eh.
0: Oh iya, hari tahu
1: Ah,
0: tahu.
1: semalam kata dia hari jadi. Ah, mudah-mudahan Nek Manda sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, taufik dan hidayah terbaik dari Allah untuk Nek Manda sekeluarga, anak cucu semua. Untuk Nek
0: Saya.
1: Bakis dia eh. Nek Baki sehat selalu, Nek Baki suami istri tak boleh kelahi sama orang jangga, tak boleh kelahi Nek Baki. Iya, tak boleh kelahi Nek Baki sama orang jangga, nanti orang jangga tak balik-balik, susah Nek Baki. Itu mas kawin dia besar di Pulau Bayan di kemarin di.
0: Oh, macam tu pula eh.
1: Tanya lah sama Pak Muk nanti kalau Pak Muk masuk. Pak Muk kalau baru wali dia tu. Eh, mudah-mudahan Pak Muk dengar lah eh. Atau Pak Ali boleh sama Mak Lisa, sekeluarga
0: Saya.
1: sehat selalu. Untuk Mak Berlian tadi lupa, Mak Berlian maaf, Mak Berlian sorry tadi lupa nama Mak Berlian. Mudah-mudahan Mak Berlian sehat selalu, Mak Berlian eh, panjang umur, murah rezeki Mak Berlian. Untuk Putri Pondok juga sehat selalu, untuk Bang Udin, untuk Mak Rosi dan untuk Bang Maon eh, salam kenal untuk Bang Maon lah di Tua Payah. Untuk Kak Deli sekeluarga, mudah-mudahan Kak Deli sehat selalu, panjang umur Kak Deli, murah rezekinya. Dan untuk Mak, apa untuk Ibu Sinta, mudah-mudahan operasinya berjalan dengan lancar ya. Eh. Tak kurang satu apapun. Allah selalu melindungi Ibu Sinta sekeluarga.
0: Saya.
1: Dan nanti disambung sama yang belakang dia.
0: Ah, betul.
1: Salam dia.
0: Ya, saya.
1: Iyalah, pokoknya yang dengar perompak semua, saya senggol semua tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semua sama dalam keadaan sehat walafiat semua dia. Nanti disambung sama Bang Udin nanti dia. Abis, terima kasih banyak atas waktunya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bayu kita yang berada di Sungai Jang dekat RRI ini saja dia cakap. Ayolah, salam kenal kembali, mudah sihat selalu lah. Assalamualaikum, di belakang Bang Bayu ada siapa kiranya?
2: Waalaikumsalam.
0: Mak Berlian rupanya mak.
2: Itulah, mak ni datang nak minta laguan tu.
0: Eh, tak apa.
2: Itu pantun dah diwakilkan sama Bang Bayu aje lah.
0: Ya, tak apa mak.
2: Tahu kesalahan sikit je lah ya.
0: Iya.
2: Buat Abdi Mak Malang sama bertugas sehat selalu. Tadi ada Bang Bayu, buat Bang Udin, Pak Misal Yusuf. Buat Kak Sarina Pesu, Pak Kume, Pak Nek Manda, sama orang tahun Nek.
0: Ya, saya.
2: Buat Nek Balkis, orang Janggut, buat Mak Pendayam, Pak Yang Ucu, Nek T, Nek Cu, buat Kak Comel,
0: ya.
2: Apa lagi ya? Kak Marisa,
0: baik.
2: Buat Bunda Permati, buat Bu Sinta, yang lainnya fotokopi Bang Bayu aja tadi ya, Bu. Ada banyak tuh di dalam ya, buat Bang Ali golek-golek Mak Lisa juga. Iya, buat penelpon pertama sama terakhir ya, Bu. Ini lagunya belum.
0: Lagu apa, Mak?
2: Lagunya apa, Bu?
0: Lagu apa?
2: Lagu Madu dan Racun aja lah.
0: Madu dan Racun. Ah, itu dia pula.
2: Madu dan Racun ya?
0: Ha?
2: Dahian Junen.
0: Madu dan Racun. Boleh sangat, nanti kami tunaikan ya.
2: Ayolah, buat semua aja ya, dia mendengarkan diri.
0: Saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, tadi ada Mak Berlian kita, kita cuba sambut di belakang Mak Berlian ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo.
3: Salam deh.
0: Apa khabar?
3: Ah, khabar baik. Alhamdulillah, Di.
0: Ah, khabar baik,
3: Nak tertidur ni, dia macam 5-10 watt, mak tak tahu jugalah. Tapi suara Bang Bayu tadi kan, itu rancak. Jadi terlanjur belum tidur, masuk aja lah teman abang kan, dia.
0: Boleh, Mak Oi, boleh sayang.
3: Ya, dia. Tapi kadang tengah-tengah nanti dapatlah dengar lagu orang telefon masuk, dia. Tapi kalau dah penghujung tu, radionya dah habis siaran kan, dia. Sumpah pula baru mak matikan, dia. Selalu gitu, dia. Yalah ni, mak tak ada pantun malam ni.
0: Ya,
3: pantun
0: saya
3: mewakili yang nanti aja yang pandai-pandai pantun. Bang Bayu nanti, Mak Ucu jadi.
0: Ya, saya.
3: Mak minta lagu dari Nur Aniza Idris, Mengemis Rindu ni.
0: Mengemis Rindu.
3: Ya. Yeah. Ya, mak sam-sam sikit nyambung lagi jadi, sambung atau sambung ni. Salam pertama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas. Semoga Adi sihat selalu. Balik hati-hati di. Siang aja masih lagi tak nampak kabus-kabus apa lagi malam ya di.
0: Ya, yeah, betul memang mai.
3: Yalah di, lampu terang pun masih kabus di. Terus tadi yang pertama adanya Bang Bayu, terus ada Mak Berlian, buat Kak Serina Q juga. Masuk Kak. Terus buat Mak Ucu, buat Indi Kara semuanya yang mendengarkan, salam satu Kara dari dia.
0: Ya.
3: Kalau gitu mak fotokopi ajalah yang udah masuk semuanya nanti di dari yang pertama sampai terakhir. Mak salam semuanya tanpa terkecuali ya di.
0: Ya, saya.
3: Buat Adi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, tentunya kita cuba sambut dulu di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Bang Udin.
4: Ya, Bang Udin. Sebelum putus minta lagu di.
0: Lagu apa?
4: Lagu Sayang Jangan Mengenang.
0: Sayang Jangan Mengenang, baik.
4: Ya, lagu itu sering diputar kan, ada kan.
0: Ya?
4: Ya, kita coba pantun ni, pantun agama ya, jadi pantun nasihat ya.
0: Ya, sila.
4: Kapal berlayar dari muara, angin bertiup dari labarat. Bilalah azan sedang bergema, lupakan urusan dunia, kerjakan solat. Ya.
0: Baik.
4: Di subuh hari, di subuh sunyi azan bergema. Udara terasa dingin sekali. Itulah perintah agama kita. Kita sholat ingat pada Ilahi.
0: Betul.
4: Itu agama ya dia. Malam hari hujan gerimis, angin bertiup dari labarat. Mayat dikubur meratap tangis. Teringat di dunia tidaklah sholat. Penting sholat tadi ya.
0: Iya, betul sangat.
4: Angin bertiup darilah muara, kapal berlayar darilah kuala. Sayang tak sudah hidup di dunia, karena diri diselimuti dosa dan noda. Cukuplah empat pantun dia.
0: Baik kalau begitu.
4: Ini pantun Bang Udin banyak, salamnya satu untuk semua ya. Tadi ada Mak Dini ya.
0: Betul.
4: Ada Mak Dini, ada Bang Bayu tadi dengarnya.
0: Iya.
4: Ada si Bang Bayu tadi, Kak Berlian ya.
0: Betul.
4: Iyalah, salam pertama untuk Abis. Tanya bersalam satu untuk semua yang masuk perempat ini lah ya.
0: Saya.
4: Kita kan bagi-bagi waktu, mungkin yang lain dah ada nunggu nak masuk ya. Salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam Mesra. Lagu ada dia.
0: Ada.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada. Ada pun tadi Bang Udin kita yang berada di Batu 13 arah Kijang ya. Di belakang Bang Udin ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Hello?
5: Hello.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Oh, masa touring ni.
5: Ini dekat sangat ni. Beberapa hari je. Assalamualaikum di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa khabar?
0: Khabar dan sejahtera. Mana sisa kuih ulang tahun? Tak ada lagi impian untuk Ardi.
5: Seharusnya cucu lah ngasih kado untuk Nek.
0: Nek nak kado apa?
5: Mesti jagung.
0: Aduh hai Nek. Umur berapa ulang tahun ke berapa ni?
5: 27 tahun.
0: 72 berarti.
5: Muda masa ini ya?
0: Muda. Banyak muda.
5: Hey. Umur boleh tua, tapi yang akhir yang tua ini.
0: Eh, betul.
5: Adik dah makan?
0: Sebelum lagi ni.
5: Belum. Kenapa belum makan?
0: Ha?
5: Kenapa belum makan?
0: Ah, biasalah. Tak boleh makan malam.
5: Hari Sabtu ke mana ni?
0: Ha? Oh, itu jangan sebut, jangan tanya Nek, bahaya ke lah.
5: Tak, Nek kan nanya Sabtu ke mana.
0: Mengukur jalan ni.
5: Dapat duit
0: ni tak? Tahu, alhamdulillah lah Allah.
5: Kalau PO kan dapat duit lah.
0: Aduh.
5: Salam ini.
0: Tak boleh. Lagu dulu ni, takut putus ni.
5: Lagu apa ni?
0: Lagu apa ni?
5: Lagu apa? Lagu ini aja ni.
0: Ditanya sama hati.
5: Tentang-tentang nak suka lagu cerita
0: kamu. Hati merana, hati merana. Ukir, ukir. Ukirlah si.
5: Tidaklah nak minta lagu mana dia. Apa, sumpah setia je dia.
0: Sumpah setia. Itu pula kadang. Walaupun umur dah 72, tetaplah setia pada yang satu, ya, Nek?
5: Iya.
0: Iya pula. Nek seorang je? Seorang?
5: Di sini
0: tempat
5: tidur
0: seorang. Ah, yalah nanya je.
5: Macam mana nak cari abdua kat tempat tidur?
0: Eh, jangan, jangan. Tak ampun, tak ampun, jangan. Aduh, hai. Ngilu kami dengar ini.
5: Salam-salam, Adi.
0: Boleh.
5: Pertama sekali untuk Adi. Selamat malam, selamat tugas.
0: Saya.
5: Selalu banyak umur, murah rezeki, dilancarkan segala usaha, terutama sekali. Tak lupa doa Nek selalu dapat job.
0: Allahuakbar, terima kasih banyak. Nek pun gitu juga, di umur 72 sihat-sihat selalulah.
5: Amin.
0: Berkah selalu umurnya, hidupnya. Allah mudahkan segala urusannya, ya, Nek.
5: Amin. Untuk Bang Bayu tadi, terima kasih Bang Bayu. Siapanya ditunggu kadonya Bang Bayu.
0: Beri buah Melaka 2 biji oleh. Untuk resep-resep.
5: Ya, usahlah je orang Melaka makan orang tua memang ini.
0: Oh, kau tak tepung kosoi. Gaul.
5: Untuk Bang Udin tadi.
0: Ya. Yeah.
5: Untuk Mak Rika, untuk Yang Ucu, untuk Dang. Terima kasih juga Dang. Siapkan orang tahun dari Manda.
0: Ya. Yeah.
5: Dang siap selalu. Banyak umur rezeki ya Dang.
0: Amin, ya Allah.
5: Untuk Nebalki juga. Jangan dah tidur katnya tu. Untuk itu, untuk Bang Mahmud, untuk Pak Maun, untuk yang disambung hari siapa ya?
0: Pak Kumis.
5: Pak Kumis. Untuk Bang Ali.
0: Yeah.
5: Untuk Marika, untuk Deli, untuk Dikas, Aida tak lupa ini.
0: Yeah.
5: Untuk Sarinah ni lupa. Sebab nak nyanyi untuk Sarinah. Maklum dah tua saya lupa ni mana.
0: Ya. Yeah.
5: Dia pun bersama sampai akhir lagi. Kata-kata Bang Udin kita bagi-bagi. Terima kasih, Di.
0: Ya, sama-sama.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
5: wabarakatuh. Balik hati-hati.
0: Ya, saya, Nek. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Buat Nek Manda, sihat-sihat selalulah. Satu pantun buat Nek Manda. Air pasang ombak mengalun. Macam lagu, eh. Air pasang ombak mengalun. Haluan menyuak sampai ke hulu. Ucap kami selamat berulang tahun. Semoga sihat jaya selalu. Assalamualaikum. Di belakang Nek Manda, ada siapa kiranya?
6: Waalaikumsalam.
0: Nek Comel ni masuk. Hai.
6: Astaga, Comel apa dia? Ya Allah. Montel, bukan Comel.
0: Oh, Montel.
6: Montel.
0: Yelah, kalau macam tu. Oh, Nek.
6: Ya, saya.
0: Apa buat?
6: Ay, buat apa lagi di biasalah mengukur pulau ni.
0: Mengukur pulau, pulau apa yang diukur?
6: Pulau kapur.
0: Sangka pulau lah Bentan, alah sayang. Sangka pulau itu tadi.
6: Lautnya biru, alahai adik.
0: Wahai Bang Awang, bila datang sedari
6: sampai
0: tadi.
6: Sampai sekarang tak balik-balik.
0: Itu dia. bagus wah nampak ni. Aduh hai ni.
6: I miss. Aku wantin juga lah ikut dari MRD tu. Semain semenjak dia memang anak berubah dia. Dia sejak ulang tahun ni dia berubah betul dia. Tak macam mana agak ya.
0: Oh Nek, Nek.
6: Ya saya.
0: Apa yang berubah?
6: Sifat dia tu.
0: Oh.
6: Tak. Macam kembali

0: jauh tapi hati semangat.
1: Betul.
0: Walaupun kita tak ada penyakit tapi tak semangat hidup itu sama juga.
1: Apalah
0: sakit ya dia.
1: Itulah.
0: Jadi nak berpantun jugalah sikit.
1: Bantunlah. Bantun.
0: Ramai orang pergi ke pantai. Pergi ke pantai mandi-mandi. Bantar wak belanja pakai barongsai. Ini pekerjaan yang tak mungkin terjadi, Ardi.
1: Oh, itu pula. Sangka apa juga tadi isinya. Tentang barongsai juga lagi yang ingat, Nek.
0: Iya, kadang-kadang tengoklah. Kata Bang Adi, tapi dia yang hantar barongsai. Yalah, itu kan tak mungkin terjadi, hanya hayalan aja. Semoga kawan-kawan pun tahu. Ini lagi, Ardi. Lahirnya saya bulan Agustus. Namanya saya dipanggil orang Ibu Ius. Itu hanya desas-desus. Kami berdua Bang Awang ini tidaklah serius.
1: Oh, itu
0: kadang-kadang orang ini nanggapi serius.
1: Ya, tak apa.
0: Tak mungkin saya ini apa kata Bang Bayu tadi, kalau bajak lalu tuan isteri tak boleh kelahi. Bila zaman Bang Bayu kejam betul Bang Bayu. Saya tak mau sabu-sabu Bang Bayu. Saya nunggu Bang Bayu. Ingat macam mana janji kita, sumpah Bang Bayu dengan saya.
1: Hei mak.
0: Itu saya nak ada je nak buang dia tu. Dia nak buang saya tadi. Dia kata saya ni suami orang, kata saya ni masih suami isteri orang Bang Bayu.
1: Ya.
0: Ini lagi Ardi satu rangkap lagi. Jalan-jalan ke desa Penubeng. Singgah pula di singgah pula di desa apa nama itu? Penaga. Sakit hati kadang saya diadu domba, Ardi.
1: Saya?
0: Lebih sakit lagi pula saya ni kadang-kadang dibuat seperti seekor domba.
1: Oh, yalah hasilnya.
0: Sedih betul, Ardi. Sakit, yeah. Sakit. Sakitnya tu di sini, di dalam hati. Itu je lah Ardi. Hantun saya tu.
1: Lagu apa Nek?
0: Jadi nak minta lagu tu. Apa tu nama Ardi? Aduh. Semenjak kita berpisah.
1: Semenjak kita berpisah. Baik kalau macam tu.
0: Salam satu untuk semua aja ya Ardi. Untuk kakak yang tadi, yang dari malam berulang tahun itu, memang anu juga di ramai yang merayakan Ardi. Itu aja lah Ardi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, tentunya kita cuba sambut talian WhatsApp ada siapa kiranya. Kita cuba telik dan intai buat saudara perempat yang bergabung. Apa namanya, kita cuba telik, cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa?
2: Dengan orang teladan ni, Di.
1: Orang teladan. Siapa ya?
2: Siapa ya?
1: Saya ingat-ingat orang teladan ni. Ya Allah, Akbar.
2: Ingat-ingatlah dulu ingat.
1: Yang muat kuih setiap malam tu, yang anu bilis tu kan? Betul?
2: Satu itu.
1: Salah. Tak boleh salah teka. Bahaya kelak kena pajak. Dengan siapa?
2: Betul lah. Betul.
1: Dengan siapa? Lupa nama Ardi.
2: Dengan Mak Lisa Di.
1: Mak Lisa. Lupa kisah. Mana Pak Mok?
2: Mak Mok lagi bertekan-tekan dia.
1: Pak Mok lagi tekan-tekan. Kenapa tak sepintak sejalan lagi?
2: Tak dapat masa dia, Di. Lagi senyum-senyum dia, Di.
1: Satu aja tak dapat masuk. Pulsa dah habis. Aduh.
2: Habis pulsa tak ni?
1: Rasa saya macam tu ke?
2: Di Malaysia minta lagu aja di.

0: Lagu apa, Mak?
1: Minta lagu inilah, lagu dari Siti Nurhaliza.
0: Apa tu?
1: Apa namanya? Caparinho. Caparinho.
0: Caparinho. Boleh, Mak.
1: Boleh ya. Adi, apa kabar nih?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Amin. Salam sikit Adi.
0: Iya.
1: Semoga Adi semalam-malam sama petugas, semoga saya selalu. Tadi ada Nek Balkis ya. Buat Nek Balkis, buat Nek Manda, tadi ada Bang Udin. Buat Mak Dini, buat Aida, ada Yati juga di Karas ya. Buat Bang Bayu tadi, makasih Bang Bayu. Ada Mak Berlin juga. Ada Bang Udin. Ada siapa lagi ya?
0: Ada Nek Manda, Mak Dini.
1: Tadi.
0: Mak Berlian.
1: Ada Mak Berlian.
0: Nek Balkis.
1: Buat ini. Buat Pak Salim. Buat yang lucu juga. Buat Bang Mahmud. Bang Maun. Bang Kris, buat Pak Amza ya. Pak Jayus. Pokoknya buat semuanya ya dia.
0: Saya.
1: Yang mendengar kata apa kecuali.
0: Kabar orang belakang masuk kalau berani. Jangan senyum-senyum aja.
1: Beri masuk dia. Buat yang golek-golek ni juga lah dia.
0: Kabar dia jangan golek ke. Kabar dia berasuklah ke Bapak Mok. Jangan tak masuk.
1: Ni disuruh masuk ni memang ni. Lagi nekan-nekan dia.
0: Tekan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Tadi ada Mak Mok. Inilah ada Pak Mok. Pak Mok, mana Pak Mok? Masuklah ya. Jangan tak masuk Pak Mok. Kelak satu aja kata Pak Mok. Tekan-tekan tak masuk. Mak Mok, inilah kosong Pak Mok. Masuklah nak masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita baca pesan dulu ya. Bang Ardi minta lagu Hati Merana. Ini dia lagu Hati Merana. Tadi saya sebutkan ya. Hati Merana daripada Bang Hamzah Yusof nampaknya ni yang berkirim pesan kita dengan kita ya. Tentunya salam untuk Bang Putra Kemalai, Bang Bayu Kak Deli, Mak Berlian Kak Dang Merdu, Nyang Ucu, Pak Kumis, untuk semua fans Perompak Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Yalah kalau begitu, untuk Ardi selamat malam ya, malam kembali, semoga sejahtera selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusof di Jambi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Yalah, kita doakan semualah sihat selalu dengan cuaca yang macam ini kan. Jaga-jaga kesihatan. Jaga-jaga juga apa lingkungan. Jangan sampai sembarang bakar. Ya, kita tengoklah sekarang ni ku semangat asap tebal kabut luar biasa buat orang tua saya semuanya yang bekerja di laut. Hati-hati dalam melaut ya, sebab jarak pandang tak nampak pulau, tak nampak terumbu dan lain sebagainya. Hati-hati dalam bekerja juga, yang kerja sebagai buruh tani dan lain sebagainya, kerja pun berhati-hati juga. Mana-mana buat adik-adik saya yang sekolah SD, SMP, SMA, jangan lupa pakai masker ya. Kalaupun lagi belajar di rumah, belajarlah elok-elok, belajarlah baik-baik. Mudah-mudahan di kemudian hari menjadi orang yang berjaya, orang yang berguna, orang yang bermanfaat bagi keluarga, sanak famili dan untuk masyarakat ya, bahkan untuk nusa dan bangsa. Amin. Kita doakan yang terbaiklah. Mudah-mudahan negeri kita, negara kita, mudah-mudahan aman sentosa, sihat selalu, dijauhkan dari mara bahaya. Kita sama berikhtiar dan bertawakal juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun itu, tentulah ada sebab dan akibat, sebab-sebabnya yang terjadi ini ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikum. Salam.
0: Tadi ada Mak Mo, sekarang ada Pak Mo.
2: Ya, saya.
0: Nampak.
2: Kabar di.
0: Eh, kab, Kabar baik, sehat selalu, sejahtera luar dalam, Pak Mok.
2: Alhamdulillah.
0: Satu
2: sehat.
0: Aja yang tak sehat, Pak Mok. Seorang lagi hidup.
2: Yang lain sehat semua.
0: Ah, itulah Pak Mok. Kalau Pak Mok kan dompet tak sehat. Kalau Wardi,
2: ya, itulah agak-agaknya tu. Ha?
0: Kalau Wardi bantal peluk tak sehat. Aduh.
2: Dapat lagu ni.
0: Lagu Pak Mok, lagu apa Pak Mok malam ni?
2: Tak, lagu Intanku Kesepian di.
0: Intanku Kesepian eh, lagu favorit betul nampaknya ni.
2: Salam dulu sikit dia.
0: Salam sila.
2: Pertama buat Adi. Adi selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat semuanya ya di.
0: Pak Mok juga macam tu, sehat-sehat ya, selalu.
2: Nah, juga tadi ada Bang Bayu. Buat Mak Dini juga, buat Bang Hamzah Yusof juga, buat Bang Kumis. Buat bang siapa yang di Tanjung Batu tu, siapa di?
0: Bang Iman betul, Bang Iman.
2: Bang Iman. Juga buat Bang Maun juga di sana tu ya.
0: Saya.
2: Juga buat siapa tak lupa yang di Tanah Merah di.
0: Ya, yeah, boleh.
2: Buat Mak Pendaram, buat Yang Ucu. Buat Mama Muda juga, buat Mabelin semua di Senggol dia.
0: Ya, yeah, Pak Mok.
2: Juga buat Kak Ros juga, buat Mak Nora.
0: Baik.
2: Juga buat yang di mana, yang di Batu 10, buat siapa tu, buat dang ya di. Juga buat Bang Udin juga.
0: Baik.
2: Selamat raya di.
0: Ya, saya.
2: Juga buat siapa lagi yang buat Makcik Ma, buat Mak Ngawi juga, buat semuanya aja ya di.
0: Pak Mok jelah kalau macam tu.
2: Spesial yang tukang buat ekawa ya di.
0: Ya, itu penting.
2: Itu tak boleh tinggal di. Yang tinggal tak dapat ekawa kita di.
0: Ya, baik tekak lah pokoknya.
2: Ada macam tekak di, tak ada ekawa di.
0: Berpendam mata Pak Mok.
2: Itu aja di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mok kita yang berada di teladan tadi ya. Assalamualaikum buat saudara perempat semuanya yang ingin bergabung dengan Ardi. Yoklah sama ya. Masih 2-3 orang penelpon, boleh saya sambut, boleh saya terima. Kita sama-sama berbual. Ini tadi yang disebut Pak Mok tadi, orang Tanjung Batu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bang Iman.
3: Hoi, apa khabar ni?
0: Alhamdulillah khabar baik. Bang Iman, macam mana khabarnya?
3: Sehat dia, sehat.
0: Alhamdulillah. Itu penting, Bang Iman.
3: Penting lah. Apa buat? Hujan tak kena hujan tadi? Hujan tadi?
0: Tak hujan tadi.
3: Sini hujan tadi, tapi tak lambat. Hujan. Kabut macam mana ni?
0: Aku semangat tebal kabut.
3: Aduh tebal tadi, aduh tebal betul tadi.
0: Itulah. Macam mana sekolah sana? Masih sekolah daring di rumah ke atau macam mana? Sekolah masih
3: aktif. Kalau SMP masih, SMA masih agak perai ni.
0: Belum tidak. Tak perai.
3: SMP perai, tapi kalau SMA perai, tapi kalau SMP SD tak perai. Kebalik pula jadi.
0: Kebalik. Iyalah.
3: Ya. Yang tua perai, yang kecil tidak.
0: Aduh. Baiklah. Kalau untuk masyarakat masih kerja macam biasalah Bang Iman di
3: kampung. Macam biasa, macam biasa, tak pengaruh.
0: Lah, tak pengaruh.
3: Tak pengaruh. Tapi yang jelas tak bagus nak kan. Sebabnya banyak yang demam ni.
0: Iyalah betul.
3: Demam.
0: Ya, betul.
3: Kering betul. Asap dia kan kurang, memang kurang sehat lah.
0: Memang ya.
3: Betul. Tapi tak apa, tak?
0: Baiklah.
3: Jangan keluar rumah sangat lah. Kedua dalam rumah ni tak apa. Dalam rumah ni. Tapi kalau nak rumah macam mana nak makan?
0: Tahu betul pula. Ready? Tak tak berasap periuk belanga pun ya.
3: Tak berasap, tak berasap periuk belanga ya.
0: Iya.
3: Ada kena kalau bini ada katuk bini.
0: Bertabung aku pinggan.
3: Bertabung aku pinggan. Apa malam apa pantun dulu ni tak?
0: Ada pantun. Ada pantun. Ada pantun. Kalau ada pantun boleh.
3: Ada pantun satu aja
0: ya. Ada satu boleh.
3: Tanjung Balai Pulau Buru. Mak ya una begini, Tanjung Balai pula jadi.
0: Bantai aja.
3: Singgah sebentar di makam Badang. Ada makam Badang kat situ, Pulau Buru tu. Sudah bercerai, cerai serindu. Apalagi bila ku pandang mak, masih gitu teruk dia.
0: Teruk, seksa badan.
3: Berarti nak balik mula balik.
0: Ngeletak kepada lutut tengok mantan nak.
3: Ngadap apa? Ngadap tok kadi.
0: Lagu apa?
3: Okeylah lagu kita biasa lagu kita.
0: Lagu telajak juga lagi.
3: Ha, gitu dia.
0: Lagu telajak teruk. Bantai aja Bang Iman.
3: Dah lagi kan, dah sekali keluar kan.
0: Oh, betul lah. Lagu kampung dia teruk.
3: Saya. Okeylah di salam-salam pertama buat dia yang ditugas ya.
0: Saya terima kasih.
3: Mudah-mudahan sehat aja semua keluarga.
0: Terima kasih.
3: Ya, sama-sama. Heeh. Rosa dia dah masuk tadi, siapa tadi baru saja masuk?
0: Ah, yang baru saja masuk tadi ada Pak Mok.
3: Pak Mok Pak Awang itu. Pak Awang. Pak Hamzah kita di Jambi
0: Ya.
3: Yang lucu kat ni ni. Apa? Ni apa nama dia? Lupa nama.
0: Ni apa? Ni Manda, ni Mangkis.
3: Ni Manda, ni Mangkis. Ada dalam madu kat dalam madu kita.
0: Betul.
3: Macam Marika, Sekarangi. Ada bila bermata dia men dia karas dia ni di penyengat. Udah kara suka kat dia kita, ada Banga, terus ada aku mesti kita jahit lingga.
0: Ya.
3: Pokoknya buat semualah dia.
0: Boleh.
3: Buat dan dia lagi tunggu sama tugas.
0: Saya.
3: Minum lagi minum ni. Lagi minum ni.
0: Siapa saya?
3: Lagi minum dia.
0: Minum apa?
3: Minum kopi susu.
0: ada kalau kopi ada.
3: Ada?
0: Ada sikit.
3: Kak Bian kita dah masuk tadi. Kak Bian sama tadi.
0: Ada masuk tadi.
3: Tadi nak dengar yang masuk kan?
0: Itulah.
3: Rajin pula dia masuk lah. Dia pakai yang digital tidak bukan?
0: Saya ialah rasa saya pakai juga.
3: Pakai satu tak jalan tu agak sulit sikit lah. Pakai digital ya?
0: Itu memang.
3: Tak payah bawa-bawa anu. Bawa apa ni? Bawa radio.
0: Mudah sekarang.
3: Mudah okeylah dia.
0: Saya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iman kita rupanya yang berada di Tanjung Batu baiklah saudara perempat dimanapun saja berada yang ingin bergabung malam hari ini dengan Ardi pun boleh sangat kita bersembang bual ya. Menyambung silaturahmi kembali. Nak dengarkan lagu-lagu yang suntuk-suntuk tak ada kawan berbual. Ini Ardi ada untuk kawan berbual. Nak seberapa lama kita tagak? Janganlah. Kalau ada berapa lama Ardi tagak mampu. Kita kena hamun orang ya. Kata orang kampung macam tu lah. Gila kata orang kampung. Tak boleh macam tu ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada. Kita cuba sambut dulu ya. Ada siapa kiranya. Nampak terputus juga. Ya. Baiklah saudara perempat. Kita cuba tunaikanlah lagu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bang Bayu, Mak Berlian, Mak Dini, Bang Udin, Nek Manda, Nek Balkis, Bang Hamzah Yusof, Mak Lisa, Pak Mok, Bang Iman ya. Dan lagu sudah pun dipinta, mudah-mudahan apa yang dipinta sesuai juga dengan seleranya. Dan mudah-mudahan juga dapat menemani waktu rehatnya juga ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, saya cubalah tunai lagu dulu. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
4: Buah Ciku, mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang 3, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang 3 tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Ini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, Wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Nah, itu kuncinya, Wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, Wai. Aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 14 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: petang paling tengah petang.
1: Sembilan jam, Perempat RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ini Guhindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya jadi kapit.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

M.H. Ainun Najib. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Maha Agung Ia yang mustahil menganugerahkan keburukan. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima, kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita. Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara. Katakan padaku, adakah neraka itu kufur dan durhaka? Sedang bagi keadilan hukum, Ia menyediakan dirinya. Kemanapun memandang, yang tampak ialah kebenaran, kebatilan. Hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Suapi Ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan. Tuhan kekasihku, tak mengajari apapun kecuali cinta. Kebencian tak ada kecuali cinta kau lukai hati.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara Prompat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan ngiru sembarang ngiru, ngiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Puisi oleh M. Febriadi.
2: Seribu masjid

Masjid itu dua macamnya. Satu ruh, lainnya badan. Satu di atas tanah berdiri, lainnya bersemayam di hati. Tak boleh hilang salah satunya. Kalau ruh ditindas, masjid hanya batu. Kalau badan tak didirikan, masjid hanya hantu. Masing-masing kepada Tuhan tak bisa bertamu. Dua, masjid selalu dua macamnya. Satu terbuat dari bata dan logam, lainnya tak terperi karena sejati. Tiga, masjid batu bata berdiri di mana-mana. Masjid sejati tak menentu tempat tinggalnya. Timbul tenggelam antara ada dan tiada, mungkin di hati kita. Di dalam jiwa, di pusat sukma,

Masuki masjid sunyi jiwa. Beriktikaf di jagat tanpa bentuk, tanpa warna. 4. Sangat mahal biaya masjid di badan, padahal temboknya berlumut karena hujan. Adapun masjid ruh kita beli dengan ketakjuban. Tak bisa lapuk karena asmanya kita zikirkan. Masjid badan gampang binasa. Matahari mengelupas warnanya ketika datang badai, beterbangan gentingnya oleh gempa ambruk dindingnya. Masjid ruh mengabadi. Pisau tak sanggup menikamnya, senapan tak bisa membidiknya, politik tak mampu memenjarakannya. 5. Masjid ruh kita bawa kemana-mana, ke sekolah, kantor, pasar, dan tamasya. Kita bawa naik sepeda, berjejal di bis kota, tanpa seorang pun sanggup mencopetnya. Sebab tangan pencuri amatlah pendeknya. Sedang masjid ruh di dada adalah cakrawala, cengkeraman tangan para penguasa, betapa kerdilnya. Sebab masjid ruh adalah semesta raya. Jika kita berumah, jika kita berumah di masjid ruh, tak kuasa para musuh melihat kita. Jika kita terjun memasuki genggamannya, mereka menembak

masjid itu dua macamnya. Masjid badan berdiri kaku, tak bisa dikengkam. Tak mungkin kita bawa masuk kuburan. Adapun justru masjid ruh yang mengangkat kita melampaui ujung waktu nun di sana, terbang melintasi seribu alam, seribu semesta, hinggap ke haribaan cintanya. 7. Masjid itu dua macamnya. Orang yang hanya punya masjid pertama segera mati sebelum membusuk dagingnya. Karena kiblatnya hanya batu berhala, tetapi mereka yang sombong dengan masjid kedua berkeliaran sebagai ruh gentayangan, tidak memiliki tanah pijakan. Sehingga kakinya gagal berjalan, maka hanya bagi orang yang waspada, dua masjid menjadi satu jumlahnya. Syariat dan hakikat menyatu dalam tarikat kemakrifat. 8. Bahkan seribu masjid, sejuta masjid, niscaya hanya satu belaka jumlahnya. Sebab 7 samudra gerakan sejarah bergetar dalam satu ukhuwah Islamiyah. Sesekali kita pertengkarkan soal bid'ah atau jumlah rokaat sebuah sholat sunnah. Itu sekedar pertengkaran suami istri untuk memperoleh kemesraan kembali. Para pemimpin saling bercuriga. Kelompok satu mengafirkan lainnya. Itu namanya belajar mendewasakan khilafah.

1000 masjid dibangun, 1000 lainnya didirikan. Pesan Allah dijunjung di ubun-ubun, tagihan masa depan kita cicilkan. 1000 orang mendirikan satu masjid badan ketika peradaban menyerah kepada kebuntuan. Hadir engkau semua menyodorkan kaul. 1000 masjid tumbuh dalam sejarah, bergetar menyatu sejumlah Allah di genggamnya dunia, tidak dengan kekuasaan, melainkan dengan hikmah kepemimpinan. Allah itu mustahil kalah, sebab kehidupan senantiasa lapar nubuah. Kepada berjuta Abu Jahal yang menghadang langkah, muazin kita selalu

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, Besti Kumina!
1: Bila lagi nih kita nak makan?
2: Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
3: Iya, boleh tu kita cuba.
2: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
3: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
2: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
4: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
5: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
6: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
7: Bila lagi nak ke

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Ketika engkau bersembahyang,

pintu langit terkuakkan. Partikel udara dan ruang hampa bergetar bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah dan surah membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuk lambadanmu memandangi asal-usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis. Di dalam cinta Allah, hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup. Karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diperas, jiwa dipompa tak terkira-kira. Kalau dia pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sajadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia. Rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-oleh dari sembahyang adalah sinar wajah, pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala seluas arasy

0: Puisi oleh M. Febriyadi.
1: Begitu engkau bersujud, M.H. Ainun Najib. Begitu engkau bersujud, terbangunlah ruang yang kau tempati itu menjadi sebuah masjid. Setiap kali engkau bersujud, setiap kali pula telah engkau dirikan masjid. Wahai, betapa menakjubkan berapa ribu masjid telah engkau bangun selama hidupmu. Tak terbilang jumlahnya, menara masjidmu meninggi, menembus langit, memasuki alam makrifat. Setiap gedung, rumah, bilik atau tanah seketika bernama masjid. Begitu engkau tempati untuk bersujud. Setiap lembar rupiah yang kau sodorkan kepada ridho Tuhan menjelma menjadi sejadah kemuliaan. Setiap butir beras yang kau tanah dan kau tuangkan ke piring keilahian menjadi serokaat sembahyang, dan setiap tetes air yang kau topurkan untuk cinta kasih ketuhanan lahir menjadi kumandang suara azan. Kalau engkau bawa badanmu bersujud, engkaulah masjid. Kalau engkau bawa matamu memandang yang dipandang Allah, engkaulah kiblat. Kalau engkau pandang telingamu mendengar yang didengar Allah, engkaulah tilawah suci. Dan kalau derakkan hatimu mencintai yang dicintai Allah, engkaulah ayatullah. Ilmu pengetahuan bersujud, pekerjaanmu bersujud, karirmu bersujud, rumah tanggamu bersujud, sepi dan ramai bersujud, duka deritamu bersujud. Menjadilah engkau masjid.

0: 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar kuntum, variasi kuntum tengah, filosofi. Memakai hiasan kuntum tengah, ditekat untuk bantal kope. Pandai makan harumlah marwah, rahmat bertumpuk hidup pun baik.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
3: Sajak MH Ainun Najib. Demi rembulan yang engkau ciptakan khusus untuk memulangkan diriku, kepada kumandang tangis bayi yang telanjang, yang hening lagunya.

0: oleh kegaiban. Demi rembulan di larut malam yang bagai kereta kencana ditarik oleh kuda siluman yang bangkit dari cakrawala, yang bangkit begitu saja, berderap perlahan dan menciptakan gemuruh dalam kediaman. Demi rembulan yang engkau ciptakan untuk mengusap kening jiwa yang berabad menangis, jiwa Adam rintih kerinduan yang mencegatnya di ujung jalan, yang mencegatku kini dalam derita dan keasingan, yang terus menjelma, yang mengawali setiap pekik kelahiran dan yang terus berkembang dalam kenangan. Demi rembulan yang bagai pejalan sunyi menjelajah seluruh malam sehingga terciptalah dunia dan kehidupan dari angin, embun dan dedaunan yang berkilat karena cahayanya yang seakan mengisyaratkan harapan bagi kerinduanku nanti. Ah Tuhan, demi rembulan yang engkau ciptakan, buat menggoda di semak-semak ini, di hutan-hutan gelap yang tercipta, di dalam gaung jiwa, dalam gelegak samudra, dalam gelegak darahku yang letih. Dan maya, kutikamkan pisau ini ke dadaku, terimalah semangatku, reguklah cintaku.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
2: Puisi oleh M. Febriyadi.

apakah puisi-puisi ini? M.H. Ainun Najib. Apakah puisi-puisi ini jelmaan rohmu, Tuhanku? Sehingga aku merasa bahagia jika bergaul dengannya. Ia selalu membuka ruang hingga aku setia pada kemungkinan. Ia adalah sembahyang yang penuh kemerdekaan. Tuhan, di antara sekian cara hidup, agama dan peraturan-peraturan, puisi memberi keikhlasan.

0: Puisi oleh M. Febriyadi.
1: Di depan patung Buddha, M.H. Ainun Najib. Kau ada, aku pun ada, tapi kau bahagia, aku tidak. Apa karena ada nyawa, maka tak bahagia? Sedang dengan nyawa, orang ingin bahagia. Kukira salah mulanya. Adam dilempar dari surga. Mengapa harus kembali ke sana? Mengapa tak ketia?

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia begayu, nengok tuh. Aduh, kepula foto gayu macam gitu.
2: Ya je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iyakah?

0: Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
1: Puisi oleh M. Febriyadi.
2: Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. M.H. Ainun Najib. Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. Sebab makin banyak memandang adegan kehidupan, makin bertumpuk pula pertanyaan kepada Tuhan. Hidup ini ruwet, seperti lingkaran setan, seperti perang berubuh yang tak bisa diuraikan, serta penuh benturan yang seperti sengaja diciptakan. Ah, tetapi mudah saja jika Tuhan mau mengubah semuanya atau menghapusnya, lantas menciptakan lagi dunia yang sedikit agak bermutu, terhormat, dan mulia. Tapi kukira itu tak mungkin terlaksana. Sebab siapa tahu Tuhan merasa asyik dengan kekonyolan kita. Dan agar tak kehilangan permainan, kita terus saja dipelihara.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
2: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ni penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang kau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapa kau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: Puisi oleh M. Febriyadi.
1: Kosong MH Ainun Najib. Kenapakah kadang-kadang demikian kosong hidup ini, Tuhanku? Segala keramaian di sekelilingku lalu lalang pikiran dan hasrat kehidupan yang menggoreskan seribu warna peradaban. Segala apapun yang dikurung langitmu, segala apapun yang dibilikku, telapak tanganku yang tiba-tiba kuamati, bahkan wajahku yang dipantulkan oleh cermin ini, kurasakan amat kosong dan sunyi. Tetapi di dalam dadaku, tetapi di dalam jiwaku, ada bergaung suara-suara, ada tekanan-tekanan yang as.

asing rasanya. Seperti jeritan, seperti teriakan dalam diam. Seperti diam dalam teriakan, seperti dendam, seperti kerinduan, atau pusaran permainan yang tak bisa aku hindarkan. Tuhanku, apakah perasaan yang semacam ini juga yang mendorongmu untuk menciptakan manusia dan semesta?

0: di Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Rio.
5: Sudah bergabung bersama kami di 0771 450551 atau di 0811 7048 860.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia, menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

sudah berempat seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Mari sama-sama kita bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama beliau, bersama sahabatnya dan kerabat-kerabatnya, dan kita diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, "Kami telah beriman," sedangkan mereka tidak diuji? Di ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sebuah sindiran. Allah menyindir dengan bahasa, "Apakah manusia berpikir Allah akan membiarkan mereka begitu saja setelah mereka mengatakan bahwasanya mereka beriman, sementara mereka tidak diuji?" Ayat ini merupakan sindiran Allah kepada orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah sedang menyindir mereka. Seakan-akan Allah mengatakan, "Kenapa setelah beriman kalian masih berkeluh kesah? Kenapa setelah bertaubat kalian masih ragu kepada Allah? Kenapa setelah berhijrah kalian menjadi labil? Bukankah seharusnya setelah kalian mengatakan kami beriman, kami bertaubat, kami berhijrah, harusnya iman kalian semakin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap adalah bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah." Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan mengatakan bahwa ujian adalah tabiat iman. Kita bisa diuji dengan hal-hal yang kita suka, begitu juga sebaliknya, kita bisa diuji dengan hal-hal yang tidak kita suka. Bisa diuji dengan ujian yang sifatnya fisik. Bisa diuji dengan ujian yang sifatnya fisik, bisa diuji dengan ujian yang sifatnya harta, dan ujian yang lebih berat lagi diuji dengan ujian yang sifatnya perasaan. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di pembukaan surat Al-Ankabut, jika ujian adalah tabiat iman. Ujian dan keimanan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apa hubungan antara iman dengan sabar? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai keimanan seseorang dengan cara mengujinya. Apa hubungan antara iman dan sabar? Ternyata, ciri yang paling jelas orang yang imannya baik adalah sabarnya. Semakin baik imannya, seharusnya semakin kuat pula sabarnya. Jadi, kriteria orang yang beriman bukan hanya mereka yang memiliki wawasan keagamaan yang luas. Karena banyaknya ilmu tidak menjamin seseorang beriman. Tapi dengan ilmu, itu akan menyampaikan seseorang kepada iman. Jika kita membaca kisah tentang iblis, bukankah iblis memiliki wawasan yang luas? Dia mengetahui banyak hal yang manusia tidak ketahui. Namun, apa yang membuat iblis menjadi hina? Padahal dia termasuk makhluk yang cerdas dan rajin beribadah. Ternyata, karena iblis tidak sabar dengan sebuah ujian. Apa ujian iblis? Ujian eksistensi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, iblis menolak. Dia mengatakan, "Kul ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin." Iblis berkata bahwa dia lebih baik daripada Nabi Adam karena dia diciptakan dari api sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ujian eksistensi inilah yang membuat wawasan iblis yang begitu luas, ibadah yang telah ia lakukan beribuan tahun, tidak ada nilainya karena dia tidak sabar dengan sebuah ujian, ujian eksistensi. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati kita agar selalu siqah billah, percaya dan yakin kepada Allah. Karena kelemahan hati itu berawal ketika kita meragukan Allah. Di setiap dinamika hidup yang kita jalani, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika kita sedang menghadapi ujian. Dan kita juga butuh Allah ketika kita sedang mendapatkan nikmat. Ketika kita dalam kondisi lemah, kita butuh Allah sebagai penguat. Karena orang yang tidak ditemani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun orang yang tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sedang dalam kondisi lemah, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah dengan dia saat dalam kondisi lemah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan hatinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hatinya. Allah memberikan ketenangan ke hatinya dengan iman. Allah memberikan ketenangan di dalam hatinya dengan nikmat iman. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tentram? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika seseorang sedang menghadapi ujian. Bukan hanya ketika kita dalam kondisi lemah, bukan hanya ketika kita dalam kondisi menghadapi ujian, namun kita selalu butuh Allah bahkan ketika kita mendapatkan kenikmatan. Karena tanpa hadirnya Allah membersamai kita, maka seseorang akan jatuh ke dalam dosa-dosa karena kenikmatan yang ia dapatkan. Jika Allah tidak menjaga kita saat kita mendapatkan nikmat, maka justru nikmat tersebut yang akan menjadi jalan baginya untuk terjerumus kepada banyak dosa. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita menjadi hambanya yang senantiasa mengingat Allah, baik itu ketika kita dalam kondisi lemah, baik itu ketika kita dalam kondisi susah ketika kita mendapatkan ujian, ataupun ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi, setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

jahat.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebiasaan membaca kini banyak beralih ke perangkat digital. Buku elektronik, artikel daring hingga berbagai informasi melalui media sosial dapat diakses dengan mudah melalui telepon genggam. Meski begitu, membaca buku fisik tetap memiliki tempat tersendiri dan memberikan sejumlah manfaat yang membuat kebiasaan ini layak untuk dipertahankan. Saudara perempat, membaca buku fisik dapat membantu seseorang lebih fokus terhadap bacaan. Ketika membaca melalui ponsel, seseorang seringkali tergoda untuk membuka pesan, media sosial, atau aplikasi lainnya. Sementara, saat membaca buku fisik, gangguan tersebut cenderung lebih sedikit, sehingga pembaca dapat menikmati isi buku dengan lebih tenang dan juga mendalam. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Belajar tidak selalu harus dilakukan dengan duduk di dalam kelas, membaca buku atau mendengarkan penjelasan dari guru. Ada cara belajar yang mengajak seseorang terlibat langsung dalam suatu kegiatan dan mendapatkan pemahaman melalui pengalaman. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, pembelajaran berbasis pengalaman ini merupakan proses belajar dengan cara mengalami secara langsung, kemudian melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut untuk mendapatkan pengetahuan dan juga pemahaman baru. Dengan cara ini, saudara perempat, seseorang tidak hanya menerima teori, tetapi juga mencoba menerapkan dalam situasi yang nyata, dan pengalaman diperoleh kemudian menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Demikian, saya Syahrudin Azram, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perompak di mana saja berada. Kita kembali bersua untuk edisi pagi hari ini di hari Senin, tanggal 12 Oktober tahun 2026. Apa kabarnya hari ini, saudara perompak? Mudah-mudahan dalam keadaan yang terbaik. Semoga hati kita selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, pikiran kita juga insyaallah dipenuhi dengan hal-hal yang baik dan langkah kita hari ini dimudahkan dalam menjalani aktivitas insyaallah ya. Nah, saudara perempuan, pernah tak kita berfikir bahwa bahagia itu harus menunggu semuanya sempurna? Ha, ya kan? Nah, menunggu punya banyak duit, menunggu cita-cita tercapai, menunggulah namanya, menunggu semua masalah selesai atau menunggu kehidupan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, padahal saudara perempat, kalau kita nak sedikit berhenti dan juga terlihat tengok sekeliling gitu ya, ternyata kebahagiaan tu bisa datang dari mana saja saudara perempat. Dari secangkir kopi hangat pagi ni, teh hangat ya kan, dari senyum orang-orang terdekat kita, orang keluarga kita yang tercinta, dari tubuh kita yang masih diberikan kesehatan alhamdulillah hari ini, dari kesempatan untuk memulai kembali waktu pagi, bahkan dari hal-hal yang sederhana yang sering kali kadang luput ya dari perhatian kita saudara perempat. Terkadang kita ni terlalu sibuk untuk mengejar kebahagiaan yang besar, sampai lupa untuk mensyukuri kebahagiaan yang kecil yang sudah ada di depan mata. Tapi saudara perempat, bukan berarti kita hanya duduk diam ya kan, dan juga menunggu kebahagiaan itu datang. Hidup tetap membutuhkan ikhtiar. Jadi ada doa yang kita panjatkan, ada usaha yang kita perjuangkan, dan ada kesabaran yang harus kita kuatkan. Sebab apa? Bersyukur ini bukan berarti berhenti berusaha ya, dan berikhtiar ini bukan berarti kita tak boleh menikmati apa yang sudah kita miliki hari ini. Dan mari kita jalani pagi ini dengan hati yang lebih lapang. Kalau hari ini belum mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan buru-buru merasa gagal. Terus melangkah, terus berusaha, dan jangan lupa bahagia dalam setiap prosesnya.

0: Rob, bangun Rob, dah pagi nih. Bangun siang terus kau.
1: Emang kenapa Ral? Kan aku tak ada kerja juga.
0: Kata orang tua dulu, nanti rezeki kau dibetok ayam.
1: Ayam makan jagung, beras, dan lagi rezeki kan dari Allah.
0: Memang dari Allah, tapi kita sebagai hamba lah yang jemput rezeki itu.
1: Ha yalah ni, aku siap-siap pergi ni.
0: Lah, nak mana pula kau?
1: Nak cari ayam tu. Aku nak makan ayam tu supaya tak dia dulu yang ambil rezeki aku.

Saudara perempuan di mana saja berada, rumah yang sesungguhnya adalah tempat di mana hati kita merasa aman, diri kita diterima dan kasih sayang tumbuh tanpa harus selalu berpura-pura jadi orang lain. Rumah adalah tempat kita boleh merasa lelah tanpa takut dihakimi. Tempat kita boleh nangis tanpa harus menjelaskan panjang lebar mengapa air mata itu jatuh. Tempat kita melakukan kesalahan, belajar memperbaiki diri dan juga tetap memiliki kesempatan untuk jadi lebih baik lagi. Namun juga perlu kita pahami sudah tempat bahawa tidak semua orang menemukan ketenangan di rumah tempat mereka tinggal. Ada yang punya rumah megah tapi hatinya kesepian. Ada tinggal rumah sederhana tapi penuh tawa, perhatian dan juga kehangatan. Bahkan ada juga yang sedang berjuang membangun rasa aman di dalam keluarganya sendiri. Karena itu sudah perempat, rumah yang sesungguhnya tidak selalu ditentukan oleh kemewahan, melainkan oleh bagaimana orang-orang di dalamnya saling memperlakukan satu sama lain. Rumah seharusnya jadi tempat bertumbuh, bukan tempat seseorang kehilangan harga diri. Menjadi tempat untuk saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Ini menjadi tempat untuk kita belajar memahami, bukan hanya menuntut untuk di

0: Informasi dasar cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas fisik. Bertanya sebelum membantu.
1: Ada yang dapat saya bantu?
0: Jangan berasumsi.
1: Misalnya, tak langsung mendorong atau memindahkan kursi roda seseorang tanpa berbicara dengannya terlebih dahulu.
0: Berikan rasa hormat.
1: Ngapa gitu? Jangan sandaran di kursi roda orang lah, Bang.
0: Perlakukan orang lain seperti saudara ingin diperlakukan.

101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, kemarin hari Ahad ya, tanggal 11 Oktober 2026 ada kegiatan yang molek ni saudara perempat ya, pameran temporer Museum Kota Tanjung Pinang. Oh, jejak langkah lintas zaman budaya. Dan ini sekitar 150 anak dan pelajar dari jenjang TK, PAUD hingga SMP Sekota Tanjung Pinang itu kemarin mengikuti kegiatan museum berkisah di Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Kegiatan yang digelar pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-25 Kota Autonom Tanjung Pinang. Nah, ini mengusung tema Jejak Langkah Lintas Zaman Budaya. Nah, mulai nih. Kegiatan ini juga bertujuan mengenalkan sejarah dan warisan budaya daerah kepada generasi muda melalui pendekatan bercerita yang menarik, edukatif dan juga interaktif ya. Nah, kegiatan tersebut menghadirkan Kak Amni ya, Amri Purba Yogya Sayakti ya, yang dikenal dengan sapaan Kak Aam Sabarmen sebagai pencerita, trainer dan juga pemerhati anak remaja. Nah, melalui cerita yang disampaikan, peserta diajak mengenal perjalanan sejarah Tanjung Pinang serta memahami nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang, Pak Muhammad Nasri mengatakan, kegiatan Museum Berkisah ini merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan museum ini kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda. Melalui Museum Berkisah, kita ingin memperkenalkan sejarah dan budaya Tanjung Pinang dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, dengan cerita gitu ya. Jadi museum ini bukan sekadar tempat menyimpan benda-benda bersejarah, tapi juga ruang belajar yang dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, kecintaan terhadap budaya daerah serta kebanggaan terhadap identitas Tanjung Pinang. Anak mana, Wak? Tanjung Pinang lah, ya kan?

0: Laparlah, beli burger yuk.
1: Duit aku cuma 20 ribu, beli burger mana kenyang.
0: Iya juga sih, segigit langsung hilang.
1: Baik kita beli nasi goreng, murah, harum dan yang penting buat perut kenyang.
0: Apalagi pakai telur ceplok, langsung berjoget perut kita.
1: Gaslah yuk pergi.
2: Bang, nasi goreng satu.
3: Dah habis dah.

satu alternatif pola kerja di era digital sekarang yang menawarkan fleksibilitas bagi pegawai perkantoran. Tapi sadar perempatnya, tapinya ya, efektivitas penerapannya dalam meningkatkan produktivitas masih bergantung pada kedisiplinan pegawai, karakteristik pekerjaan, serta kebijakan masing-masing perusahaan atau instansi. Nah, penerapan WFH ini setiap Jumat nih kita ya. Ini dinilai memberikan sejumlah keuntungan, terutama dalam menghemat waktu perjalanan dari rumah ke kantor. Waktu yang sebelumnya digunakan untuk perjalanan itu dapat dialihkan untuk mempersiapkan pekerjaan maupun menyelesaikan tugas-tugas yang sudah jadi tanggung jawab pegawai. Nah, WFH ini menawarkan fleksibilitas dan juga fokus kerja, tapi menghadirkan tantangan ya, seperti komunikasi kurang efektif, keterbatasan fasilitas, dan kadang gangguan dari lingkungan rumah ya. Nah, keberhasilan WFH juga bergantung pada disiplin karyawan yang juga ada dukungan teknologi dari perusahaan. Nah, walaupun demikian, sadar perempat bekerja di rumah ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama ya dalam menjaga fokus dan juga kedisiplinan selama jam kerja. Nah, lingkungan rumah yang tidak selalu kondusif ini berpotensi juga menimbulkan gangguan sehingga penyelesaian pekerjaan dapat terhambat. Kalau dari sisi manajemen, penerapan WFH itu membutuhkan sistem pengawasan yang juga evaluasi kinerja yang terukur ya. Jadi penilaian terhadap pegawai perlu didasarkan pada pencapaian target, kualitas hasil pekerjaan, serta ketepatan waktu penyelesaian tugas, bukan semata-mata pada kehadiran secara daring. Absen dah hilang.

0: berkata. Orang makan nangka, kita kena getahnya.
1: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, keharmonisan merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Dalam kehidupan bermasyarakat, keharmonisan menjadi pondasi penting yang menumbuhkan rasa saling menghargai, memahami dan juga bekerjasama antar individu. Tanpa adanya keharmonisan, hubungan sosial mudah terguncang oleh perbedaan pendapat, kepentingan dan juga pandangan hidup. Menjaga keharmonisan berarti menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati di tengah keberagaman. Indonesia, sebagai negara yang memiliki beragam suku, agama dan juga budaya, sangat membutuhkan semangat kebersamaan agar perbedaan ini tidak menjadi sumber perpecahan. Dengan sikap terbuka, empati serta kemampuan mendengarkan satu sama lain, keharmonisan dapat tumbuh secara alami di tengah masyarakat. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di era digital yang semakin maju, data menjadi jendela baru untuk memahami dunia dengan lebih akurat dan juga mendalam. Kalau dahulu, informasi banyak bergantung pada pengamatan langsung dan laporan manual, kini data hadir sebagai sumber pengetahuan yang mampu menggambarkan realitas secara cepat, terukur, dan objektif. Nah, Saudara Perempat, fenomena sosial, kekuatan data, perilaku masyarakat, dinamika ekonomi hingga pola perubahan lingkungan itu dapat dipahami melalui jejak data yang terus dihasilkan setiap detik. Nah, data ini bukan sekedar kumpulan angka, tetapi juga representasi dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui analisis data, pemerintah juga dapat memetakan kebutuhan masyarakat, merumuskan kebijakan berbasis bukti, serta mempercepat pelayanan publik. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.